Ya, Cikgu Murni di sini. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Rakyat di santuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia. Menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, untuk hari ini, Cikgu Murni akan terus temani gegar pagi hari Khamis hingga pukul 10 pagi lah. 4 jam kan. Terima kasih buat semua lah rakan pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM yang dengarkan kami tentunya di satu-satunya frekuensi Melaka FM ni, 102.3. Ataupun kalau rasa-rasa kan tiba-tiba ya kena keluar jauh dari Melaka ni, ha, tak dapat dah frekuensi Melaka FM, jangan risau ya. Download saja aplikasi RTM Klik. Bukan sahaja anda boleh dengarkan Melaka FM, malah ya boleh tonton. Ha, kan, bola lah sekarang ni, memang tengah demam bola ni. Ramai tak siap katanya, tak cukup tidur lah Muni, suara hilang. tak apa, yang penting sekali ni musim. Yang penting sekali ya musim. Kita pun faham yang penting sekali. Banyak tau yang penting sekali. Bukan apa, kita faham bila dah malam-malam ni mengantuk, ni tidur ni pagi ni cukup ke tidak. Saya harapkan yang bertugas bekerja yang tak tidur malam tadi tu, ya, macam mana pun kena buatkan senaman sikit ya, ambil udara segar ya, supaya dapat kita laksanakan tugasan kerja kita sehabis baik. Macam mana pun sibuk kan kita dengan hobi kita, minat kita ni, tugasan kerja tetap kita lakukan sehabis baik untuk dapat rezeki yang berkat ni, diberikan kepada keluarga yang tercinta, insyaAllah. Terima kasih ya yang berada di live Tentang Melaka FM. Terima kasih Cik Firdaus, ya, Sisi Ijah, apa khabar Cik Badrul ya. Terima kasih Pino, Kak Zahrah kita ada, awal pagi habis mutar ada, Mamat Random ada, Kak Asina pun muncul seketika tadi sebelum bertugas, Acik Izan. Terima kasih Acik Izan. Terima kasih Dek Mohsin, awal lagi ni, terima kasih yang singgah. Cik Gaya, apa khabar Cik Gaya ya. Kita akan simbang-simbang dengan anda kejap lagi dalam segmen Diary YB. Hari ini kita akan berbicara tentang WRUR bagi Don Rim. Kejap lagi lah bersama dengan yang berhormat kita. Tapi apa pun, sempat lagi mungkin saya bacakan sedikit ucapan ya selepas lagu ini. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.17 minit pagi waktu ni. Yang sedang berjamu selera, selamat makan pagilah. Selamat bersarapan semuanya ya. Yang makan dekat rumah ke, dekat gerai makan ke. Terima kasih gerai-gerai makan warung-warung yang membuka frekuensi 102.3. Baik, untuk semua lain pendengar-pendengar Melaka FM, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026. Jam 10 pagi hingga 10 malam di Moreton Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Masa adalah percuma. Carnival HPM KUSKOP ke mana? Ke Melaka lah. Jangan lupa ajak ramai-ramai seluruh keluarga kita, jiran tetangga kita pada hujung minggu ini. Baik, apapun terima kasih hantarkan kirim-kirim ucapan. Menyapa selamat pagi pada rakan-rakan pendengar yang lain di 010-806-1023. Terima kasih Mama Nomi kita. Terima kasih Kak Sharifah, Mak Yam Lendu, Kak Mas, Ajib. Terima kasih sampaikan ucapan selamat pagi untuk semua pendengar Melaka FM. Baik, 8.30 minit pagi. Kejap lagi ni, kita akan ada segmen Diari YB berkenaan dengan WRUR, program Wakil Rakyat untuk Rakyat, yang mana kejap lagi ni kita akan ditemani Yang Berhormat Datuk Khairah binti Datuk Sri Abu Zahar, ya, Timbalan Esko Pelaburan Perindustrian dan Pembangunan TVET Negeri Melaka, dan juga Adun Rim kita. Tak lama lagi, kejap saja nanti. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami Melaka FM.
2: Mr. Ragaman, are you home?
3: Who is Mr. Ragaman?
2: Mr. Ragaman,

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: bijak laksana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
3: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baik, terima kasih yang setia mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Seperti yang saya dah kabarkan tadi, hari ini kita cukup berbesar hati kerana Yang Berhormat Datuk Khadirah binti Datuk Seri Abu Zahar, Timbalan Esko Pelaburan Perindustrian dan Pembangunan TVET Negeri Melaka. Ya, dan juga Adun Rim sudah hadir ke konti Melaka FM pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi YB.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
3: Sihat, Datuk, sihat eh?
4: Sihat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sebab dari pagi tadi kita dah bagi tahu dekat kawan-kawan pendengar Melaka FM ni, hari ni YB Datuk Adirah nak datang konti ni ha, sebab tentunya bercerita tentang program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Tapi sebelum tu YB Datuk ya, sebelum tu kita sebelum melangkau ke program WRUR, pastinya ramai ni orang RIM ni kalau dekat TikTok Melaka FM YB ya, dan juga pendengar-pendengar Melaka FM kami ni memang ramai ni orang RIM. Selalu pagi-pagi pun ada je orang RIM bagi salam. Yeah. Jadi tentunya ya, jangan lupa terutamanya di Don Rim untuk share live ni dekat TikTok, dekat page Melaka FM pun ada ya. Sebab banyak yang YB nak kongsikan hari ni. Jadi sebelum kita bertanya tentang WRUR ya, Yang Berhormat Datuk, apa kata kita nak tahu juga perkembangan terkini di Don Rim. Ha, apa cerita sekarang ni?
4: Okey, alhamdulillah tadi kalau cakap tadi apa, orang RIM pagi-pagi mesti akan ada ni.
3: Mesti ada.
4: So, orang RIM saya memang morning person.
3: Ya, morning person semuanya.
4: Dia pagi meriah.
3: Mesti.
4: Jadi, apa pun terima kasih kerana sudi menjemput saya pada pagi ni. Saya pun sebenarnya nervous juga kan. Dah lama tak.
3: Lama.
4: Tak keluar ke, tak kena interview dengan radio kan. Tapi, Alhamdulillah, setakat ini, kami di Don Rim khususnya di bahagian pentadbiran lah, di Japurul, memang tengah sibuk sikit dengan persediaan macam-macam jenis program dengan WRUR. Dan juga dalam masa yang sama, Don Rim juga terpilih sebagai tuan rumah untuk program Hari Belia Negara Peringkat Negeri nanti, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri di akan diadakan pada 27 dan 28 di Stadium Jasin juga nanti. Tu pun itulah besar sikit, dia back to back juga kan. Dan of course kita dalam masa yang sama tengah sedang merancang acara tahunan juga, tapi pada bulan 10 nanti, tapi saya beritahu awal lah, iaitu Melaka International Mountain Bike Challenge lah, ataupun Jamboree, in short form dia Jamboree Basikal 2026 nanti pada 10 bulan 10. So tu memang dah Alhamdulillah dah tahun ketiga lah kita anjurkan di dalam donor kita dekat Tasik Cincin nanti.
3: Tasik Cincin, yeah. Oh, tengah popular sekarang eh, Tasik Cincin ni. Datang Melaka, selain pergi Bandar Melaka, pergilah Tasik Cincin.
4: Betul.
3: Kan, terima kasih yang berada di dalam TikTok Melaka FM. Ya, walaupun YB kongsikan bulan 10 sekarang ni kan, YB kat Melaka ni memang program tu laju je. Bulan 10 tu kejap je masa.
4: Ya, tu lah pasal tu pasal kita kena beritahu awal sikit. Persediaan seperti khususnya macam apa kita tengok kesan dia adalah macam pengusaha-pengusaha homestay. Memang dah ramai lah yang tanya sebab kita dah publish pun dekat luar, supaya peserta-peserta kita dapat lebih ramai. Jadi ramai dah tanya, dah list homestay, ada tak homestay? So saya jenuh lah kena minta dengan semua pengusaha homestay saya kat London saya khususnya. Kita kena sharekan list tu supaya saya cakap ada orang booking lah secara terus, dia nak book dah sebenarnya bulan 10 tu nanti.
3: Tengok ni ayah orang Melaka maknanya bulan 10. Kalau nak kena book awal-awal sebab kita punya pengguna pelancong dari luar Melaka ni dah ramai nak book.
4: Betul.
3: Saya tak nak tipu sebab pergilah dekat apa ni, Tasik Cincin ni sekarang memang tengah popular, tengah viral pun sekarang ni. Jadi memang rugi tak datang tau. Kalau datang Melaka, turun Melaka, selain ke kawasan Bandar Melaka ni, pergilah Tasik Cincin. Melaka ni banyak lagi tempat-tempat pelancongan peranginan yang cantik-cantik sebenarnya, luar bandar ni. Baik, kita nak ke WRUR. Tapi sebelum di Don Rim dulu ni, kita nak tanyalah ya, pada pandangan yang Berhormat Datuk sendirilah kan, tentang program WRUR ataupun Wakil Rakyat untuk Rakyat. Memang kita tahulah kalau kat Melaka ni memang cukup meriah. Ini dah tahun kedua, dah tahun lepas lagi. Tahun ni, tahun lepas dah cukup meriah, tahun ni bertambah kemeriahannya. Jadi perasaan yang Berhormat Datuk sendirilah ya, melihat respon masyarakat kita terutama kat Melaka ni.
4: Alhamdulillah, saya rasa untuk mana-mana negeri ni kiranya satu-satunya negeri yang keluar ataupun yang adalah program seperti WIUR ni, Wakil Rakyat Untuk Rakyat, di mana sambutannya semakin baik lah. Sebab mungkin mula-mula tu orang semua cakap apa program ni kan, tapi bila kita konsisten buat sepanjang tahun, jadi setiap don tu mesti akan ada sekali juga dia kena anjurkan WIUR. Dan saya rasa tahun ni dia lagi jadi lagi, orang kata lagi meriah, sebab dia punya apa, back to back tu memang habis don ni, lepas tu pergi don lain kan, jadi dah tak berhenti-henti lah sebenarnya. Dan dah lah kita memang ada banyak program di level state dan apatah lagi di peringkat don lah. So kemeriahan itu semakin dirasai, dan saya rasa rakyat juga semakin memahami apakah konsep Wakil Rakyat Untuk Rakyat itu, iaitu selain daripada kita sebagai kepimpinan baik di peringkat negeri, turun ke don, kampung, taman, semulah pelusuknya, kita bawa juga semua agensi lah. Saya itu merakyatkan juga dalam masa yang sama adalah pentadbiran kerajaan negeri itu untuk lebih dekat dengan orang-orang kat kampung ni, dan ataupun di kawasan-kawasan yang mungkin kawasan-kawasan rentan lah kita panggil, yang jarang di sentuh mungkin. Bukan sebab bukan sebab sengaja, tapi kadang tak sengaja. Ada kawasan-kawasan yang mungkin kita tak tercapai. Jadi bila dengan adanya program WIUR ni, dia lebih menyeluruh lah. InsyaAllah tak ada kampung yang tertinggal lah.
3: Sebabnya itulah apa kata yang Bapak Datuk tadi, kalau tahun lepas tu mungkin pertama kali, tahun ni dengan lebih meriah dan sebab ramai yang lebih memahami. Tapi yang Bapak Datuk, mungkin juga ada rakan-rakan pendengar Melaka FM kita ni, ada yang baru pindah Melaka, ada juga orang luar Melaka yang tertanya-tanya.
4: Ramai. Orang suka Melaka.
3: Ramai yang nak pindah Melaka ni. Ada tertanya-tanya, WIUR Wakil Rakyat Untuk Rakyat katanya program turun padang, tapi ikutkan di Melaka pun memang ada banyak program-program turun padang juga. Yang mungkin yang Bapak Datuk boleh kongsikan dengan pendengar Melaka FM ni, apa membezakan WIUR dengan program turun padang yang lain?
4: Turun padang yang biasa, yang konvensyen, kebiasaannya kita tengok YB saja yang turun. Inilah pada pandangan saya. Kebiasaannya memang YB ni satu benda yang saya rasa kat Melaka, YB turun padang di Melaka itu adalah macam perkara yang saya rasa tugas Kiki jugalah. Cerita kan, sebagai seorang YB kat Melaka, memang saya rasa muka YB ni hampir boleh dikatakan merata-rata lah. Segala jenis program, majlis wajah kampung, kecil ke besar ke surau, masjid, YB mesti akan ada. Tapi dalam masa sama, perbezaan dengan WIUR adalah di mana kita datang dengan kiranya semua agensi juga, dan dapat menyelesaikan yang paling penting adalah untuk kita menyelesaikan, mendapat penyelesaian yang lebih efektif dan laju lah, kalau tanya saya, pantas lah. Di mana kalau turun padang biasa, kadang-kadang kita turun padang tu sebab program, kemasyarakatan, kebajikan dan sebagainya. Tapi saya rasa ini termasuk lebih baik, WIUR ini adalah kerana ia termasuk juga dengan agenda pembangunan sesebuah kawasan tu lah. Maknanya kalau ada apa-apa isu pembangunan, isu-isu yang kata-kata permohonan nak betulkan balai raya ke, nak betulkan jalan ke dan sebagainya itu, kita buat turun sekali dengan agensi, dengan semua technical team agency, di mana kita terus tengok dan kita cuba terus selesaikan, dan permohonan itu dapat terus diangkat dengan lebih laju, dan penyelesaian tu nanti pun akan kita dapat buat dengan lebih baik.
3: Itu yang membezakan
4: sekarang ni. Zaman nak cepat kan semua
3: betul
4: benda.
3: Sebab itulah kena turun tau program-program WIUR ni, sebab kalau ada sebarang aduan, insyaAllah akan diselesaikan dengan tempoh yang lebih segera. Sehabis baik ya. Memang betul pun kat Melaka ni, ya, tak ada YB anda tak boleh jumpa. Sebab itulah dia sesuai dengan Melaka Sayang Rakyat. Kan, sebab YB kita ni sayang rakyat, kita pun kena sayang YB kita juga. Baik YB, kita akan siap rakyat seketika. Lepas ni kita nak tahu tentang WIUR Dream ni. Jangan ke mana-mana, terus terdengarkan kami dari YB Melaka FM.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka meriah semangat kontinu. Selain kalau dengar di frekuensi, sebenarnya kami juga macam tengah seronok bersama santai ya di live TikTok Melaka FM dengan YB Along pun ada ni. Sebab ya, hari ni YB Along betul-betul tek-tek screen katanya kan, sebab nak YB di YB Datuk Dira kita nyanyi katanya. Tapi bos Benny kata tunggu 200 dulu dah boleh dapat sekebun. Okey, terima kasih. Terima kasih ya. Yang berada di live TikTok Melaka FM dengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik. Baik, jom kita nak terus bertanya pada Yang Berhormat Datuk Khadirah kita berkenaan dengan WRUR di RIM. Nah, mungkin Datuk boleh kongsikan bila bakal berlangsung aktiviti menarik yang boleh disertai oleh warga RIM dan orang ramai, Datuk.
2: Baik, insyaAllah kita akan untuk Don Rim akan bermulanya sebagai don yang pertama sebenarnya untuk Parlimen Jasin. Jadi kita ada perasmian lah. Majlis perasmian akan bermula pada 21 hari bulan 6 ini, iaitu pada hari Ahad. Perasmian akan dilangsungkan oleh Yang Makbul Mak Ketua Menteri pada jam 3 petang sebenarnya nanti, bertempat di perkarangan kawasan terletak kereta Masjid At-Taqwa Kampung Rim sendiri. Jadi kita berkonsepkan kampung halaman lah kiranya. Jadi 21 dan akan berlangsung sepanjang 1 minggu sehinggalah 27 hari bulan. Jadi sepanjang 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7 tu memang kalau ikut senarai program saya ini satu hari tak kurang daripada 14-13 program lah. Saya tak tahu saya macam mana nanti hari dia.
1: Penuh tu program.
2: Jadi insyaAllah majlis perasmian tu juga kita ada pelbagai pengisian program yang lain-lain lah sepanjang hari. Tapi program bermula seawal jam 8 pagi sebenarnya dengan pelepasan larian tradisi. Kita bekerjasama dengan Universiti Malaysia Terengganu, Pelajar Anak-Anak Melaka sebenarnya, UMT dan juga Majlis Gabungan Belia Melaka pada jam 8 pagi. Dan lepas tu ada juga program Jom Berkubang di Kampung Rim, sebab kita ada sebatan sungai yang sangat orang kata underrated sebelum ni, tetapi sebenarnya sangat meriah kalau kata kita ni. Jadi ada macam-macam jenis program ataupun sukan air sebenarnya. Dia macam mengecal ikan, lepas tu pukul bantal, ada larian titian silaturahim sepanggil, sebab di sebatang pokok pinang tu engkau larilah sampai ke sana, semoga sampai di hujung destinasi itu. Kalau tidak, dia akan keceburlah engkau ke dalam air sungai itu. Gitu. Tangkap itik. Lepas tu kita ada juga memancing. Pagi-pagi tu juga kita akan ada pertandingan memancing. Lepas tu pancinglah engkau ikan yang ada kat dalam sungai tu. Jadi dan selepas tu kita ada pertandingan kebaya cilik, busana cilik, and then macam-macam lagi sebenarnya. Dan seterusnya kita akan ada perasmian lah oleh Yang Makbul Mak Ketua Menteri nanti.
1: Kalau apa yang Berhormat Datuk kongsikan tadi pun sebenarnya ada banyak kelainan sebenarnya ni yang dibawakan di WRUR Dorim ni. Memang meletak nanti kami datang pun nak cuba kan, setiap silaturahim tu.
2: Tapi bagi menyambungkan sini dan sana.
1: Jauh tak, baby?
2: Dia bukan soal jauh atau dekat. Soalnya adalah sebatang pokok pinang itu yang perlu kita rentasi bersama.
1: Baik, sebenarnya kan kalau apa yang YB kongsikan, YB Datuk kongsikan ni memang cukup menarik sebenarnya. Tapi mungkin YB untuk WRUR Dorim ni mungkin ada juga kelainan lain yang dibawakan dari WRUR Dorim sebelum-sebelum ni.
2: Kita sebenarnya membawakan nilai kehidupan di kampung dalam WR kita kali ini. Sebab tu saya tak adalah buat dewan besar. Saya tak buat dekat dalam kawasan yang, you know ni. Tapi memang orang kata, dia orang cakap kalau nanti YB takut berbicak, aku cakap biarlah berbicak kan. Itu adalah kita punya nilai di kampung yang saya rasa sebagai seorang yang juga dulu pernah merantau di kota besar dan sebagainya, saya rasa ini adalah satu perkara nilai yang kita kena hargai dan kita kena banggakan. Membandingkan kita punya kawasan luar bandar, sebab saya tak nak lah orang cakap kita ni kawasan kampung, kita kawasan kampung, macam deprived sangat duduk kampung kan, macam tertekan betul duduk kampung. Tapi sebenarnya banyak nilai yang kita boleh angkat dan kita boleh juga dalam masa sama promotkan balik daripada segi kehidupan kemasyarakatannya, kebersamaan semua orang. Jadi ambil berat kita tentang kehidupan. Mana kalau kata duduk bandar, benda ni tak ada. Nilai-nilai ni hampir pupus ya. Sebab semua orang sibuk dengan kehidupan masing-masing. Yeah. Kawasan gated, rumah gate dan sebagainya. Tapi di kampung berbeza. So saya rasa saya sangat berbangga untuk membawa nilai itu. Saya sebagai seorang anak yang pernah merantau, seorang masa zaman muda saya. Muda kan? Tua sekarang tua kan? Berumur sikit. Dia macam sekarang tengah matang lah kan?
1: Tengah matang.
2: Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang kita kena angkat jauh lebih baik. Dan sebab itu kita bawa WR kali ini sebagai perasmiannya adalah kita nak angkat nilai kebersamaan di dalam kawasan luar bandar itu adalah jauh lebih mahal dan berharga daripada orang kata kesibukan di tengah kota itu. Jadi sebab tu kita memang buat dalam kawasan perkarangan depan masjid tu. Jadi dan kita juga suka rakyat dalam masa yang sama. Ada sebahagiannya kita kita buat di ni ada pertandingan damaji dan sebagainya. So kita ada juga pameran, sudah tentu pameran dan juga kaunter-kaunter agensi. Terlupa blok sebut kan, sebut sibuk pasal silaturahim punya titian, terlupa nak sebut pasal kita juga akan buka kaunter pertanyaan dan juga aduan untuk agensi-agensi kerajaan lah, di mana kat situ kita memberi ruang yang lebih dekat kepada masyarakat. Itu sebenarnya antara benda yang sangat penting kerana kita nak pastikan kita merakyatkan juga semua agensi-agensi kerajaan.
1: Itu dia. Itulah kata YB tadi, memang kita sudah maklum setiap WRUR memang ada agensi-agensi itu terlibat. Tapi yang meriahnya dekat RIM ni, kelainannya dibawakan konsep kampung tu sendiri. Kita mengangkat konsep satu rahim kat kampung tu yang buatkan kalau kita duduk bandar ni macam nak pergilah, nak tangkap itik lah.
2: Jangan menyesal.
1: Jangan menyesal kalau tak datang nanti.
2: Betul.
1: Jadi terima kasih rakan-rakan yang singgah di Live TikTok Melaka FM. Jadi tentunya YB, di kesempatan lebih kurang dalam kita dalam 3 minit ni YB, mungkin sedikit penghargaan lah kepada agensi-agensi yang turut sama ni membantu WRUR RIM.
2: Baik, tentu kan saya ingin mengucapkan terima kasih lah banyak-banyak sangat-sangat kepada semua agensi yang saya rasa kalau Melaka tak relax, agensi-agensi ni lagi tak relax sebenarnya. Sebab sebelum nak jadikan hari yang tak relax untuk rakyat ni, maka kita dengan agensi ni lah sebenarnya yang bertungkus lumus membantu khususnya dalam program WRUR. So kita ada semua, saya rasa hampir semua kot, memang semualah agensi penting khususnya di dalam daerah. Jasin membantu kita, pejabat daerah, majlis, JKR, JPS dan sebagainya. Semualah kalau saya nak sebut ni banyak pula kan. Tapi saya sangat menghargailah sebab saya tahu betapa penatnya juga, seperti yang saya pernah sebut juga pada mereka. Saya faham sebab dia bukan hanya ada Dun RIM sahaja, dia ada semua Dun dalam Melaka ni senang cerita. Kalau dalam konteks Jasin ini, selepas RIM adalah Sekam, selepas Sekam adalah Dun Sungai Rambai. Lepas tu majlis penutup kita akan adakan di Merlimau nanti. So jadi seminggu-seminggu-seminggulah gap dia. Jadi habis di Sungai RIM, dia akan mulakan Sekam. Lepas tu habis di Sekam seminggu, Sungai Rambai, dan akhir sekali di Merlimau sebagai penutup lah. Jadi persediaan itu bukan hanya untuk kita sebenarnya di Dun RIM. Saya kata saya faham sebab mereka kena buat di Dun-Dun lain juga. Tapi yang penting adalah dalam masa yang sama, sebab tu saya rasa sangat-sangat penting untuk semua masyarakat khususnya dalam RIM dan juga semua dalam Parlimen Jasin untuk sama-sama membantu, sebab ini juga adalah peluang kepada semua masyarakat yang kebanyakan selama ini mungkin tertanya-tanya macam mana nak buat aduan, macam mana nak cakap, macam mana nak bagi tahu kat siapa-siapa. Dan kadang-kadang ada yang cakap, oh, permohonan ni dah cakap-cakap dah lama. Tapi main cakap-cakap buat permohonan dengan kalau kita buat betul-betul dengan agensi yang sepatutnya bertanggungjawab, berbeza keadaannya itu. Jadi saya faham kalau kata mungkin ada yang tak faham, macam ialah macam JKM, saya dah cuba-cuba nak mohon, saya tak dapat ke, saya tak dapat, saya banyak tau dapat dialog-dialog yang macam gini kan. Jadi saya kata okey, sebenarnya dah mohon ke belum, dah isi borang ke belum, rupanya kadang-kadang isi borang pun belum hantar lagi, borang kita bagi. So kali ini adalah peluang orang ramai yang nak tahu, untuk orang muda macam contoh nak mohon bantuan pelajaran sebab sekarang ni tengah masuk IPT. So ada yang kadang-kadang dah dapat surat tawaran, dia tak tahu pun sebenarnya nak boleh mohon one off ke ataupun bantuan pinjaman yang boleh ditukarkan sebagai beasiswa daripada TAPEM. So kita bawa kan TAPEM, kita bawa tabung haji, kita bawa dan sebagainya. Lepas tu suatu tentu macam majlis pejabat daerah dan sebagainya. Jadi gunakan peluang yang ada ini bukan setakat mendekati YB kawasan, tetapi juga untuk memahami apa lagi urusan kita sebagai rakyat yang belum diselesaikan. Cepat-cepat gunakan peluang ni. Mentara YB ada, agensi ada, dia terus boleh, insyaAllah boleh bantu untuk angkat permohonan tu lah dengan lebih baik dan laju.
1: Ya, itu ni sayang kalau tak datang, rugi kalau tak datang.
2: Program pun banyak.
1: Program
2: kita
1: banyak.
2: Ada buat program-program yang seperti kursus-kursus, taklimat, peluang-peluang untuk dapatkan bantuan kerajaan seperti dana, bantuan perniagaan, bantuan untuk petani-petani, peladang-peladang. Lepas tu untuk macam student berdapatkan bantuan dan permohonan keuangan dan sebagainya. Banyak sebenarnya, jadi gunakanlah peluang ni. Oh, dan saya lupa nak sebut juga tadi, dalam perasmian 21 bulan, lepas tu kita ada program yang mengikut kawasan-kawasan kampung. Oh, lepas tu latihan Paracom, Paramedic Committee. Ada juga yang tanya macam mana nak jadi. Okey, jadi senang cerita, kalau nak kata tahu lebih lanjut selepas ini, follow lah saya punya Instagram dan juga IG dan juga Facebook dan TikTok. Instagram, IG sama lah. Lepas tu dalam masa yang sama, pada hari Jumaat malam, pada 26 hari bulan 6 nanti, akan juga kita adakan program Carnival Berselawat, Dunrim dan Belia. Kita juga panggil malam tu nanti ada kumpulan kasidah, dan juga insyaAllah Mawi akan turut bersama juga dalam kita punya program pada malam tu.
1: Wah, itu kan sebenarnya banyak lagi program-program yang YB nak sebut ni. Masa agak mencemburui kita, tapi bak kata
2: dah nak habis dah.
1: Dah nak habis dah YB.
2: Kita bersedia pagi-pagi.
1: Jadi sebenarnya tadi kata YB boleh ikuti media sosial YB kan?
2: Yes. Social media sosial semua di Rabu Zahir, tapi jangan ada di Rabu Zahir yang nombor-nombor semua, tak ada.
1: Itu bukan.
2: Itu scam
1: Sebab sekarang ni ramai yang suka menyamar. Kan?
2: Dia minta duit pula dengan
1: orang. Jangan ni. Kalau boleh ikuti program, ikuti media sosial TikTok, semualah, semua media sosial YB akan berkongsi apa bagi program berkenaan dengan segmen WRUR di Donorim bermula 21 hingga 27 Jun 2026. Jadi YB, memang kita di penghujung ni. Terima kasih YB sudi singgah. Cepat masa
2: Dah kejap ke?
1: Lagi 30 saat nak naik berita dah YB. Betul-betul cepat masa kan. Jadi insyaAllah ada rezeki jumpa lagi YB.
2: Kalau saya kita dulu jadi DJ, jadi saya memang dah lama banyak bercakap kat kerja-kerja, boleh je semuanya.
1: Itulah nak tukar tempat dengan YB, saya tak berani lah. Okeylah. Jadi apa sekali lagi, terima kasih YB.
2: Baik,
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia bersama dengan Yang Berhormat Dato' Khadirah binti Dato' Sri Abu Zahar, Adun Rim, dan yang kena mana terus serta bersama kami Melaka FM. Tak pukul 9 kita dengarkan berita 9 pagi. Terus serta Melaka FM mempersonakan.
3: Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari rangkaan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
4: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
3: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
4: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
3: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
4: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
3: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya cabaran utama ketika inilah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTN Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
2: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 9.16 minit pagi dah waktu ni. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM yang masih kekal setia mendengarkan frekuensi Melaka FM ketika ini 102.3 ataupun yang jauh di mata, moga dekatlah di hati kami sentiasa. Dia akan Melaka FM di RTM Klik. Baik, nak kongsikan jugalah untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana. Jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Moreton Wak Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Masa adalah percuma. Carnival HPM KUSKOP ke mana? Ke Melaka lah. Okey, jadi kita ajak ramai-ramai lah yang mana kami selaku warga Melaka FM, kita ada juga buka Studio Mini kat sana. Jadi nampak je logo Melaka FM, singgah-singgahlah bertemu penyampai radio yang bertugas di sana nanti. Okay, kejap lagi kita kedengarkan bersama segmen Jejak Rabani Insan Terulung, tajuk Perginya Umul Mukminin Kubra. Kejap lagi bertamankan UK kita. Terus itu dengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
0: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik

0: 107.1 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempersembahkan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kita akan berkongsi satu lagi kisah yang telah ditempuhi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam suasana penuh dengan kedukaan. Masih dalam episod ke-19 tahun pengkabungan, perginya Ummul Mukminat. Sekilas kita mengimbau riwayat hidup Ummul Mukminatul Kubra. Digelar dengan Ummul Mukminin, Ummul Al-Qasim Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab Al-Quraish Al-Asadiyah. Khadijah adalah orang yang penting dalam tempoh kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah orang yang pertama menerima Islam di saat orang lain mengingkarinya. Beliau menjadi penyokong dan pendorong perjuangan Nabi dalam menyebarkan dakwah Islam. Khadijah dilahirkan dalam keluarga bangsawan yang terhormat, mewarisi kekayaan kedua orang tuanya dan menjalankan perniagaan yang menjadikan beliau seorang wanita hartawan dan dermawan. Setelah berkahwin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah telah banyak membelanjakan hartanya demi kelangsungan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Mekah. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang bermaksud Allah azza wa jalla tidak memberikan ganti kepadaku dengan yang lebih baik daripadanya, yakni Khadijah. Dia beriman dengan aku ketika orang lain kufur denganku. Dia membenarkanku ketika orang lain mendustakanku. Dia menghilangkan kegusaranku dengan hartanya ketika orang lain menahan hartanya daripadaku. Dan Allah mengurniakan rezeki kepadaku dengan daripadanya anak-anaknya. Sedangkan dia menghalang isteri-isteriku yang lain daripada melahirkan anak. Riwayat Imam Ahmad. Selain terkenal dengan hartanya yang begitu banyak, Khadijah adalah seorang isteri yang salehah yang banyak menenangkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam, menjadi tonggak kekuatan baginda dalam meneruskan usaha dakwah. Tahun kewafatan Khadijah pula telah menjadi tahun yang begitu menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Khadijah adalah nikmat dan anugerah yang teragung buat Rasulullah. Beliau bersama-sama Rasulullah untuk selama suku abad mencucuri baginda dengan belayan kasih terhadap baginda sallallahu. Di saat-saat genting meruncing sokongan ke atas baginda di waktu-waktu gawatnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam fasa memuncaknya kebencian semahagan kaum musyrikin Mekah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang memastikan bantuan terus mengalir sehingga apa yang tinggal kepada Khadijah turut dihabiskan untuk memastikan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam terus dilestarikan. Bahkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan kehidupan dengan Khadijah, Khadijah tidak pernah sekali membeza-bezakan kemewahan itu dengan Khadijah bersama dengan Rasulullah. Sehinggalah akhir hayat, Khadijah tetap memastikan kemewahan itu mengalir untuk menjadi jaminan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan tanpa sebarang halangan. Beliau beriman kepada Allah sehingga saat di mana Rasulullah mula menyedari air mata Ummul Mukminin ini gugur dan membasahi pipi Baginda sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaum muslimin sedang berdepan dengan situasi yang sangat getir.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.

0: Kita masih dalam singkapan perjalanan akhir insan yang dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 2 atau 3 bulan selepas pemergian Abu Talib, Khadijah, isteri tercinta baginda sallallahu alaihi wasallam, pula kembali ke rahmatullah. Kewafatan Ummul Mukminin ini telah dicatat di dalam Safir Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Rahi Al-Maktum, mengatakan bahawa di dalam bulan Ramadan tahun ke-10 kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam lingkungan usia 56 tahun. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun. Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan bahawa hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Jibril alaihi salam telah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, itu dia Khadijah radhiyallahu anha telah datang bersama-samanya satu bekas di dalamnya hidangan atau makanan atau minuman. Saat beliau tiba di hadapanmu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahu kepadanya berita gembira di mana tersedia untuk beliau sebuah rumah di dalam syurga yang diperbuat dari permata baiduri, tiada bising, hingar-bingar dan gangguan di dalamnya. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam diredakan kerinduannya, kesunyiannya, kesedihannya saat perginya insan yang begitu dicintai, yang menjadi anugerah dan nikmat dalam perjuangan serta kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam dapat melihat, mengetahui bahawa isterinya, bahawa perjuangan isterinya, bahawa harta yang telah dikorbankan oleh isterinya tidak pernah menjadi sia-sia kerana Allah telah mengotakan janji, memperlihatkan apa yang telah tersedia untuknya di syurga. Begitulah pelajaran besar bagi setiap insan yang telah berjaya memastikan apa yang dimiliki di atas muka bumi sebagai satu bentuk jual beli, bagi memastikan syurga menjadi tukaran perbelanjaan yang digunakan untuk di jalan Allah. Tidak pernah sesekali ia menjadi sia-sia. Dan ambillah pelajaran, wahai para isteri di luar, begitulah pengorbanan seorang isteri buat perjuangan suaminya, yang boleh kita contohi bukti sokongan dan juga pengabdian hidup kepada seorang sang suami yang jujur dan taat kepada perintah Allah. Semoga kehidupan para isteri yang salehah dikurniakan jaminan sebagaimana jaminan yang telah dijanjikan Allah dengan syurga Firdaus. Setelah dua kematian dari insan yang dicintai oleh Rasulullah, dengan dua kisah dan latar yang berbeza pengakhirannya, sewajarnya ia boleh memberi pengajaran dan pelajaran kepada kita.
1: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
0: Dan insya-Allah pada episod yang akan datang, kita kembali untuk menyingkap satu lagi episod yang sepatutnya menjadi game changer dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun rupa-rupanya ia menjadi satu lagi episod kesedihan yang telah tersingkap di dalam perjalanan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahuinya, nantikan episod yang akan datang.
2: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung, dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Black FM mempesonakan.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, iaitu

Radio Nomor 1 Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka, 9.40 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM Gegar Pagi hari ini. Cikgu Muni masih dekat sini menemani semua rakan pendengar, ya, di mana saja berada. Yang mungkin berehat kat rumah mak abah tu, buat apa tu? Ni saya tahu ni, mak-mak saya pagi-pagi banyak kerja nak dilakukan kat rumah, kan. Semalam ada macam hujan sikit kat Melaka semalam lah, kawasan rumah saya lah, eh, hujan pagi sampai petang. Walaupun macam renyai-renyai, kan, alhamdulillah kita rasa lega sikit lah. Sebab apa? Sebab pohon-pohon, pokok bunga kertas kita, pokok orkid kita tu rasa macam sejuk sikit, kan. Kalau panas tu kita kesian, ha. Tapi ni pagi-pagi ni ramai dah mak abah saya buat kerja dekat rumah, bersihkan kawasan rumah, ya. Pastikan jaga diri baik-baik, jangan lupa sarapan, makan dulu ringan-ringan ke, ataupun ada yang terus pagi ni makan berat terus, ha. Ada juga, tak mengapa, ikut perut masing-masing, ikut tahap kesihatan masing-masing. Yang penting sekali kita tahu tahap kesihatan kita, ya. Jangan lupa juga tengok appointment-appointment. Kalau ada nak kena pergi klinik kesihatan, nak kena pergi hospital lah dekat tu, kan. Biasanya abah-abah kita ni kadang terlupa. Bukan saja lupa, eh, terlupa. Eh, anak ingatkan, ya, abah bila ni temu janji seterusnya doktor, mak bila lagi ni, kan. Jadi ni untuk anak-anak semua, eh, yang duduk jauh dengan mak abah. Alhamdulillah sekarang ni kan bertugas, bekerja ni merantau. Kita tak boleh nak pilih, kan. Kadang-kadang duduk jauh dari keluarga ni. Tapi pastikanlah kita guna media sosial ada sebaik-baiknya. Tanya khabar setiap pagi. Elok ke tak mak kita, sihat ke tak, abah kita ni, ubat nak kena beli ke, ada nak kena pergi appointment ke, kan. Kalau kita tak dapat balik, mungkin kita dapat arrangekan waktu perjalanan mak abah kita ni ke hospital ke TK, dengan mungkin yang memang boleh membawanya, kan, saudara mara kita ke jalan tetangga kita. Okay, yang penting sekali gunakanlah media sosial ada sebaik-baiknya. Yang sedang bermedia sosial sambil tengah scroll scroll scroll tu, dengar radio sambil tengah tengok laman sesawang scroll, kan. Nak kongsikan apa saja info, pastikan sahih, tak pasti stop dulu, ha. Jangan tekan share, jangan kongsi, semak dahulu ke saya, hanya di portal sebenarnya.my. Kejap lagi sempat dibacakan beberapa kiriman ucapan. Terus kita dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Cikgu Murni menamat ketugasan untuk hari ini Gegau Pagi di hari Khamis. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman Otai-Otai Melaka FM di luar sana yang dengarkan kami di frekuensi RTM Klik dan juga rakan-rakan di Live TikTok Melaka FM. Jangan lupa untuk download aplikasi RTM Klik untuk kita tonton siaran bola dengan lebih mudah. Okey, apa selepas ini DJ Mala akan temani anda untuk Pesona 10-2. Dan tak lupa juga terima kasih rakan-rakan saya di bilik Kuala MCR, Kak Nani dan juga Abang Nizam yang bertugas sama-sama dengan Murni di pagi hari ini. Jangan lupa kita bersua di lain waktu hari Sabtu hujan minggu nanti, edisi hujan minggu Melaka FM 6 pagi hingga 12 tengah hari. Yang bertugas Sabtu-tugas, yang sedang di rumah saja, jaga diri baik-baik kat rumah. Ya, kat rumah pun perlu jaga diri. Dengan itu, jangan lupa untuk sentiasa tersenyum dan berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu telah mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Malaysia Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai menerusi pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkuat keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwako.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sampai ke seberang.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang.
1: Bermaksud, maksud tidak akan tercapai sekiranya malas berusaha dan bersusah payah.
0: Contoh ayat,
1: Anita rajin mengulang kaji pelajarannya kerana dia sedar bahawa pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pengayuh sayang dibas.

Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pemasaran lebih luas? Jom ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia, edisi Melaka Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Moreton Walk, Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan serta sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan Madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Karnival HPM Kuskop, ke mana? Melaka lah.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 4.A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

daripada Allahyarham Datuk Sharifah Aini Bunga Tanjung. Semoga terhibur Mak Etun dan semoga cepat sembuhlah ya. Juga untuk anda semua yang mungkin sedang berjuang dengan kesakitan, dengan penyakit dan sebagainya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Semoga terus kuatlah ya, kita kena lawan penyakit kita, semoga terus sembuh insyaAllah ya. Okey, dah pun 11.20 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi semua yang sedang memandu tu, hati-hati, jangan pegang telefon sebelah, pegang steering sebelah. Nanti yalah, kita kadang-kadang rasa macam okey je, selamat kan, tapi sebenarnya berkemungkinan satu saat kita lalai akan mengundang padah lah Jadi harapnya semoga semuanya berjalan lancar, semoga cepat sampai dengan selamat insyaAllah. Okey, baik, jom kita nak terus layan lagu-lagu permintaan. Terima kasih juga yang dah hantarkan dekat bilik hijau ni, ada ramai yang dah pun hantarkan lagu-lagu permintaan ni. Saya akan cuba tunaikan satu demi satu. Kita ada Pak Tua Serkam. Terima kasih Pak Tua. Katanya selamat pagi. Selamat pagi kembali Pak Tua. Nak dengar lagu daripada kumpulan Gama, Bahang Asmara. Lagu ni ditujukan khas untuk isteri tersayang Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mak Jah, Mak Nap, Cik Ma, Mak Lungawa, Mak Usu, Kak Nani, Kak Abid serta Mama Nomi, dan juga semualah yang sedang mendengar. Semoga semuanya sihat katanya, dan juga berbahagia di samping keluarga. Amin, amin. Terima kasih Pak Tua. Dan juga kita ada Mak Jah. Hai Mak Jah, tengah buat apa tu Mak Jah? Katanya Assalamualaikum Mala, selamat berkonti. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu daripada Aisyah, Syurga di Telapak Bawah, di Telapak Kaki Ibu. Lagu ni khas untuk Nani, Mak Itun, Pak Tua Serkam, Mak Usu, Abang Ramli dan juga semua pendengar setia yang sedang mendengar ketika ini. Okey, terima kasih Mak Jah. Mak Long Mahawa pun ada, katanya nak dengar lagu Mawar Bukan Untukmu, Razis Ismail eh. Tak bagi tahu nama penyanyi ni, saya teka-teka je lah eh. Harap-harap betul lah. Dan katanya nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Melaka FM, semoga terhibur. Oh ni ha, kat bawah dia ada tulis penyanyinya Razis Ismail. Okey. Baik Mak Long, kejap lagi kita layan ya. Dan juga kita ada Abang Syah di Kampung Gadik, katanya mohon lagu Mengulik Kenangan daripada Data. Lagu ni khas untuk isteri tersayang, pendengar-pendengar setia dan juga Otai Melaka FM, anak saudara dan juga semualah yang sedang mendengar, katanya semoga terhibur, semoga sihat dan berbahagia selalu. Terima kasih Abang Syah di Kampung Gadik. Juga kita ada siapa ni, Pak Cik Manaf Patron, nak dengar lagu Slam Tak Kisah Tajuk Apa. Okey, senang macam ni eh. Dan lagu ni ditujukan kepada semua pendengar setia Melaka FM. Okey, kita ada Kak Ina Montel yang comel ni, terima kasih. Oh, dia kata pergi rumah kawan hari ni ambil durian. Untunglah. Untunglah kawan bagi durian eh. Tak payah beli dah. Okey, apapun terima kasih, semoga semuanya setia bersama kami di Melaka FM. Jom kita layan dulu lagu ini daripada gandingan empat suara, Eli Mazlin, Faizah Tahir, Zizi Kirana. Tiga je. Okey, jom empat dara dulu dan selepas itu saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Terus dengan Melaka FM. 1, 2, 3.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
2: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
3: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Ya, jangan lupa tonton Piala Dunia di RTM, saluran sukan TV RTM, juga di TV OK, dan nantikan perlawanan seterusnya jam 12:30 malam nanti. Republic Czech bertemu dengan South Africa pada pukul 12:30 malam ini, dan juga 9 pagi berikutnya Mexico bertemu dengan Korea Selatan, okay? Dan juga tengah malam nanti pukul 3 pagi Switzerland bertemu dengan Bosnia, juga pada pukul 6 pagi Canada akan menentang Qatar. Jadi manakah pasukan pilihan anda? Tunggu hanya di RTM OK, di TV OK, dan juga boleh tonton juga di Sukan Plus RTM. Dan jangan lupa buat turun aplikasi RTM Click, juga anda boleh tonton di aplikasi RTM Click sahaja, okay? 11:39 minit pagi. Selamat pagi semua, teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan.

FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, teruskan bersama kami di Melaka FM dan terus tonton pasukan pilihan anda. Dan yang pastinya untuk tahun ini FIFA 2026 ya, 48 pasukan berentap dan untuk pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah. Jadi pastinya meriah tahun ini dan pastikan juga anda menonton pasukan pilihan anda di saluran RTM, di Sukan Plus RTM, juga di TV OK dan juga jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk lebih menggegarkan perlawanan bola sepak anda. Okay? Jadi tonton di saluran-saluran RTM. InsyaAllah semoga semuanya berjalan lancar dan teruskan bersama kami di Melaka FM. Sekejap je lagi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Menyusul selepas ini ada Raziz Ismail, Mawar Bukan Milikku dan juga ada Nora Naluri dan banyak lagi lagu-lagu permintaan anda saya dah susun. Jadi anda yang lain-lain tu yang belum lagi dengar ataupun belum lagi buat permintaan lagu, boleh terus hantarkan lagu-lagu permintaan anda di bilik hijau kami 010-806-1023 dan juga jangan lupa tontonlah di TikTok Live Melaka FM, okay? Sekarang kalau belum singgah lagi, singgah lah sekejap kan. Kita borak-borak kan, saya santai je, yang tengah masak-masak tu pun singgah lah sekejap, tapping-tapping kan. Masak apa tengah hari ni? Mungkin ada yang tengah sibuk kat dapur tu, hati-hati jugalah ya, sambil-sambil layan Melaka FM. Semoga terhibur hendaknya. Pastikan terus bersama kami di radio nombor 1 orang Melaka. Mana lagi?

0: Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Tunggu apa lagi?
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Ramadan, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.
2: Ya, pastinya mempesonakan di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih. Selamat tengah hari semua. Dan sekejap lagi tepat jam 1 macam biasa kita akan ikuti berita. Dan kembali selepas itu kita teruskan di jam yang terakhir. Ada tetamu hari ini menerusi Coconut Shake dulu. Tunggu, okey? Dan sebagai panduan, maksudnya waktu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka 1.15 minit tengah hari. Terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Nya kini kembali Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico. Rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM 18 jam sehari.

0: dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with the our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi dua hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGAL menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM duduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Dive Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga lewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham letak

0: Tutup pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pada malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeterayan MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 1.15 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

القائمة آدي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam kehidupan ini tidak semua yang kita ada kemungkinan orang lain tidak ada. Dengan maksud ada orang menikmati nikmat dan nikmat itu tidak dinikmati oleh orang lain. Jadi dengan sebab itu kita kena memahami bahawa kecil atau besar sesuatu nikmat itu dinilai ataupun disyukuri bergantung kepada diri seseorang. Bila kita menyebut tentang nikmat, nikmat ini Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau nak menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia bersyukur, bermakna Allah Taala akan menambah nikmat itu kepada dirinya. Sama ada nikmat itu kecil atau besar. Mungkin nikmat yang diberikan dalam bentuk kesihatan yang berpanjangan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan harta benda. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat sahabat ataupun kawan-kawan atau jiran-jiran yang baik. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat anak-anak yang menghormati anak-anak yang beradab ataupun anak-anak yang menghormati orang tua. Dan ada juga orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kepandaian ataupun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita syukuri. Dan jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada pada diri orang lain. Seperti mana contoh, kalau kita telah mempunyai sebuah kenderaan, maka jangan kita melihat kenderaan yang ada pada diri orang lain ataupun apa yang dipakai oleh orang lain, nescaya kita tidak akan merasakan nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menyebutkan wala in kafartum inna azabi lasyadid, kiranya kamu kufur dengan nikmatku, nescaya aku akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Cubalah bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil nikmat yang diberikan, paling kurang bila kita menerima nikmat Allah Taala, maka kita mengucapkan alhamdulillah, ataupun sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, sekurang-kurangnya kita berkongsi kepada orang lain yang tidak mempunyai, supaya nikmat ini akan dapat dirasakan oleh semua orang dan kita akan merasakan kesyukuran kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan melimpahkan berbagai-bagai nikmat daripada bentuk-bentuk ataupun daripada jalan-jalan yang kita tidak sangkai, yang kita tidak sedari. Wallahu a'lam.

0: mempesonakan.
1: Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pemasaran lebih luas? Jom ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia, edisi Melaka Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Moreton Walk, Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan serta sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan Madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM Kuskop ke mana? Melaka lah.

0: Borang Bicara Santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Coconut Shake dulu. Hai, assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Melaka FM. Dan untuk tengah hari ini, macam biasa, kita bersama menerusi Coconut Shake dulu. Dan tetamu kita hari ini bersama dengan Tuan Inspektor Muhammad Faizal bin Abdullah, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Jasin Melaka. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Sihat eh. Ya. Baik, jadi hari ini kita nak bercakap tentang topik yang cukup-cukup penting, cukup-cukup cantik lah untuk tengah hari ni. Kita nak kongsikan berkaitan dengan penipuan pinjaman atas talian. Jadi ramai sekarang ni, biasalah bila sebut tentang keuangan ni tuan eh, mesti ramai yang mencari peluang untuk mudah dapat wang kan tuan eh. Jadi sebagai mukadimahnya tuan, sebelum kita teruskan, silakan sebagai mukadimahnya.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Radio Melaka FM atas jemputan saya pada hari ini. Saya perkenalkan diri saya, Inspektor Muhammad Faizal bin Abdullah dari Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Jasin Melaka. Pada hari ini saya ingin kongsikan mengenai modus operandi penipuan pinjaman atas talian yang tidak wujud ya, serta langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil oleh masyarakat agar tidak menjadi mangsa scam.
1: Baik, jadi sebagai pendahuluannya, sebagai permulaannya, kita nak tahu jugalah sedikit berkaitan dengan jenayah komersial tuan. Boleh tuan terangkan? Silakan.
2: Kita nak terangkan di sini bahawa jenayah komersial ni adalah suatu bentuk jenayah yang melibatkan unsur penipuan, pecah amanah, pemalsuan atau penyalahgunaan kepercayaan bagi mendapatkan kewangan lah, harta benda ataupun keuntungan secara tidak sah. Jadi pada masa kini, jenayah komersial ni semakin berkembang seiring lah ya puan, dengan kemajuan teknologi dan penggunaan internet. Jadi masyarakat perlu sentiasa berwaspada kerana kebanyakan penipuan pada masa kini berlaku melalui apa, platform dalam talian dan media sosial.
1: Online je semua ni. Sekarang ni mudah, tak payah jumpa-jumpa lagi dah. Online pun boleh dapat duit tuan eh. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan jugalah sebenarnya apa maksud skema dan jenis-jenis penipuan online ni yang selalu berlakulah di Malaysia, terutamanya ke Melaka khasnya lah.
2: Baik, kita tahu sebut nama skema. Skema, orang sebut skema, orang tak tahu apa itu skema. Ada setengah orang tak tahu apa itu skema. Jadi saya terangkan pada hari ini, skema ialah individu ataupun sindiket yang menjalankan aktiviti penipuan dengan tujuan memperdaya mangsa untuk mendapatkan wang ataupun maklumat peribadi secara tidak sah. Antara jenis penipuan yang sering dilakukan di Malaysia ini puan, antaranya phone scam, menyamar sebagai polis, menyamar sebagai pihak mahkamah, bank ataupun agensi kerajaan. Selain itu, pinjaman tidak wujud yang kita akan fokuskan sebentar lagi. Dan seterusnya, love scam. Love scam ni memperdayakan mangsa melalui hubungan apa? Hubungan cinta dalam talian. Penipuan belian online. Ini selalu masyarakat yang selalu terkena dan selalu kena tipu lah. Iaitu dalam urusan menjual barang yang tidak wujud ataupun dihantar tidak sampai sebenarnya barang tersebut.
1: Duit dah bayar, barang tak sampai.
2: Selain itu apa lagi? Job scam. Ia menawarkan pekerjaan dengan kononnya pulangan lumayan, tetapi langsung tidak mendapat apa-apa. Lain itu link APK scam, pelaburan online tidak wujud. Ini paling utama yang ramai yang terkena di Malaysia ni. Pelaburan online yang tidak wujud. Ya, kononnya menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam masa yang singkat. Selain itu, tipu menyamarkan. Ini suspek ni selalu menyamar sebagai kawan kenalan kita. Dan masukkan dalam satu akaun yang kita tak kenali. Itu salah satulah yang dipanggil modus operandi tipu menyamarkan. Jadi apa sebenar matlamat dia adalah untuk memperdaya mangsa supaya menyerahkan wang ataupun maklumat peribadi kepada sindiket inilah.
1: Untuk dapatkan wang. Wang ya. Jadi apapun, kita kena lebih apa ni, berhati-hatilah tuan eh. Sekarang ni macam-macam cara digunakan, taktik-taktik yang sangat licik ya. Jadi kita ni kadang-kadang terpedaya juga kan. Betul. Sebab dia orang pandai bermain dengan kata-kata kan. Jadi tuan, mungkin kita kongsikanlah dengan pendengar kita berkaitan dengan topik kita hari ini. Jadi teruskan puan. Tuan, yeah, silakan.
2: Pada hari ini saya ingin memfokuskan kepada tipu pinjaman dalam talian. Mm-hmm. Tidak wujud ni.
1: Yeah.
2: Kerana ianya merupakan antara kes yang masih kerap dilaporkan kepada pihak polis, mm-hmm, pihak berkuasa.
1: Yeah.
2: Kebanyakan mangsa, mm-hmm, terdiri daripada individu yang memerlukan wang secara segera.
1: Mm-hmm,
2: kononnya untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka lah.
1: Yeah.
2: Sedikit ini akan mengambil kesempatan terhadap keadaan tersebut, mm-hmm, dengan menawarkan pinjaman yang kononnya mudah lulus,
1: mm-hmm,
2: tanpa syarat yang ketat.
1: Betul. Senang.
2: Jadi modus operandi ni mereka bermula dengan mana tahu? Dengan cara iklan di media sosial.
1: Yeah.
2: Ha, melalui apa?
1: Mm-hmm.
2: Melalui Facebook, mm-hmm, Instagram, TikTok ataupun WhatsApp.
1: Mm-hmm.
2: Ha, jadi saya menyeru kepada rakyat Melaka,
1: mm-hmm,
2: rakyat Malaysia, dengarlah apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini.
1: Betul.
2: supaya kita dapat mencegah, mm-hmm, daripada kita terkena menjadi mangsa scam ni lah.
1: Betul.
2: Okey, setelah mangsa menunjukkan minat,
1: mm-hmm,
2: puan, sindiket akan memulakan bahawa pinjaman telah diluluskan kononnya, mm, dan seterusnya mangsa akan membuat pelbagai bayaran pendahuluan,
1: mm,
2: antaranya yuran pemprosesan,
1: yeah,
2: insurans, mm-hmm, cukai ataupun charge pengaktifan akaun kononnya.
1: Betul.
2: Mm-hmm. Lepas tu apa berlaku? Selepas bayaran dibuat,
1: mm-hmm,
2: mangsa tidak menerima sebarang pinjaman yang dijanjikan.
1: Ya,
2: akhirnya
1: kan,
2: begitulah, dan dia memutuskan semua hubungan komunikasi kita.
1: Mm-hmm.
2: Antara kita telah berhubung melalui Telegram, mm-hmm, ataupun WhatsApp, dia memutuskan
1: blok habis.
2: Mm. Jadi baru kita tersedar bahawa kita telah ditipu.
1: Mm. Itulah dahlah nak buat pinjaman, duit tengah tak ada, betul tak tuan?
2: Betul.
1: Secara logik ni kita boleh fikir, kita, mm-hmm, tengah tak ada duit, kita nak buat pinjaman, tiba-tiba kena bayar pula.
2: Betul.
1: Macam mana nak dapatkan duit tu?
2: Yeah.
1: Okey, jadi jangan mudah terpedaya. Jadi kena hati-hati selalulah. Okey tuan, mungkin tuan boleh kongsikan dengan semua pendengar kita tanda-tanda awal yang kita boleh gunakan untuk mengenal pasti penipuan pinjaman online ni lah.
2: Okey. Antara tanda-tanda yang perlu diberi perhatian,
1: mm-hmm,
2: yang pertama kita lihat bahawa pinjaman yang dijanjikan lulus tadi dengan terlalu mudah tanpa, yeah, semakkan kredit.
1: Hmm.
2: Kadar faedah yang terlalu rendah dan tidak munasabah.
1: Yeah.
2: Ini yang selalu berlakulah.
1: Mm-mm.
2: Mangsa diminta membuat bayaran pendahuluan. Ini tanda-tanda yang kita kena lihat. Kononnya akan dapat pinjaman ini. Syarikat,
1: yeah,
2: tidak punya alamat yang jelas dan, mm-mm, tiada lesen yang sah.
1: Yeah.
2: Komunikasi hanya dilakukan melalui WhatsApp ataupun, mm-mm, Telegram. Tidak
1: senang
2: pernah
1: sangat
2: berjumpa langsung.
1: Mm-mm.
2: Jadi sindiket ini akan memberi tekanan supaya pembayaran dibuat dengan segera.
1: Mm-mm.
2: Sekiranya terdapat mana-mana petanda ini, orang ramai dinasihatkan supaya tidak meneruskanlah urusan tersebut puan.
1: Itulah caranya, yeah, ya. Okey, kejap lagi kita nak tahulah macam mana sebenarnya ada beza tak pinjaman dalam talian dengan pinjaman along. Ini penting ni. Kejap, yeah, lagi tuan.
2: Okay,
1: kejap
2: baik
1: lagi kita akan kongsikan.
2: Boleh.
1: Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Coconut Shake dulu.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baik, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Dah pun 1.47 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Inspektor Muhammad Faizal bin Abdullah, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Jasin Melaka. Okey, kita cakap tentang penipuan pinjaman atas talian, Tuan. Tadi kita dah tahu sedikit modus operandi dan sebagainya. Sekarang kita nak tahulah, Tuan. Berkaitan dengan perbezaan penipuan pinjaman online ni dengan pinjaman along, sama ke, Tuan?
2: Ya, kalau kita lihat bahawa kes penipuan pinjaman tak wujud ni, mangsa langsung tidak menerima wang pinjaman. Sebaliknya, mangsa akan kehilangan wang akibat membayar pelbagai yuran yang diminta oleh sindiket penipuan ni. Bagi pinjaman along pula, mangsa biasanya menerima sejumlah wang pinjaman tu. Namun begitu, mangsa akan dikenakan kadar faedah yang sangat tinggi serta berdepan dengan ugutan, gangguan, tekanan sekiranya gagal membuat bayaran ke tempoh yang ditetapkan. Jadi, Puan, sebenarnya kedua-dua situasi ini memberi risiko kepada masyarakat dan kita perlu elakkan.
1: Kalau boleh elakkan. Seboleh-bolehnya lah. Okey, apa langkah yang perlu diambil lah kalau kata ada di kalangan kita ni terkena? Jadi macam mana cara-cara nak elakkan ni?
2: Sebelum kita tengok scroll phone kita kan, dekat Facebook, dekat TikTok, Instagram dan pelbagai media sosial, sebelum memohon sebarang pinjaman, orang ramai hendaklah membuat semakan terlebih dahululah terhadap status syarikat pemberi pinjaman ni. Pastikan syarikat tersebut berlesen dan berdaftar dengan pihak berkuasa yang berkaitan lah. Jadi orang ramai juga boleh menggunakan aplikasi iCreditcom. Puan tahu iCreditcom? Kita boleh tengok dalam Play Store, di situ boleh kita download dan kita boleh tengok di situlah. Dan ini adalah portal rasmi KPKT untuk buat semakan. Jadi selain itu, jangan sesekalilah membuat bayaran pendahuluan sebelum menerima pinjaman kerana institusi kewangan yang sah tidak akan meminta bayaran sedemikian.
1: Betul. Itu dia. Okey, jadi apa peruntukan undang-undang yang digunakan untuk siasat kes ni?
2: Baik, sekiranya terdapat laporan berkaitan penipuan pinjaman dalam talian ini, kita pihak polis akan menjalankan siasatan di bawah Seksyen 420 lah, yang masih termaktub di dalam negara kita ini. Yang mana Seksyen 420 Kanun Kesiasaan ini, dia punya pengertian adalah menipu dan mendorong mangsa untuk menyerahkan harta atau wang ringgit lah. Jika disampaikan kesahan dalam kes ini, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara lah, tidak kurang 1 tahun penjara dan tidak lebih 10 tahun lah. Dan juga sebat dan juga serta dengan hukuman denda.
1: Aduh, tapi itulah ya.
2: Kena beringat,
1: kena hati-hati. Okey, jadi kalau kat negeri Melaka ni, Tuan, macam mana berkaitan dengan kes-kes penipuan macam ni?
2: Kita tengok di dalam negeri Melaka ni, kes penipuan dalam talian ni masih menunjukkan trend yang membimbangkan lah.
1: Oh, tinggi ya, Tuan?
2: Dan melibatkan kerugian yang tinggi setiap tahun. Ini bukan kata di Melaka, di dalam seluruh Malaysia. Walaupun pelbagai usaha pencegahan kita telah laksanakan, pihak polis dan agensi berkaitan, masih masih lagi terdapat mangsa-mangsa yang terpedaya akibat kurangnya kesedaran serta keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau kemudahan dengan cepat. Jadi oleh itu, pendidikan dan kesedaran masyarakat merupakan aspek yang sangat pentinglah dalam menangani jenayah penipuan ini.
1: Mungkin Tuan boleh bagi nasihatlah kepada semua pendengar kita ni tentang kes-kes macam ni.
2: Jadi nasihat saya, sentiasalah berwaspada dan jangan mudah percaya kepada tawaran yang terlalu menarik atau tidak masuk akal. Lakukan semakan terlebih dahulu sebelum membuat sebarang transaksi kewangan. Jangan berkongsi maklumat perbankan, kata laluan ataupun nombor OTP kepada mana-mana pihak. Sekiranya ada mesyaki telah menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997 dan buatlah laporan polis dengan kadar segera. Ingatlah bahawa pencegahan adalah langkah terbaik. Semak dahulu sebelum bertindak, dan jangan sesekali membuat keputusan kewangan secara tergesa-gesa. Hmm. Ha, ini paling utama.
1: Baik. Jadi kalau dah terkena tipu baru sedar, cepat-cepatlah buat buat panggilan di NSRC ya 997 ni. Betul. Buat laporan dengan pihak polis juga eh. Okey, sebab apa ya tuan kita dah tahu kes ni penipuan dah semakin berleluasa tapi ramai yang terpedaya dengan pinjaman dalam talian yang tak wujud ni macam mana?
2: Baik, antara faktor utama ialah mangsa berada dalam keadaan terdesak. Mereka ni memerlukan wang dengan keras segera.
1: Betul.
2: Jadi sindiket ini pula menawarkan pinjaman yang kononnya mudah lulus tanpa membuat semakan sitos ataupun mana-mana buat semakan lah. Dalam keadaan tersebut mangsa cenderung membuat keputusan tanpa melakukan semakan terlebih dahulu.
1: Yeah.
2: Selain itu terdapat juga mangsa yang kurang pendedahan mengenai modus operandi penipuan ini.
1: Itulah kalau boleh kita dapatkan tengoklah nasihat-nasihat yang kalau betul. Di Melaka FM ni setiap minggu boleh dikatakan kita akan bercakap tentang skamer ni.
2: Skamer,
1: jadi kena sentiasa berwaspadalah . Dan mungkin tuan boleh kongsikan golongan yang selalu kena tipu ni dengan sindiket ni macam mana?
2: Sebenarnya siapa sahaja boleh menjadi mangsa scam ni sebenarnya. Okay. Walau bagaimanapun kebanyakan mangsa adalah terdiri daripada individu yang ada masalah kewangan.
1: Yeah.
2: Okay. Contohnya peniaga kecil yang memerlukan modal dengan kadar segera. Pesara, suri rumah dan golongan muda ni yang kurang pengalaman dalam urusan kewangan. Sindiket ini tidak memilih mangsa. Sebaliknya akan memilih kesempatan terhadap siapa sahaja yang memberi maklum balas kepada iklan mereka.
1: Terpedaya dengan iklan dapat je ni dia orang ni lah dia orang kenakan kita kalaulah seseorang tu dia sedar dia orang telah ditipu, jadi apa yang dia kena buat?
2: Tindakan paling penting ialah bertindak segera. Mangsa hendaklah menghubungi National Scam Response Center tadi yang saya beritahu 997 secepat mungkin. Sekiranya transaksi baru berlaku, jangan kita nak tunggu sampai beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan baru nak hubungi pada pihak berkuasa 997 ini. Mangsa juga perlu menghubungi pihak bank untuk memaklumkan transaksi tersebut dan seterusnya membuatlah laporan polis untuk tujuan siasatan.
1: Okey tuan, bila dah terlalu banyak kes berlaku berkaitan dengan skamer ni, macam mana cabaran pula lah bagi pihak polis dalam kes macam ni?
2: Ya, antara cabaran utama ialah sindiket ni sering menggunakan akaun keldai puan. Akaun keldai.
1: Maksudnya?
2: Jadi nombor telefon prabayar, aplikasi komunikasi yang suka dikesan lah. Dia menggunakan atas nama orang lain. Kadang-kadang warga negara asing. Keldai ni pula tak tahu yang sebenarnya dia pun menjadi satu mangsa penipuan sebenarnya. Selain itu terdapat transaksi yang melibatkan rangkaian sindiket luar negara pun ada juga. Walau bagaimanapun puan, pihak polis sentiasa bekerjasama dengan institusi kewangan ni dan agensi berkaitan bagi mengesan serta mengambil tindakan terhadap pihak yang terlibat.
1: Itulah jadi kena sentiasa beringat kalau dapat panggilan dan sebagainya, nampak iklan-iklan yang mungkin menarik perhatian kita, abaikanlah sebab itu mungkin skamer penipuan untuk anda. Dan tuan, kita dah sampai ke penghujungnya tuan, mungkin ada pesanan lah kepada semua pendengar kita berkaitan dengan penipuan atas talian ni.
2: Ya, saya ingin mengingatkan semua pendengar agar sentiasa mengamalkan konsep apa? Semak dahulu sebelum bertindak. Jangan mudah terpengaruh dengan tawaran pinjaman mudah, keuntungan luar biasa atau mana-mana tawaran yang kelihatan terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Sentiasa semak kesahihan pihak yang berurusan dengan anda. Lindungi maklumat perbankan, jangan sesekali berkongsi nombor OTP kepada mana-mana pihak. Ingatlah, skamer sentiasa mencari peluang, tetapi ilmu dan sikap berhati-hati kita mampu melindungi diri, keluarga dan masyarakat daripada menjadi mangsa penipuan.
1: Baik, jadi apa pun kita harapnya selepas ni statistik di negeri Melaka ni akan berturun lah. Akan menurun ya, sebab kita pun setiap minggu kita akan berkongsi tentang ini. Kita pun semua tahu penipuan macam mana modus operandi dia tuan. Jadi kita kena alert lah tentang perkara ini tuan. Baik, jadi apa pun terima kasih untuk perkongsian tengah hari ini. Jadi apa pun kita harapkan semoga semua ada manfaatnya untuk anda semua. Semoga kita ambil iktibar dan semoga berhati-hati selalulah. Terima kasih untuk perkongsian daripada Tuan Inspektor Muhammad Faizal bin Abdullah, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasat Catatan Jenayah Komersial IPD Jasin untuk topik kita tengah hari ini, tuan. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi, tuan, eh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini kita akan teruskan lagi di jam yang seterusnya bersama dengan rakan setugas petang ini, DJ SS akan temani anda, okay, menerusi Panorama 26. Sekian daripada saya, Normalai Tiramli. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
3: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang.
2: Bermaksud, maksud tidak akan tercapai sekiranya malas berusaha dan bersusah payah.
1: Contoh ayat,
2: Anita rajin mengulang kaji pelajarannya kerana dia sedar bahawa pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua berani, laksana jebat Melaka sayang rakyat. Bertemankan

pagi hari memetik delima, singgah sebentar di tepi laman. Dengarkan Melaka FM bersama, pastinya mempesonakan. Terima kasih kerana terus memilih radio nombor 1 Orang Melaka dengan pelbagai informasi menarik, lagu-lagu terbaik dan pelbagai info yang akan kami perkongsikan dari semasa ke semasa. Untuk petang ini, kejap lagi jam 3.05 minit petang dalam segmen Persada Pantun bersama dengan Alung Ashraf. Buat anda yang dah bersedia nak berbalas pantun ataupun nak jual pantun, boleh hantar ke kiriman pantun anda sekarang melalui bilik hijau rasmi Melaka FM 01080661023. Dan tema untuk petang ini kita kongsikan Ma'al Ijrah. Dan untuk jam yang terakhir nanti bersama dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa,

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Variasi lagu-lagu di Melaka.

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan di ruangan ini dalam Persada Pantai di Melaka FM bertemankan SS. Dan sebelum tu SS untuk pembuka lah yang petang ni. Buah pauh di dalam raga bawa pulang untuk dimakan. Radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Dan SS tak keseorangan bersama dengan kita dengar dulu suaranya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bersama dengan Along Ashraf dalam Persada Pantai selama 1 jam Along kita bersiaran.
2: Ya, betul.
0: Okey. Macam biasa, pantau pembuka dahulu.
2: Ya, assalamualaikum semua orang Melaka, apa ni, penduduk dunia semua yang dengarkan Persada Pantun di mana saja anda berada. Menerusi apa ni, saluran 102.3 dan juga RTM Klik.
0: Ya,
2: itu wajib.
0: Ya. Di mana-mana anda boleh menggunakan menerusi RTM Klik.
2: Betul. Jadi kalau nak apa ni, nak belilah pantun di JSS tadi.
0: Belum jual. Oh, yang tadi yang yang first.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, wajib. Tu boleh, wajib.
2: Wajib. Okey. Okay. Jadi apa hajat hati nak beli penderam.
0: Amboi.
2: Beli pula di tengah pekan.
0: Mm-mm.
2: Selamat menyambut awal Muharram.
0: Yeah.
2: Salam al-hijrah kami ucapkan.
0: Masya-Allah.
2: Itu dia.
0: Salam al-hijrah juga buat semua yang mendengarkan kita pada waktu ini. Dan ada lagi pantun long. Nama pun dah bersedia pantun.
2: Ya. Yeah.
0: Okey.
2: Teruskan.
0: Pemimpin cakna bijak laksana.
2: Ewah.
0: Melaka indah bandaraya bersejarah. Persada Pantun membuka tirainya. Mengangkat tema indah Ma'al Hijrah.
2: Ha. Betul.
0: Anda nak jawab ke tu?
2: Boleh.
0: Okey.
2: Apa pakai baju kebaya merah. Duduk pula di muka pintu.
0: Alamak.
2: Janganlah kita lengah-lengah.
0: Ya.
2: Sudah ramai yang sudah menunggu.
0: Ya. Menerusi di Bilik Hijau. Dan anda juga sebenarnya boleh kongsikan lagi di menerusi di Bilik Hijau. Bilik biru kita.
2: Ya.
0: Dan juga menembusi dua talian konti mesra. Wah, FM. 0628244477.
2: Ya.
0: 0628243377. Okay.
2: Jadi waalaikumsalam pada semua yang memberi salam.
0: Ya, menerusi di TikTok.
2: TikTok Melaka FM. Ada ramai yang masuk ni. Kita minta sharekan lagi.
0: Yeah.
2: Supaya lebih ramai boleh berpantun. Boleh hantarkan pantun anda. Boleh call bilik konti.
0: Betul.
2: Boleh hantar bilik biru, bilik hijau. Kita akan
0: semua bilik jawab di semua platform media sosial Melaka FM.
2: Betul.
0: Ya, okey, kita nak mulakan dululah. Tapi selalunya kalau macam saya simpanan, Alun cakap, so pemainnya silakan.
2: Silakan.
0: Silakan pantunnya. Bersiap sedia semua eh.
2: Yang tadi tu dah.
0: Pemantun-pemantun
2: dah.
0: Kita nak lagi satu lah.
2: Nak lagi satu?
0: Ya.
2: Oh, dah dua dah tadi.
0: Ya. Tambah lagi satu. Tiga.
2: Amboi, hat-trick nampak?
0: Ya, wajib.
2: Oh, wajib eh. Itulah pagi pagi hari ke tengah pekan dan cari ikan kerisi. Melaka FM mempersonakan cakna hiburan berinformasi.
0: Wah, cantiknya pantun tu.
2: Yeah.
0: Datang Melaka kena nasib berpantun.
2: Baik, dah stand by. Main peti je.
0: Tapi baik. Okay, kita bagi tahu juga long. Yeah. Kalau bagi mereka yang nak menjual pantun, sedikitlah ciri-ciri.
2: Ciri-ciri?
0: Yang perlu ada untuk kita nak cari pemantun.
2: Oh, okey. Kalau yang pantun yang cantik lah kan.
0: Okey.
2: Kalau pantun yang cantik tu, dia, kita format di Melaka FM ni, kita ambil pantun 4 karat.
0: 4 karat, ya. Tak nak 2 karat.
2: Lepas tu yang cantik kalau pembayangnya, kalau boleh, ada unsur-unsur alam.
0: Yeah.
2: Dan bertautan antara pembayang 1 dan pembayang 2. Itu yang cantik. Lepas tu pula kalau pembayang dia tu, kalau maksud dia tu yang baik-baik, pembayang dia pun yang baik-baik.
0: Okey, maknanya di sebaliknya lah.
2: Dan yang penting, pantun itu maksudnya tu memberikan, orang kata, manfaat pada semua untuk dikongsikan.
0: Ya, itu kita nak cari pemantun bertuah.
2: Ya, pemantun bertuah.
0: Okey, kita nak mulakan long eh.
2: Apa?
0: Okey, menerusi di TikTok.
2: Zura cakap apa? Sedondong lagi.
0: Ya, sedondong kita.
2: Ya, minggu lepas kita mimpi belacan.
0: Ya, minggu ni kita mimpi
2: keladi rebus.
0: Keladi rebus. Nasib baik tak keladi sambal. Okey, seterusnya kita nak kongsikan lagi pemantun yang pertama long eh. Masuk-masuk tu dia Cik Mah Melimau.
2: Oh, Cik Mah Melimau.
0: Sekali dia bagi 3.
2: Garang, Cik Mah Melimau memang garang.
0: Okey, tapi kita ingatkan tema kita untuk minggu ini adalah Ma'al Hijrah.
2: Ya, betul.
0: Tapi jangan risau, yang berkongsi pantun yang lari pada tema, insyaAllah Alung akan kejar. Ke tema Ma'al Hijrah.
2: Tapi kejar naik kereta eh. Kalau lari tak larat.
0: Okey, pantun pertama Alung eh.
2: Ya.
0: memancing ikan di tepi kali. Mm-mm. Ikan mayong seikan merah.
2: Yeah.
0: Pantai dan hotelnya indah sekali. Itulah Bandar Melaka bersejarah. Kejau dong, yang ni kena kejau.
2: Kejau?
0: Kejau.
2: Ui, kejau. Dari Melaka pergi Desa Haru. Hajat nak mencari cucur. Sempena kita tahun yang baru. Semoga Melaka aman dan makmur.
0: Nasib baik pandai eh. Long ke arahkan mal hijrah tu. Maknanya perubahan.
2: Berpeluh.
0: Minggu lepas tema lain. Minggu ni tema lain.
2: Tema lain.
0: Yang penting kejau.
2: Yang penting balas.
0: Balas.
2: Yang penting beli.
0: Ya, yeah, beli. Okey, pantai yang kedua Long.
2: Ya. Yeah.
0: Hari Khamis. Hari ini hari Khamis. Yeah. Okey, jangan tak tahu. Hari Khamis berbalas pantun. Tua muda semua berkarya.
2: Amboi.
0: Kekalkan amalan bersopan santun.
2: Aduh.
0: Semoga semua hidup gembira. Yang ini tak perlu kejauh lah.
2: Yang ini tak perlu kejauh lah. Yeah. Ini boleh kita
0: tema.
2: Balas terus lah kan.

0: kita.
1: Betul. Contoh-contoh ada depan mata.
0: Yeah.
1: Bersopan santun.
0: Oi, ini.
1: Berbudi bahasa.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, pantun terakhir. Pantun yang ketiga. Pantun daripada ketiga. Cik Mah Melimau.
0: Ya, yeah, silakan.
1: Okey. Tuang air penuh di cawan.
0: Air tumpah kang.
1: Air kegemaran, air leci kang.
0: Amboi.
1: Memilih nak air leci kang panas-panas. Yelah, ni.
0: Panas-panas ni.
1: Ya. Berhati-hati memilih kawan. Agar tidak menikam di belakang.
0: Aduh, yai.
1: Nasibik SS tak macam tu.
0: Sekarang ni kan bahaya tau.
1: Ya.
0: Dia tak ada main apa tikam belakang lagi.
1: Habis?
0: Di kanan depan semua ada.
1: Kadang depan-depan.
0: Bahaya,
1: depan,
0: depan-depan kena.
1: Oh, minta dijauhkan.
0: Minta dijauhkan lah. apa cantik sungguh emas tumpawan. Dicorak bunga penuh selirat. Apa ni, memang ramai bernama kawan. Tapi susah nak cari sahabat. Betul
1: kawan
0: tak?
1: Kawan ramai.
0: Kawan ramai.
1: Apa beza kawan dan juga sahabat tu?
0: Kawan kawan ni dia ramai bila kita time kita ketawa je.
1: Okey, kalau sahabat
0: kawan. Kalau sahabat ni time kita menangis, time kita susah,
1: ada je.
0: Ada, dia memang ada. Itulah yang kata sahabat, kalau dapat sahabat ni jagalah,
1: jagalah
0: sampai dunia akhirat.
1: Ya, kalau kita susah dia tolong,
0: betul.
1: Kita senang dia lagi tolong.
0: Betul. Dia tolong menolong.
1: Ya, betul. Tahun baru kan?
0: Tapi yang sahabat ni, yang betul-betul sahabat ni, dia je yang faham kita. Kena tahan dia dengan mulut dia. Sebab kalau kalau sahabat ni, dia je yang yang paling jujur.
1: Contoh ada depan mata.
0: Ya, betul.
1: Walaupun simpanan.
0: Walaupun simpanan. Ini sahabat simpanan.
1: Sahabat simpanan. Okey, seterusnya Long.
0: Ya.
1: Okey, kiriman. Okey, tidak letakkan namanya Long, tapi SS baca jugalah. Mana mesti di bilik hijau.
0: Pemantun misteri.
1: Ya, pemantun misteri.
0: Ya.
1: Misteri-misteri pun ada tiga pantun Long.
0: Oh, tiga juga.
1: Ya.
0: Okey, silakan.
1: Ketiga gelap teraba-raba. Lampu terpadam waktunya malam.
0: Blackout.
1: Satu Muharram telah pun tiba. Bermula tahun baru dalam Islam.
0: Betul.
1: Ini kita kena pasang azam Long.
0: Betul.
1: Along azam apa tahun ni?
0: Along. Azam Along. Tahun ni sama je macam tahun-tahun lepas.
1: Cuma kita ulang balik lah, ulang tayang balik.
0: Nak makan nasi separuh pinggan je.
1: Sama lah azam kita.
0: Ya ke?
1: Ya.
0: Mana boleh simpanan dengan dengan utama sama?
1: Kalau Along apa kata ni? Separuh. Saya suku sikit.
0: Oh, suku.
1: Ha.
0: Tapi Along yang separuh pinggan tu, okay. Satu semangkuk lagi standby.
1: Okey, SS tak ada standby. Tapi tak tertunai sampai ke tahun ni. Okey, beli Long.
0: Okey, beli.
1: Kiriman misteri ni.
0: Hendak mandi di tepi jeram. Pergi ke jeram berjalan kaki.
1: Amboi.
0: Ahlan wa sahlan awal Muharram. Semoga semuanya dimewahkan rezeki.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Apa saja rezeki yang baik-baik.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah.
0: Rezeki ni bukan dalam bentuk wang ringgit saja tau.
1: Yeah.
0: Macam tadi tu, dapat sahabat,
1: yeah.
0: Dapat kerja yang elok,
1: Masya Allah.
0: Dapat kesihatan. Itu semua pun rezeki.
1: Rezeki. Baik. Ini pantun yang kedua Long.
0: Yeah.
1: Dalam kereta ada ubat. Untuk dimakan setiap hari.
0: Lah, kenapa makan dalam kereta?
1: Makanlah dekat rumah.
0: Oh, dia kan? ni apa, pemandu e-hailing kot.
1: Hijrah kita perlu dibuat,
0: yeah.
1: Untuk kebaikan diri sendiri.
0: Betul. Apa? Turun ke laut menangkap ikan. Turun ke laut menangkap ikan,
1: yeah.
0: Terjumpa pula kayu sekerat. Hijrah ke arah kebaikan untuk bekalan alam akhirat.
1: Maknanya seimbang Long.
0: Seimbang dunia,
1: dunia akhirat
0: dua-dua
1: ada.
0: Betul.
1: Ya. Yeah.
0: Jangan kata nak salah satu, jangan kata ingat dunia je.
1: Ya, yeah. Tak naklah akhirat je, dunia tak ada.
0: Betul.
1: Maknanya seimbanglah.
0: Betul, kan? Seimbang. Okey.
1: Seterusnya Long. Untuk pantai yang terakhir Long . Buah rambutan biji lengah. Manakah sama? Buah delima. Dari Kelantan hijrah ke Selangor. Menetap di sini telah lama.
0: Dari Kelantan pergi ke Selangor.
1: Berapa jam Long?
0: Berapa jam eh? Mm-hmm. Selangor kan 6 jam.

0: jam kot.
1: 6 jam eh, lebih kurang eh.
0: Lebih kurang lah 6 jam kot.
1: Kita lagi dekat, jarak kita tak berapa.
0: Kalau tak ada kesesakan lalu lintas lah. Kalau musim perayaan tu mungkin dalam 23 jam.
1: Ya. Kalau macam ni, kita jarak kita ni tak ada halangan lalu lintas, tapi ada halangan lain.
0: Kalau ni tak ada, tak ada jam lah, saat je.
1: Okey, beli Long. Pantun tak akhir ni Long.
0: Apa ni? Hendak beli ikan kerisi, taruh kamari di dalam raga. Ramai sungguh yang berhijrah lokasi, mencari rezeki, menyara keluarga.
1: Tak kira lah mana-mana Long eh. Kita bawa kita punya ilmu, kita bawa kita punya adab.
0: Betul.
1: Kita ilmu, bawa semua segala
0: ilmu,
1: yang baik,
0: adab, apa ni, budi baik kan, semua kita bawakan sekali.
1: Okey, baik Long. Kita ada menerusi talian juga.
0: Ada.
1: Dan anda juga boleh menembusi 0628244477, 0628433377.
0: Ya, betul.
1: Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah
1: Haji Kadir
0: sudah masuk.
1: Ayah Ndi, hari ini berapa pantun?
2: Biasanya ayah bawa 3 lah.
1: Oh, wajib 3 lah. Baik, pantun pertama, ayah anda?
2: Ya. Kalau tak lupa ni, tak apa sihat.
1: Semoga cepat sembuh,
0: ayah anda.
2: Tapi kerana pantun ni, ayah dia nak masuk juga.
0: Itulah semangat.
1: Saya Melaka FM.
0: Itulah dia. Cara penyokong kuat Melaka FM. Ayah anda juga.
2: Ya,
0: silakan.
2: Pantun yang pertama, ni ayah nak usik Along lagi ni.
1: Aduh! Bersiap sedia.
2: Berwarna bunga keladi, berwarna ungu. Di tanam pula di tepi peringgi. Lama juga ayahnya tunggu-tunggu. Along tak nak kahwin lagi.
1: Minggu lepas dah kena loh. Minggu ni kena lagi. Minggu depan kita tutup talian loh.
0: Cantik sungguh bunga padada, tumbuh tepi rumah patah akhir. Siapa kata orang tak nak kahwin yang dia? Cumanya jodoh belum lahir. Dah lah yang dia bagi warna ungu sama dengan baju kita.
1: Sama pula tema kita hari ni.
0: Sama warna ungu.
1: Pantun yang kedua yang dia.
0: Yang dia? Halo?
1: Okey, tak apa Long, terputus
0: ke lah. Patutlah yang dia senyap je. Tak apa, yang dia cuba hubungi kami kembali ya.
1: Baik. Kita teruskan lagi Along.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, kiriman menerusi di Bilik Hijau kita Long eh.
0: Siapa tu?
1: Okey, kita ada Pak Tua Serkam Long.
0: Pak Tua Serkam.
1: Okey, dua pantun yang ingin dijual bersama dengan Along.
0: Okey, silakan.
1: Okey. Pergi sekolah waktu pagi.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Kalau waktu petang, SS lah tu. Simpanan.
0: Simpanan petang.
1: Ambil air lupa nak isi.
0: Lah.
1: Tengok bola hingga pagi. Beli makanan sampai basi.
0: La ilaha illallah Muhammad.
1: Sekarang
0: Rasul. Sekarang
1: tengah demam bola.
0: Ya. Kenapa sampai basi? Kan dah membazir. ni jawabnya tau.
1: Ya. Yeah.
0: Apa hendak pagi hari menganyam raga. Raga basah terkena air. Tengok bola, tengok juga. Makanan dibeli jangan membazir.
1: Itu
0: sambil tengok bola kan sambil boleh ni.
1: Ya. Kita tak suka kalau kan orang macam kita ni pencinta makanan.
0: Ya. Itu sebab Alun tak suka makan time tengok bola.
1: Kalau tidak
0: time gol tu
1: tercampak.
0: Berkembur makanan.
1: Boleh jadi kita makan 5 minit, tengok bola jadi 1 jam.
0: Pernah jadi masa tu tengok tengok bola dekat dengan kawan-kawan kat kampus. Bila gol kan. Ya Allah, nasi terpelanting.
1: Makanan siapa yang terpelanting? Makanan lo?
0: Makanan member.
1: Dahlah kawan.
0: Habis orang lain semua kena nasi tau. Jadi kawan-kawan semua lepas makan baru tengok bola.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kan orang kata kan kalau tengok bola ni di JSS. Memang lupa makan lah.
1: Ya ke?
0: Ya. Orang lain lah, bukan Alung. Alung makan dulu.
1: Tapi betul long, bila saya tengok komen-komen kan mesti di platform bilik hijau, bilik biru dan sebagainya, kebanyakan macam tu. Lupa makan, lupa tidur. Nak bini jangan lupa
0: Kita tanya abang-abang, betul tak?
1: Betul. Dia sampai ke pagi. Tapi setakat ni anak bini tak lupalah.
0: Ai, kalau lupa naya member.
1: Okey, pantun kedua daripada Pak Tua Serkam noh Tanam pinang rapat-rapat.
0: Ya. Yeah.
1: Tengah-tengah pokok kelapa. Jangan sanggup isteri empat. Tapi ibu ayah mudah lupa.
0: Aduh.
1: Ada yang sanggup ke? Kalau ada long sanggup ke?
0: Along satu pun belum, apa lagi empat?
1: Beli long, beli long. Ini saja ni pantun petang ni
0: Ini memang.
1: Tapi along kena kejauh sikit lah ke tema tahun mahal hijrah kita.
0: Mahal hijrah?
1: Kejauh, jangan tak kejauh long.
0: Kejauh jangan tak kejauh. Apa ni? ni dia. Hendak ke baru. Pagi-pagi baru diturun. Apa ni? Nampak pula ayam serama. Walaupun tahun berganti tahun.
1: Aduh.
0: Ayah dan ibu jangan dilupa.
1: Itu utama.
0: Itu yang utama.
1: Walaupun tahun baru tahun Islam, baru ke, tukar lagi tahun baru Islam.
0: Tahun berganti tahun pun kalau ada ayah dan ibu tu, walaupun ayah dan ibu tak ada pun kita takkan lupa.
1: Yes. Doa lo. Ada yang meleleh hari ni lagi?
0: Tak ada. Hari ni tak ada.
1: Tak ada.
0: Tak ada.
1: Okey dong.
0: Hari ni di CPCP je.
1: Hari ni kuat sikit lah
0: Hari ni kuat sikit.
1: Okey. Baik, kita menerusi di talian. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Ziza Paso. bukan. Okey, Kak Ziza mana ni?
0: Ini bukan Kak Jija.
1: Okey, kalau Kak Jija Kak apa ni?
0: Ini Kak Ayu semualah.
1: Okey. Selalunya lorat dia ada. Tapi hari ni lorat dia dah hilang. Jadi saya ingat Kak Ziza Paso. Oh, Kak main lagi dia ketawa tak berhenti long Okey, saya dah tahu tiga pantun. Okey, pantun yang pertama.
3: Pantun pertama, satu je pantun.
1: Okey, satu je pantun. Mak SS kenalah kosong-kosong hari ni.
0: Teruskanlah jadi simpanan di GSS.
1: Wah, betul geli hati Ayu
0: Nyonya, apa cerita lu kat sana?
3: Okey, gua baru balik mengajar ni
0: Oh, ingat-ingat baru balik main bola. Terkejut gua. Alung dengan Ayu selalu kita cakap peranakan lah.
1: Maknanya logat peranakan lah.
0: Itulah yang uniknya Melaka.
1: Tapi tadi betul tak? SS tak salah kan? Tadi masa bagi salam tadi dia tak ada logat peranakan. Jadi SS ingat Kak Ziza Paso.
0: Kak Ziza Paso dah kena seru tu, lepas ni apa lagi buat panggilan ke bilik
1: kuantik? Kita nanti kan? Kita nanti kan? Okey, Ayu. Pantun yang pertama. Okey.
3: Rojak petis sedapnya rasa.
1: Mana nak cari?
0: Makannya.
3: Makan sambil berdehem-dehem.
0: Asal tersedak.
3: Okey. Hari Khamis pasti tak lupa pada pantun Melaka FM.
1: Itu dia. Terima kasih Ayu.
3: Sama.
0: Assalamualaikum. Kamsi Anyonya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Pergi sambung makan rojak lu.
1: Kejar Alum. Nampaknya hari ni ada bertentangan kita punya tema. So Alum kena kejar.
0: Ya.
1: Masukkan balik ke Ma'al Ijrah kita loh.
0: Apa ni? Ikan cencaru, ikan gelama.
1: Itu SS makan. Dua-dua makan.
0: Dua-dua makan?
1: Ya. Yeah. Tak ada pantang. Pantang nampak.
0: Pantang nampak?
1: Ya. Yeah.
0: Pantang jumpa lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Ikan cencaru, ikan gelama. Apa... Beli mari di Kampung Hulu. Tahun yang baru ataupun lama. Bersada pantun ramai yang tunggu.
1: Ya, daripada dah berapa lama long
0: Berapa lama
1: Tahun tahun ni tahun yang ke? Okey, biar ada orang teka.
0: Teka lah. Tapi Along masuk tahun
1: 2009.
0: Itu pertama kali.
1: Itu pertama kali.
0: Masa tu masuk lama pula masuk pula dengan arwah mak.
1: Masa tu Donna Sayang kan?
0: Masa tu Donna Sayang. Dipanggil Simfoni Warisan.
1: Ya, semuanya. Di mana?
0: Di Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
1: Lepas ni boleh ganti SS.
0: Tak nak lah. Nanti kalau ganti SS, dia tak jadi simpanan lagi dah.
1: Kita mesti naik pangkat. Dah tak jadi simpanan. Jadi tetap belum. Okay, next.
0: Yes, yes, silakan. Okay, siapa
1: kiriman
0: tu?
1: Kiriman yang seterusnya, kita kiriman daripada Arik. Terima kasih juga Arik, Arik yang setia di menerusi di TikTok Mac FM.
0: Dah 100K dah. Terima kasih. Belum setengah jam bersiaran pesanan pantun.
1: 103K.
0: Terima kasih semua.
1: Dan share-share ke lagi.
0: Kita minta lagi share. Kita minta okay. 100 share lagi pada pada semua 300 mata yang memandang. Jadi minta semua share-share-share lagi biar ramai yang boleh berpantun.
1: Okey. Yang ni kita nak ambil panggilan ke melalui di
0: mana-mana pun boleh.
1: Kita ambil panggilan long
0: panggilan eh. Panggilan
1: okey. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
4: Hello, long. Ayanda.
0: Alhamdulillah. Sambung balik pantun kedua.
1: Kasa yang terputus tu kita sambung balik.
0: Ya, betul.
4: Burung hilang, burung dekut.
0: Ya.
4: Ingat terbang tinggi. Di dahan. Terbang tinggi di dahan. Di dahan jati. Hidup kita ada harta janganlah kedekut.
0: Betul.
4: Harta dan wang tak boleh dibawa mati loh.
0: Betul lah Yanda. Itu sebablah Long sebenarnya kan gembira sangat bila Yanda suka berkongsi rezeki dengan kami di sini.
1: Ya, betul.
0: Semoga Yanda
1: daripada dulu hingga sekarang. Ya,
0: semoga Yanda dan bonda sekeluarga sentiasa dimewahkan dan dilimpahkan rezeki.
1: Amin. Okey, beli Long.
0: Jadi ini jawabnya. Petik mari si pisang kaki, petik mari sebelah darat. Kalau suka berkongsi rezeki, insyaAllah berkat dunia akhirat.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Okey, pantun yang terakhir.
0: Ya.
4: Tadi ayah nak kata nak beri tiga kan.
0: Ya. Ya, betul. Tadi bawa dua, ni lagi satu.
4: Buah cempedak, buah naga.
0: Ya, sedapnya.
4: Ada juga terjumpun cenawan.
0: Oh iya ke? Okey. Lepas tu?
4: Kita hidup jangan letak suka. Nanti orang dibenci. Hilang kawan. Dibenci orang, hilang kawan.
0: Betul tu.
1: SS tak boleh hidup seorang-seorang. Kena ada kawan. Terima kasih Ayanda.
4: Sama-sama.
0: Salam Ayirah Ayanda. Ya, terima kasih. Tu dia. Ni pantun nasihat ni.
1: Betul.
0: Limau lelang, limau kasturi. Banyak ada di Pasar Payang. Kalau pandai membawa diri, orang suka, Tuhan pun sayang.
1: Betul tak? Betul. Bukan saja saudara mara. Pekerja kita punya apa, majikan kita.
0: Betul.
1: Kawan kita loh. Betul. Budak-budak pun suka loh.
0: Jangan kata ni, yang meniaga kedai runcit pun tengok kita dah senyum. Kalau kita baik kan.
1: Betul. Dia tengok pada jauh. Wah. Alung.
0: Alung.
1: Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, comel jalan kan.
0: Kedek. Lu mau beli cili lah. Saya bagi lu lebih lah.
1: Betul.
0: Sebab lu baik, selalu beli sama saya. Macam tu lah.
1: Maknanya ada dia punya orang kata balasan tu. Kita tak mengharap.
0: Orang kata tak rugi berbuat baik.
1: Betul. Rugi kalau kita buat jahat.
0: Betul. Tu dia. Jadi seterusnya.
1: Seterusnya daripada Arik tadi.
0: Arik.
1: Okey Arik Arik saja je nak suruh dia ni. Kak Sabah dah hantar pantun tu. Baik-baik insyaAllah kejap lagi SS kongsikan
0: Kak Sabah hantar pantun dekat bilik hijau ke?
1: Betul. Dekat bilik hijau katanya.
0: Okey, silakan.
1: Okey, daripada Arik, segak bergaya anak Cik Amran.
0: Boy.
1: Betul tu. Bakal ayam tua.
0: Oh, iya ke? Okey.
1: Berjalan kaki sebarang titik. 1448 Hijrah membuka lebaran. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Wah, sedap betul pantun.
1: Cantik lah main pantun dia.
0: Yang tu tema sambutan Mak Hijrah tahun ni ke?
1: Betul.
0: Apa tadi temanya?
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Kalau tak silap SS lah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati. Itulah dia. Pakai kebaya berwarna merah. Kebaya dijemur di atas rumah. Sama menyambut Ma'al Hijrah. Jadi penyatuan semua ummah.
1: Kita doakan,
0: kita doakan.
1: Sebab ni awal-awal Muharram, kan, masih awal dua Muharram.
0: Betul.
1: Jadi kita boleh berubah secara perlahan sebenarnya.
0: Betul.
1: Ataupun mendadak pun sebenarnya.
0: Janji ada niat. Ada niat nak berubah ke arah kebaikan.
1: Azam tu boleh. Ada. Tekad tu ada.
0: Betul.
1: Okey, pantun yang kedua, Long. Ini jauh sikit lah, Long, pantun dia.
0: Ya.
1: Pucuk paur dari seberang. Jatuh sehelai dalam perahu.
0: Ya.
1: Muharram datang membuka ruang. Yang keruh dibuang, yang jernih dituju. Cantik lah pantun
0: ini
1: dia,
0: pun apa ni orang kata, sama juga temanya. Tema
1: Malijah
0: kan. Itulah orang kata apa, orang Daik pulang ke Daik. Bawa pula sebilah parang. Apa ni, kita ambil mana yang baik.
1: Betul.
0: Yang mana tak elok semua dibuang.
1: Sebenarnya
0: tahun baru kan.
1: Ya, betul. Jadi, yang buruk tu kita buang lah. Simpanan je jangan buang.
0: Simpanan jangan buang. Simpanan penting.
1: Ya, penting lah,
0: penting. Tolong bagi-bagi air ke.
1: Oh, itu simpanan punya tanggungjawab.
0: Air tak ada air.
1: Okey, pantun yang tak akhir, Long. Dua pantun, maknanya tiga pantun lah.
0: Tiga pantun Arif bagi?
1: Haa, Arif bagi
0: semua bagi tiga pantun,
1: Ya, dua tak lepas peluang. Sebab minggu lepas tak sempat.
0: Ya, okey.
1: Minggu ni kita bagi sempat,
0: kita cuba sempatkan.
1: Baik. Pokok pelam tepi telaga. Tadi pisang kaki. Lepas tu ada pisang. Lepas tu ada buah rambutan. Mana kita nak cip buah-buah ni, Long?
0: Lai cikang.
1: Lai cikang. Petang-petang ni semua cepedak, makanan keluar.
0: Nangka. Keladi semua
1: ni. Tak boleh jadi, tak boleh jadi.
0: Rojak petis.
1: Mana nak cari tu? Pokok pelam tepi telaga.
0: Ya. Yeah.
1: Tempat unggas menumpang redup. Tahun berganti membawa makna. Hijrah mengajar memperelok hidup.
0: Betul.
1: Ini memang betul.
0: Apa ni? Orang kata... banyak bunga bermacam warna.
1: Ya.
0: Apa ni, bunga ada di tengah laman.
1: Ya.
0: Ma'al hijrah dihayati maknanya. Barulah hidup menuju kejayaan.
1: Ya.
0: Wih, Arik punya pantun hari ni banyak dah improve, Arik. Tahniah, Arik.
1: Betul. Bagi anda yang nak mengetahui siapa pemantun bertuah. Ini adalah pemantun bertuah yang kita pilih pantun dari segi apa, Long? Dia punya rimanya.
0: Rimanya dari segi
1: pemilihan.
0: Pembayang dia.
1: Pembayangnya.
0: Berunsurkan alam.
1: Ya.
0: Kan? Jadi... terima kasih lah yang mana yang apa hantarkan pantun yang cantik-cantik.
1: Betul.
0: Kan.
1: Bukan mudah sebenarnya, Long.
0: Mudah. Sebab semua pantun semua hebat-hebat.
1: Ya.
0: Nak pilih pemantun bertuah ni bukan senang, ya.
1: Bukan senang. Kalau SS berpantun dua kerat pun dengan Long fikir. Lima minit belum tentu lagi siap.
0: Simpanan memang macam tu.
1: Simpanan juga,
0: simpanan juga yang kena.
1: Okey, pantun pantun yang seterusnya, ni, Along. Kita ada kiriman daripada Icah Zaidan dari Sungai Putan.
0: Icah Zaidan.
1: Kalau petik buah pelam.
0: Ya.
1: Yeah. Lari nadanya, Long, lagi sekali, Long, Kalau petik buah pelam. Hendak letak dalam laci. Hari ini sudah dua Muharram. Moga sihat dilimpahkan segala rezeki.
0: Amin. Apa, cantik sungguh hias pelamin. Hias pula bermacam bunga. Amin amin ya rabbal alamin. Moga makbul semua doanya.
1: Amin.
0: Itu je.
1: Okey, seterusnya, Long,
0: Ya.
1: Bunga disusun, bunga melati. Hendak dibawa tanah seberang. Senyuman manis menusuk di hati.
0: Aduh.
1: Harumnya bunga menjadi gelombang. Tak kira lah lelaki ke perempuan, kalau senyum tu, kalau kita tersenyum memang nampak manis, Long.
0: Betul.
1: Ya, Alum ke SS ke, kan? Teman-teman kita yang dalam ni ke.
0: Betul.
1: Senyum semua nampak manis.
0: Betul. Ya. Abang senyum sikit, bang.
1: Kita tak sempat nak tunjuk,
0: tak boleh enter, tak
1: abang, enter frame.
0: Senyuman yang khas untuk kita je.
1: Okey.
0: Dia tidak enter frame.
1: Okey, beli lah, beli.
0: Beli. Apa, sedap sungguh seri muka. bawa sampai ke Kuala Kedah.
1: Iya.
0: Senyum itu pemanis muka. Lagi satu kan nyanyi sedekah.
1: Iya. Kalau kita nampak tabung belum? Kita senyum sedekah juga dong eh.
0: Betul.
1: Itu pun satu sedekah.
0: InsyaAllah.
1: Boleh diamalkan.
0: Dia kita panggil tu tabung senyum.
1: Tabung senyum. Okey, pantun yang terakhir daripada Icah Zaidan eh.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak orang menarik pukat. Pukat ditarik di tepi laut.
0: Ya. Yeah.
1: Kasih dan sayang menjadi dekat. Tali ditarik, batu tersangkut.
0: Aduh.
1: Cantik lah lu pantunnya. Hari ni semua yang bagi semua bagi pantun cantik-cantik lah lu. Tak tahulah siapa pemantun bertuah. Nanti kan di akhir penghujung persada pantun.
0: Cantik sungguh cuaca malam. Diterangi bulan seluruh buana.
1: Iya.
0: Batu tersangkut resminya alam. Dihanyut arus hilanglah ia.
1: Kena arusnya laju-laju sikitlah.
0: Ya. Yeah. Tapi kalau itu batu besar anda duduk, macam mana? Macam malung?
1: Ya.
0: Itu kena panggil jengkaut.
1: Jangan begitu.
0: Jengkaut ke jentola eh?
1: Sama boleh.
0: Kedua jeng.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, maknanya dah selesai daripada pantun pada Icah Zaidan loh.
0: Waalaikumsalam. Dato' Raimin Bani pun masuk. Terima kasih Dato'.
1: Yang ni turn SS dengan secangkir bicara.
0: Betul.
1: Minggu yang pertama dan juga kedua. Sempat lagi.
0: JCB. Dato' Raimin cakap. JCB.
1: JCB.
0: Ya.
1: Okey, pantun yang seterusnya ni loh. Okey, kiriman daripada Ayanda Salim.
0: Ayanda Salim.
1: Dari Ayanda Jekadeh.
0: Yeah.
1: Kita ada Ayanda Salim. Wah, hari ni semua main tiga pantun lah, Long.
0: Tiga pantun eh? Silakan.
1: Hebat, Masya Allah. Baik, pantun pertama, Long eh. Untuk apa sebatang nibong?
0: Ya. Yeah.
1: Hendak mengikat tali perahu. Dalam hidup, tolong menolong.
0: Betul.
1: Jadikan amal dalam membantu.
0: Betul. Cantik sungguh bunga dahlia. Bunga dahlia berwarna kuning. Tolong menolongkan amalan mulia.
1: Ya.
0: Bagaikan aur dengannya tebing.
1: Sedangkan adik-beradik pun perlu kita tolong.
0: Betul.
1: Apatah lagi orang lain. SS pun bercakap mengikut dia punya rentak muzik.
0: Memang puitis lah.
1: Puitis eh?
0: Puitis.
1: Nanti dengan kat SS malam bunga-bunga cinta.
0: Ya, yeah. Kalau nampak semut, semut sesat pun kita tolong.
1: Alamak.
0: Kita bagi dia. Kita tunjukkan dia jalan.
1: Ya. Yeah. Apatah lagi
0: kena,
1: yang lain.
0: Kawan, kita kena berbuat baik dengan semua makhluk.
1: Itu maksudnya. Betul.
0: Okay. Seterusnya.
1: Seterusnya loh. Langit terang, langit terang, awan biru. Sabar dong, jangan senyum dulu dong.
0: Typo nampak.
1: Burung Nuri bermain kata.
0: Yeah.
1: Busana Melayu, tanda bersatu. Adat berpantun ada isinya.
0: Betul.
1: Orang Melaka kalau datang, mai tak sah tak pantun.
0: Memang betul.
1: Kan lo kan?
0: Apa... Mendung berarak, langit pun cerah. Apa menengok langit di tepi busut. Pantun dikias bermadah indah. Dalam madah tersimpan maksud.
1: Cantik long. Memang menjawab long.
0: Memang menjawab.
1: Alung, lepas ni SS nak Alung beli pantun.
0: Yeah.
1: Okey, sebab Alung ada ajak SS kan. Kalau kita nak membeli pantun berdasarkan apa pandangan kita di hadapan.
0: Yeah.
1: Kalau minggu lepas berwarna belacan kan, ini berbaju unggul lah.
0: Yeah.
1: Okey, jadi Alung selitkan Alung eh.
0: Boleh. Jadi yang menjawab tadi tu.
1: Ya, yeah, yang menjawab
0: kita
1: tu.
0: Kita menjawab pantun tak apa?
1: Menjawab pantun tak apa?
0: Jangan sesekali menjawab dengan mak.
1: Itu petih di langit. Isis nak ni tadi yo. Jangan sampai eh. Okey, pantun yang terakhir daripada Ayanda Salim lo eh.
0: Yeah, silakan.
1: Cantik sungguh burung merak. Burung merak ni memang cantik lah. Yang ekornya kembang. Betul kan?
0: Betul.
1: Burung merak. Sebaik betul. Anak ayam berlari-lari.
0: Kalau tak ada, kalau ekor tak kembang tu burung apa?
1: Burung apa eh? Burung gagak?
0: Salah.
1: Burung pipit?
0: Salah.
1: Burung serama.
0: Salah. Ah, burung serama mana ada?
1: Ayam serama. Okey, apa jawapan Long? Sebab Long SS bagi jawapan yang tidak terhingga, apa jawapannya Long?
0: Senang je. Ha. Burung togel.
1: Okey. Betul lah tu.
0: Tak ada ekor macam
1: lepas ni hari Senin, lepas ni hari Senin boleh masuk cetek-cetek Long eh.
0: Teruskan duduk di tempat simpanan.
1: Okey, pantun yang terakhir daripada Ayanda Salim Long.
0: Ya. Yeah.
1: Dah lah Long. SS, oh sambung. Tadi separuh.
0: Ya, separuh.
1: Long kacau SS.
0: Saja iklan.
1: Okey, saja iklan eh. Cantik sungguh burung merak. Anak ayam berlari-lari. Bulan Muharram penuh semarak.
0: Ya. Yeah.
1: Moga mal ijrah ini banyak rezeki. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Itulah apa ni. Anak Cina main sempua. Apa sambil makan buah pulasan.
1: Iya. Yeah.
0: Banyak-banyak panjatkan doa. Dilimpahkan rezeki, dikurniakan kesihatan.
1: Betul. Apa saja rezeki tadi meluas Long.
0: Betul.
1: Macam Arik tadi kan dia ada hantarkan jodoh itu pun rezeki katanya.
0: Betul.
1: Okey. Okey, yang seterusnya Long.
0: Amin.
1: Eh?
0: Aminkan je.
1: Amin.
0: Amin.
1: Panjang aminnya. InsyaAllah. Tak tahu ni tahun depan. Kita makan nasi minyak.
0: Mungkin FIFA seterusnya ke?
1: InsyaAllah. Okey, seterusnya. Salam dua Muharram kepada DJ berdua. Wawa Ahmad dari Terengganu. Saya ada 3 rangkap pantun. Yang ni SS kena berhati-hati.
0: Ya.
1: Yeah. Sebab tak ada dia punya space tu tak adalah. Jadi SS.
0: Takut typo lagi.
1: Ya, yeah, typo lagi macam minggu lepas eh. Rangkap yang pertama Long eh.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, bulan berganti tahun baru.
0: Ya. Yeah.
1: Muharram datang membawa cahaya. Mari berhijrah dengan niat dan waktu. Teruskan hajat tingkat takwa.
0: Betul.
1: Ini mentang-mentanglah kita punya tema Long eh. Ma'al hijrah. Wah, semua pantun berlandaskan alam. Semua yang behave-behave.
0: Betul. Sedap sungguh si sayur maman.
1: Maman pula. Okey, seterusnya.
0: Alah, orang Nogori kan? DJSS kan?
1: Ya, betul.
0: Sekarang susah nak jumpa. Kat mana nak beli eh?
1: Dekat Gemenci.
0: Iklan lagi.
1: Iklan lagi. Okey, teruskan.
0: Kacau lah.
1: Seterusnya. Sabar semua ya.
0: Sabar semua ya. Ini semua asbab maman.
1: Ya. Yeah.
0: Sedap sungguh si sayur maman. Mari dipetik satu-satu.
1: Ya. Yeah.
0: Penuhi takwa, tingkatkan iman. Hidup rumah bersatu padu.
1: Ya. Yeah. Dari satu tangga ke satu tangga.
0: Yang penting
1: tak
0: kita
1: nak kena tangga yang sama.
0: Betul. Yang penting kita sesama rumah jangan berpecah belah.
1: Betul. Daripada simpanan kita naiklah sikit.
0: Ya, betul.
1: Levelnya dia level 1, level 2 kan?
0: Simpanan 1, simpanan 2, simpanan 3. Kapten simpanan. Simpanan pun ada kapten ni.
1: Betul. Maknanya naiklah sikit levelnya.
0: Tapi tetap simpanan lah.
1: Tetap simpanan. Cuba buang ke simpanan tu. Okey, seterusnya Long eh.
0: Yeah.
1: Kiriman yang sama daripada Wawa Ahmad dari Terengganu. Okey, SS mencari rangkap yang kedua Long eh.
0: Silakan.
1: Okey, yang kedua. Siat-siat daun papaya.
0: Okey.
1: Taruhkan bersama daun palas. Okey. Dahulu niat bercampur duka, tibanya mahal ijrah, rindu dan ikhlas. Kan dia cakap terlepas.
0: Tapi betul lah.
1: Betul
0: lah rangkapnya.
1: Dia dah stop, lepas tu dia sambung balik. Nasib baik cepat.
0: Nasib baik cepat eh. Itulah. Apa ni, kapal berdagang memunggah syarat. Kapal berdagang memunggah syarat.
1: Ya. Yeah.
0: Syarat dengan muatan berdagang. Ikhlaskan hati, betulkan niat.
1: Ya. Yeah.
0: Barulah hidup jadi cemerlang.
1: Niat kena niat betul. Nawa itu kena betul.
0: Betul.
1: Kalau terpesong sikit habis.
0: Semua benda tak jadi nanti.
1: Ya, yeah, betul lah Long. Baik, seterusnya untuk kiriman yang terakhir, kiriman yang sama, Wawa Ahmad. Okey. Yang ketiga eh.
0: Ya. Yeah.
1: Burung punai berlumba-lumba.
0: Ui.
1: Berwarna terang, jatuh berjuntai. Dahulu senang berhutan rimba. Kerana ma'al hijrah. Air mata berderai loh.
0: Dahulu apa?
1: Dahulu senang berhutan rimba. Kerana ma'al hijrah, air mata berderai.
0: Kenapa pula ma'al hijrah air mata berderai?
1: Tak tahulah. Mengisafi loh.
0: Oh, mengisafi.
1: Yang sebelum-sebelum ni. Yang lama jangan dikenang. Kita
0: betul.
1: Buka lebaran baru.
0: Sedap pula. Boleh buat pantun ni.
1: Ya. Yeah. Simpanan bukan sebarang simpanan.
0: Ya, betul.
1: Along sebab buatkan, tak berpantun.
0: Along buatkan, kita satu tim.
1: Ya, kita satu tim. Buat kalau simpanan bukan sebarang simpanan bukan sebarang simpanan.
0: Hari ni kita tim keladi kedondong.
1: Okey.
0: Jadi along buatkan pantun lah.
1: Boleh.
0: Apa nak cari buah berangan.
1: Ya. Yeah.
0: Banyak ada di kampung baru. Banyak ada di kampung hulu.
1: Ya. Yeah.
0: Barang yang lepas jadi kenangan. Tahun yang baru, lembaran yang baru.
1: Ya. Yeah. Maknanya buku yang lama tu kita tutup.
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi kita jadikan satu pengajaran. Yang mana orang kata yang tak baik tu kan, kita jadikan sebagai satu pengajaran lah.
0: Tapi ramai juga yang ada satu buku ni susah nak tutup.
1: Ya. Yeah. Contoh.
0: Buku 35.
1: Ini siapa terkena ni? Siapa makan cili ni? Rasa pedasnya loh kan? Tapi memang susah nak tutup loh kan? Memang kena doa hari-hari. Pun belum tentu lagi dapat tutup akhir tahun.
0: Kita minta dimewahkan rezeki supaya kita dapat tutup.
1: Iya. Yeah. Amin.
0: Amin.
1: Oh, macam amin ni loh kan?
0: Silakan.
1: Okey, yang seterusnya kita ambil panggilan lah loh kan?
0: Ya. Yeah.
1: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam SS juga Alun, apa khabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Baik,
1: Alhamdulillah. Kak Nani Pelangai.
5: Kak Nani.
1: Nasib Jumlah baik betul lah.
5: Kejap-kejapnya buat SS. Tak tahu tema tadi.
1: Mali cerah. Tapi tak apa. Kalau Mak Nani dah standby tema lain, tak apa. InsyaAllah Alun akan kejau.
0: InsyaAllah boleh.
1: Hari ini berapa pantunnya? Mak Nani?
5: Ada dua.
1: Dua. Okey, pantun yang pertama.
0: Silakan.
5: Pagi hari pergi ke pekan.
0: Yeah.
5: Nak membeli bunga melati. Ma'al hijrah memberi kebaikan.
0: Betul. Ya,
5: marilah kita sama-sama nikmati.
0: Itulah dia. apa buah gugur ke atas tanah. Buah bernama limau kasturi. Bila masuk ma'al hijrah, betulkan niat, perbaikilah diri. Okey, yang kedua.
5: Okey. Jalan-jalan ke pekan mual. Singgah membeli sayur dan ikan. Salam ma'al hijrah kepada semua. Salah dan silap harap dimaafkan.
1: Sama-sama.
0: Betul.
1: Ya. Yeah.
0: Baru je kita cakap buka lembaran baru tadi.
1: Yeah.
0: Ini pun salah satu contoh.
1: Betul.
0: Terima kasih Kak Nani.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
0: Tu dia. Biar lu jawabkan dulu.
1: Okey.
0: Bermaafan ni kan? jadi buat baju benang dijahit. Benangnya pula berwarna biru. Kisah yang lama jangan diungkit. Tahun yang baru, buku yang baru.
1: Kecuali buku 55.
0: Buku 55 tau. Bukan buku 5.
1: Buku 55. Tiga kali. Buku 5 lain.
0: Buku 5 lain.
1: Buku 55 lain.
0: Buku 55 lain.
1: Buku 5 kali 5 pun lain.
0: Buku 5 kali 5 pun lain. Banyak betul 5.
1: Ya, yeah, tapi tu tak tahulah. Saya sebut je. Okey, kiriman daripada Kak Sabah.
0: Kak
1: Masjid
0: Sabah.
1: Tanah. Kak Sabah.
0: Okey, Kak Sabah. Ini pantunnya.
1: Ya, yeah, Kak Sabah dah lama tunggu mengisi di TikTok Melaka FM.
0: Ya. Yeah.
1: Hari ini ramai dong. Ini yang ke-11 dong.
0: Bayangkan
1: setiap seorang semuanya jual 3 pantun.
0: Ya, betul.
1: Jadi insyaAllah kita cuba habiskan.
0: Dah lebih 30 pantun lah ni.
1: Betul.
0: Okey, silakan.
1: Seterusnya SS teruskan.
0: Ya.
1: Bulan Muharram kembali tiba.
0: Ya.
1: Amalan puasa dapat dilaksanakan.
0: Ya.
1: tambah ilmu dalam dada. Moga kelak menjadi bekalan.
0: Ya, betul.
1: Jangan kita asyik tapau bekalan makanan je long. Yang lain pun nak kena seimbang.
0: Betul.
1: Silakan long.
0: Tiba-tiba saya terasa pedas.
1: Bukan. Silakan long.
0: Adakah sebab saya makan nasi separuh pinggan dan juga semangkuk tadi?
1: Kalau along lebih sikit, SS lebih kurang je long. Maknanya kita sama-sama long.
0: Tak apa.
1: Tak apa eh.
0: Yang penting makan-makan juga. Kesihatan pun adalah jaga eh.
1: Betul.
0: Along.
1: SS juga. Kita kan sama-sama team long. Kena sama-sama backup.
0: Team makan. Tadi pun nak masuk konti pun tadi ada cekodok kat luar.
1: Singgah sekejap.
0: Dapatlah makan
1: singgah sekatul. Singgah sekejap di luar pagar. Okeylah, seterusnya long.
0: Orang kata nampak budak gelak-gelak.
1: Ya. Yeah.
0: Sambil gelak berlari-lari.
1: Amboi.
0: Dapat rezeki jangan ditolak.
1: Betul.
0: Rasuh pula jangan dicari.
1: Ya. Yeah. Rezeki jangan tolak. Yeah. Nanti rezeki kita mahal.
0: Betul.
1: Nak pula dari segi makanan. Tak nak membazir.
0: Tapi kalau orang tengok Along kan.
1: Ya. Yeah.
0: Memang dia tahu Along ni orang yang takkan membazir makanan.
1: Ya. Yeah. Sama juga. Okey Long. Yeah. Beli Long. Okey.
0: Pantun ni tadi eh.
1: Siapa Kak Sabar.
0: Kak Sabar. Mm-mm. Pasal mak hijrah tadi kan.
1: Betul.
0: Itulah orang kata dari Melaka pergi Desaru. Jalan-jalan naik kuda. Tahun yang lama berganti baru.
1: Ya. Yeah.
0: Kena penuhkan ilmu di dada.
1: Ilmu penting.
0: Ya. Yeah.
1: Ilmu tu biar boleh, kalau boleh seiring dengan adab.
0: Sebab ilmu ni dari kita celik mata sampailah kita tutup mata nanti. Setiap hari kita akan belajar benda yang baru.
1: Bertambah.
0: Yeah, yang baik kita ambil. Yang tak baik tu kita tolak tepi.
1: Ya, yeah. Tolak jauh-jauh. Jangan ambil balik dah.
0: Jauh.
1: Okey, pantun yang kedua dan juga pantun yang terakhir daripada Kak Sabah Masjid Padam.
0: Ya,
1: yeah.
0: Yeah, Kak Sabah.
1: Kait kelapa ambil lidi. Alung kenal pokok kelapa?
0: Kenal.
1: Daunnya
0: yang okay. Kita buat ketupat tu.
1: Iya. Yeah. Betul. Ambil lidinya.
0: Lidinya okay. Kita buat penyapu.
1: Betul. Kait kelapa ambil lidi.
0: Yeah.
1: Disiat-siat bagi Kak Siti. Tersedak kat situ di atas. Baju pink DJ kita ni cantik berseri berkualiti. Mungkin dia nampak Along nampak macam pink-pink sikit pink. Kot.
0: Ini betul lah. Dia kan kalau ungu ni banyak.
1: Banyak jenisnya. Orang perempuan je tahu loh.
0: Okey,
1: ungu apa, purple apa.
0: Kan berwarna ungu.
1: Kalau pink-pink apa, pink belacan, pink gelap sikit. Ping-pong. Bukan.
0: Ping terperanjat. Kan? Kalau
1: ping lembut.
0: Bahasa Inggeris ni shocking pink.
1: Yeah.
0: Bahasa Melayu ni ping terperanjat. Yeah. Kau pakai baju warna apa? Ping terperanjat.
1: Ping terperanjat. Terperanjat.
0: Itu dia.
1: Boleh.
0: Boleh lah. Okey. Jadi, pantun seterusnya.
1: Okey. Along tak jawab lagi, Long.
0: Yang mana?
1: Okey, yang ni, Long. Cantik berseri berkualiti.
0: Oh, baju kita.
1: Menangis Kak Sabah.
0: Ya, yeah, hendak pergi ke kedai membeli sagu.
1: Ya. Yeah.
0: Belikan juga serati gula. Sedondon kami berwarna ungu.
1: Baik.
0: Bahasa peranakan, biji bernia.
1: Itu bahasa peranakan.
0: Bahasa peranakan. Kalau orang kata bahasa peranakan kan?
1: Ya. Yeah.
0: Eh, lu pakai baju orna apa? Orna tu warna.
1: Warna.
0: Kalau warna ungu ni, gua pakai baju biji bernia.
1: Bernia. Kalau macam cincin ni?
0: Kalau macam cincin tu.
1: Bahasa warna, peranakan, dia macam warna oren-oren sikit.
0: Itu kalau warna oren tu,
1: apa bahasanya?
0: Kundang.
1: Cuba cakap sikit lah.
0: Lu pakai cincin kat orna apa?
1: Okey, jawabnya.
0: Gua pakai warna kundang.
1: Gua pakai warna kundang. Oh, susah juga nak belajar kena berguru long kan?
0: Boleh. nanti kita buka lah segmen dialek peranakan kat Melaka.
1: Pantun sudah.
0: Donang sayang ada.
1: Donang sayang ada.
0: Sampang laut ada.
1: Itu semua orang Melaka.
0: Ya, yeah, semuanya khas untuk orang Melaka.
1: Seterusnya long
0: Ya.
1: Rokia teratai long.
0: Kak Rukia.
1: Ya. Yeah.
0: Kak Rukia sihat?
1: Sihat. SS tolong jawabkan.
0: Baik. Terima kasih.
1: Ni satu je dong.
0: Ya, ni kena sopan. Oh, yeah. Hari ni Kak Rukia malu-malu pula
1: satu
0: dia.
1: Satu je. Selamat, selamat.
0: Selamat. Okey, silakan.
1: Tanjung Katong airnya biru. Haa. Tempat riadah Dato' Laksmana. Haa. 7 purnama telah berlaku. Haa. Bila agaknya Seri Junjung Along sampai ke teratak hamba. Oh, dalam diam-diam long eh. Ah, ada peminat long.
0: Terima kasih, saya balik.
1: Nanti SS teman. Nanti SS teman mengiringi Seri Junjung long.
0: Seri Junjung?
1: 5 tingkat long.
0: Uh-uh. Alah, hai macam. Macam mana nak hantar Seri Junjung tu?
1: Tak apalah, SS ada, SS tolonglah.
0: Seri pun tak ada, Junjung pun tak ada.
1: Tak apa, SS huruskan semua.
0: Ha. Ha. Racik-racik si bunga rampai.
1: Amboi.
0: Racik jangan sampai lumat. Mm-hmm. Macam mana Siri nak sampai? Kak Rukia teratai tak kongsi alamat.
1: Wow.
0: Dapat selamat.
1: Rasa tak selamat dong. Kejap lagi Kak Rukia kita balas menerusi di TikTok Melaka FM 164K 0.6.
0: Alhamdulillah, terima kasih semua. Tengok dia orang ni, kalau Kak Rukia teratai masuk kan, semua bukan main suka lagi.
1: Tapi tak apa. Pilihan tetap Along.
0: Yang penting bukan Kak Rukia teropong, Kak Rukia teratai.
1: Okey, kita nak terima kiriman voice note. Sempat ke Long?
0: Sempat.
1: Okey, kiriman ini kiriman daripada Along. Maklong.
0: Along ke Maklong? Maklong Mahawa.
1: Maklong Mahawa. Kita dengarkan eh.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Maklum.
0: Ya, saya.
6: Maklum.
0: Ya, maklum.
6: Maklum ada pantun satu je. Pantun dia macam ni. Tinggi-tinggi si matahari. Anak raja si anak naga. Kata Along nak datang pada raya haji. Sampai kenapa sampai tahun itulah pun tak tiba-tiba.
0: Aduh.
6: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sampai tahun hijrah pun tak tiba-tiba.
1: Along tak tepati janji long. Dah ada orang dah kecewa long.
0: Alamak ai.
1: Tadi Kak Rukia teratai. Ini Maklum Mahawa pula.
0: Itulah masa apa raya haji tu ada urusan.
1: Masa mencemburui.
0: Ya, betul.
1: Nampak tak, macam mana long eh.
0: Ramai ni tak sempat. Mana yang sempat tu kita pergilah.
1: Ya, tak sempat.
0: Tapi itu.
1: Tunggu tahun depan lah long
0: itulah,
1: eh.
0: Itulah yang kita katakan.
1: Ya.
0: Tuhan, apa kita hanya merancang,
1: Tuhan yang menentukan.
0: Tapi tak apa. Ada rezeki kita pergi.
1: Sebab tak ada rezeki,
0: Rumah Mak Jah, rumah Mak Jah, rumah Kak Nani, rumah Mak Usuraja alias rumah yang dari Kadir, ramai dah yang long pergi. Kita tunggu turn.
1: Tapi kan long, kita dah buat lama segmen ni kan.
0: Betul.
1: Daripada sebelum ni pun SS pernah buat segmen ni dengan long kan. Turn SS tak sampai-sampai lagi.
0: Oh ya ke?
1: Tunggu punya tunggu, tak ada pun Along sampai ke rumah nak beraya.
0: Tak pernah jemput pun?
1: Tak payahlah jemput, hari raya. Okey, beli lah, beli.
0: Nanti kau orang kata muka tak malu, perut tersorong-sorong. Perut tersorong-sorong pula. Apa pipi?
1: Tersorong-sorong. Raya long, pintu terbuka luas. Aduh. Along telefon je SS nak atas rumah, nak merapatkan hubungan silaturahim.
0: Sabar je lah. Minta maaf ya pipi.
1: SS buka daripada Tanjung Malim ke kan.
0: Betul ni.
1: Kepala Tanjung, betul.
0: Nanti tahun depan, nanti kalau kita nak datang.
1: Ya.
0: Tak dekat rumah lah.
1: Ada, tak pernah lagi. Tak pernah cuba.
0: Tahun depan Along lock.
1: Okay, lock eh.
0: Okay, Along, Along jawabkan Maklum Mahawa punya pantun tadilah. Sedap sungguh. Buah pelasan, makan pula di pinggir kali. Minta maaf, ada urusan. Ada rezeki di lain kali. InsyaAllah.
1: InsyaAllah eh.
0: Yeah.
1: Pantun selamat long eh.
0: Ya, yeah, betul. Kenapa nak sorong perut long?
1: Itu
0: sebab
1: daripada Itasyam.
0: Along daripada jauh, orang nampak perut dulu.
1: Cik Bat pun tegur eh. Kenapa nak ni eh.
0: Sebab kalau perut ni hilang, orang dah tak nampak dah Along kat mana.
1: Ya, itu identiti lah tu.
0: Identiti.
1: Okay,
0: identiti Along memang perut lah.
1: Saya tak dapat nak tolak eh.
0: Okey.
1: Untuk yang terakhir lah Long eh.
0: Ya.
1: Mungkin kita alhamdulillah hari ni macam kita berjaya menghabiskan.
0: Ya.
1: Tapi ada lagi yang cuba menambah.
0: Cuba
1: habiskan lah Long eh. Okey, dua pantun kiriman daripada. Okey, SS baca dulu. Okey, tidak disebut namanya Long eh.
0: Ya.
1: 1447 Hijrah melabuhkan tirai.
0: Yeah.
1: Awal Muharram membuka lebaran. Hijrah itu membawa nilai, membentuk peribadi penuh kesedaran.
0: Betul. Apa masak lemak si pucuk turi. Masak pula dalam belanga. Hijrah datang insafi diri.
1: Ya.
0: Berkat hidup menuju bahagia.
1: Terus lagi long.
0: Ya. Yeah.
1: Kita nak cuba mengejau.
0: Ya.
1: Yeah. Okey.
0: Ada lagi?
1: Ada. Hendak ke mana wahai paman? Ini banyak sangat tengok cerita Cina. CEO.
0: CEO.
1: Tak apa, dekat TikTok kan orang ni kan, paman kan. Tahu?
0: Ya.
1: Okey, hendak ke mana wahai paman? Mengangkat barang kelihatan berat.
0: Yeah.
1: Hijrah perlu diiringi usaha dan keazaman untuk mencapai kejayaan dunia akhirat. Daripada Cikgu Ajar Bibah.
0: Daripada Cikgu Ajar Bibah.
1: Baru dah hantarkan menerusi, dia mendengarkan di radio katnya. Nama tak ada. Terus saja.
0: Dari Brunei Darussalam.
1: Ya.
0: Cikgu Ajar Bibah.
1: Teacher Mary.
0: Teacher Mary.
1: Betul.
0: Teacher Mary dengan Cikgu Ajar Bibah ni adik-beradik.
1: Alkisahnya.
0: Ya, dua-dua pun cikgu. Ya, apa Teacher Mary ni? Cantik baju alun. Terima kasih Teacher Mary.
1: Okey, okey.
0: Maaf, Cikgu Ajar Bibah sepupu.
1: Sepupu.
0: Ada kena mengena jugalah.
1: Ada kena mengena. Saya setuju. Selalunya. Yang bukan simpanan ni betul semuanya. Silakan, Love.
0: Aduh, ya. Kena tukarlah posisi lepas ni.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Jadi, yang ni boleh bagi pantun penutup sekali ke?
1: Boleh. Terus, Love.
0: Nak jawab?
1: Nak jawab dulu, Love.
0: Nak jawab yang ni dulu?
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Tarik tali memakai takal. Letak barang atas pelana. Kita usaha, doa dan tawakal. InsyaAllah hidup jalannya sempurna.
1: Macam mana ni Long? Ramai yang menghantarkan lagi 1, 2, 3. Ni kena sambung lepas ni lah Long. 4 lagi Long. Ramai. Tapi kalau setakat ni ya, SS kumpul seramai 15 orang termasuk yang memanggil kita menembusi dua talian.
0: Terima kasih. Lepas tu hari ni pantun pula, ramai yang bagi 3, 3, 3.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih kepada yang dah 180,000. Terima kasih semua yang tapping-tapping sampai sekarang. Terima kasih yang masih bersama kami. Terima kasih yang share-share. Terima kasih yang tap-tap, yang komen-komen, yang hantarkan pantun yang kami jawabkan.
1: Betul.
0: Bersama dengan DJ SS hari ini.
1: Sebelum kita mengakhiri Long, sebelum kita membuat pantun penutup lah Long, mungkin nak tahu juga seramai-ramai 15 orang ni yang mana menjadi pilihan hati pantun bertuah. Long nak SS sebutkan kan namanya
0: yang pantun bertuah tu. Along boleh ni lah. Along boleh tengokkan.
1: Kemudian
0: Along ni lah.
1: Pena. Okey, hari ni alhamdulillah seramai 15 orang.
0: Betul.
1: Termasuklah yang pemanggil. SS dah catatkan, kita nak cari pemantun terbaik, pemantun bertuah juga sebenarnya. Pilih dong, pilih yang mana berkenan di hati dong, macam cikgu sekolah dong. Tapi teliti cikgunya. Ini kita pilih dari segi apa dong?
0: Ini tadi kita pilih
1: kenapa Alun memilih pantun. Pantun
0: yang
1: ini.
0: Tadi macam cakap lah, pantun yang ada unsur-unsur alam.
1: Okey.
0: Untuk pembayangnya pantun yang kena dengan tema.
1: Betul. Maksudnya ini semuanya ada ciri-ciri dia dong?
0: Betul.
1: Baik. Okey, kita masih lagi menanti.
0: Jadi
1: guru besar menanda buku anak muridnya.
0: Guru besar. Sebab saya memang tak boleh jadi guru kecil.
1: Sebab tu lah saya serta guru besar.
0: Lepas tu tadi pantun maklum mahu pun dia ada sebut gajah kan?
1: Ada ke tadi?
0: Sedap gajah.
1: Long ingat Long eh? Okey, siapa Long?
0: Ingat, sebab kita nak pilih pemenang, kita kena ingat pantun.
1: Okey, maknanya Long memilih seramai
0: hari ni Long pilih 3 orang.
1: 3 orang kan Long?
0: Tiga pantun betul yang cantik.
1: Yang lain
0: pantun
1: semua tiga lah eh. Long, Long write tu 3 eh.
0: Tiga.
1: Ini nak jadi cikgu sekolah, tak jadi.
0: Cikgu sekolah masa buat latihan amali je dulu.
1: Lepas tu?
0: Lepas tu tak ada dah.
1: Okey. Ini antara yang saya sebutkan nama ini adalah pemantun yang terbaik. Yang bertuah. Yang pertama, Cik Mam Melimau.
0: Ya, tanya Cik Mam Melimau.
1: Okey, yang kedua, Arik.
0: Arik, tanya Arik.
1: Okey, yang ketiga, Icho Zaidan, Sungai Putat.
0: Ya, tanya Icho Zaidan.
1: Okey, ini adalah tiga orang. Jadi, pemantun bertuah.
0: Bertuah. Dan okay, nantikan pengumumannya daripada penerbit lah nanti.
1: Ya. Yeah.
0: Bila penerbit kembali bertugas.
1: Ya. Yeah. Nantikan. InsyaAllah, bulan Julai.
0: Bulan Julai.
1: InsyaAllah.
0: Jadi, terima kasih pada semua yang bersama dengan kita pada hari ini.
1: Betul.
0: Sebenarnya dengan apa ni,
1: Mali Jerah
0: ni. Ya.
1: Ya. Patu penutup belum?
0: Ya, dari Bacang ke Bandar Kabah. Dari Bacang ke Bandar Kabah. Singgah pula di tengah pekan.
1: Ya.
0: Mal Hijrah berlabuh tiba.
1: Ya.
0: Semoga hidup penuh keberkatan.
1: Okey. Simpanan nak jawab boleh?
0: Silakan.
1: Bukan jawab lah.
0: Beli.
1: Nak cuba membelilah.
0: Boleh. Silakan.
1: Tapi dalam mimpi lah dong.
0: Dalam mimpi?
1: Okey.
0: Sekarang? Lah.
1: Saya berpantul lah dong. Kira pantul penutup juga.
0: Sila.
1: Dia kena simpanan kena ikut ketua.
0: Betul.
1: Okey.
0: Dah lah. Tadi panggil cikgu besar, ni panggil ketua pula.
1: Singgah sebentar di hujung taman. Melihat burung terbang sekawan. Dengarkan radio nombor satu pilihan. Mana lagi Melaka FM mempesonakan.
0: Wah, burung apa ikut tak kembang?
1: Banyak sangat makan semut. Burung toge.
0: Pandai. Jumpa lagi di minggu depan.
1: Terima kasih juga buat Adong. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Di waktu dan juga hari yang sama. Menerusi Persada Pantun. Di mana, Long?
0: Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Malak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Semoga petani dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan diberikan semangat untuk terus melangkah. Mungkin ada yang masih lagi di tempat kerja, masih dalam perjalanan ataupun sedang selesai keurusan harian. Walau apapun yang sedang kita lalui, jangan cepat mengalah kalau hari ini belum lagi menjadi seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan, kan? Kita dah berada di bulan Muharram, jadi setiap hari adalah peluang untuk kita belajar dan jadi lebih baik daripada semalam. Baik, SS kongsikan waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4.40 minit petang. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Seramai 1,336 calon peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 berjaya memperoleh perata nilai grad keseluruhan PNGK 4.00. Jumlah itu meningkat 70 orang berbanding 1,226 calon pada tahun sebelumnya. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mattaf berkata, perata nilai grad keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada tahun lalu. Peningkatan sebanyak 0.03 mata itu menjadikan PNGK STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013. Pencapaian calon cemerlang turut dapat dilihat menerusi peningkatan bilangan calon yang memperoleh grade A bagi semua mata pelajaran yang diambil. Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia KHPM edisi Melaka dijadual berlangsung di Morton Walk dari 19 hingga 21 Jun ini dengan sasaran kehadiran melebihi 50,000 pengunjung. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, penganjuran edisi kedua itu merupakan antara inisiatif strategik kementerian dalam memperkukuh budaya keusahawanan serta memperluas akses pasaran bagi usahawan tempatan. Tema Jom Singgah SDSI Satu Daerah Satu Industri dipilih bagi mengetengahkan potensi produk tempatan di samping membuka peluang jaringan perniagaan lebih luas. Antara tarikan utama ialah jualan Madani Kuskop JMK, program halal sukses, sembang usahawan selebriti serta sesi peranan perniagaan. Peranan penyiaran negara perlu terus diperkasakan sebagai medium pendidikan rakyat. Langkah itu penting untuk meningkatkan kefahaman generasi muda terhadap sejarah negara selain menjadi pemangkin pembangunan masa depan yang berteraskan teknologi dan keusahawanan. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, RTM bersama pelbagai pihak berkepentingan sedang menyusun beberapa tunjang utama sejak 3 bulan lalu sebagai asas kepada pelaksanaan kempen dan program berskala nasional. TVET Mara Jassin menjadi institusi TVET pertama yang memperkenalkan Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif Komersial Kenderaan Elektrik. Ia bagi melahirkan tenaga kerja mahir untuk sektor kenderaan elektrik atau EV komersial yang kini berdepan kekurangan tenaga kerja. Ketua Program Diploma Kejuruteraan Automotif Komersial Kenderaan Elektrik TVET Mara Jassin, Muhammad Rozaini Mat Nafiah berkata, program pertama seumpama itu memberi tumpuan khusus kepada penyelenggaraan dan servis EV komersial bagi memenuhi keperluan tenaga kerja industri. Diploma tersebut memberi fokus kepada kenderaan perdagangan seperti bas elektrik, lori dan kenderaan pick-up. Pengambilan pertama dijadualkan bermula pada sesi Julai hingga Disember 2026 selepas mendapat kelulusan Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasa Masa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
0: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

ketidakkecemerlangan anak terkadang salah laku anak ataupun kenakalan ataupun kedegilan anak-anak pada hari ini ialah dengan sebab terpaculnya kata-kata hinaan atau membanding-bandingkan ataupun menolak dan menjatuhkan keaiban walaupun ianya anak-anak kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan seorang anak berlaku ihsan kepada kedua ibu bapanya, maka ibu bapa juga jangan sampai mengaibkan ataupun mengabaikan didikan terhadap anak-anak, apatah lagi menganggap mereka seperti mana bukan keturunan apabila berlaku sedikit masalah. Mereka menghina, mengkeji, memaki hamun dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik yang perlu diikut oleh semua. Kalau kita ingin mendapat kejayaan kehidupan dunia dan akhirat, maka contoh Nabi adalah yang terbaik, sama ada dalam keluarga, dalam kehidupan seharian, di dalam dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah sesiapa pun yang ada di bumi, maka akan menyayangi zat yang ada di langit. Maksudnya orang yang ada sifat kasih sayang sesama manusia ataupun sesama makhluk, walaupun makhluk itu adalah kalau kita lihat dia najis sekalipun, dihina pada pandangan syarak dia najis, tetapi hendaklah kita ada perasaan sayang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melihat dalam satu kisah bagaimana seorang perempuan yang kehausan di padang pasir, apabila dia berjumpa dengan satu sumur, dia turun dalam perigi itu lalu minum, mengambil air, dan apabila dia naik di permukaan, dia melihat seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya kerana kehausan, lalu dia pun turun balik ke dalam sumur, mengambil air dan memberi minum kepada anjing itu tadi. Dengan sebab itu dia diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang-orang yang sentiasa berbuat baik. Jadi dengan sebab itu, kita di dalam kehidupan bermasyarakat, sesama Islam, hendaklah kita melakukan kebaikan dalam rumah tangga, bersama sahabat ataupun bersama dengan orang yang bukan Islam. Kita kena menunjukkan kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita, insya Allah.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: 102.3
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang Melaka, khususnya yang sedang mendengar Radio Melaka FM. Saya Ustaz Fazli Samin, seperti biasa bertemu anda dalam segmen Jana Minda. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran pada Allah SWT kerana Allah berikan peluang untuk terus kita menghirup udara yang segar di muka bumi Allah ini. Agak-agaknya apa yang Ustaz nak kongsikan dalam segmen kali ini ya? Ya, semestinya tajuk yang paling saya sukai iaitu berani mencuba perkara positif. Maklumlah tuan-tuan dan puan, hari ini ramai orang bersifat negatif, berfikiran negatif. Jadi kadang-kadang ada di antara kita ni kadang-kadang rasa macam, eh macam manalah kehidupan aku dan sebagainya. Satu perkara yang saya nak share pada tuan-tuan dan puan, jangan kita ada minda yang negatif kerana dia akan membawa kepada kehidupan yang negatif. Sebab itu tuan-tuan dan puan, hari ini juga saya nak berikan beberapa tip. Apakah tip yang boleh menyebabkan kita akan lebih berani untuk mencuba perkara yang lebih positif? Pertama tuan-tuan dan puan, kena ada keyakinan yang tinggi. Ya, orang Jawa kata confident level. Kan? Jadi tuan dan puan, kenalah ada keyakinan tinggi dalam melakukan hal-hal yang kita pelajari atau perkara yang tak pernah kita lakukan. Sebab kadang-kadang ni bila kita nak buat perkara yang tak pernah kita lakukan, sering kita bertanya, aku ni boleh ke tak boleh ya? Boleh ke tak boleh ya? Selalu macam tu kan? Jadi tuan dan puan, boleh atau tak bergantung kepada apa yang kita usahakan. Kalau dok kita meratib, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, tuan-tuan sampai kiamatlah kita tak boleh. Betul tak? Sebab itu tuan dan puan, kena ada confident level, kena cuba dulu. Kalau kita gagal buat itu perkara yang kita nak, jangan kita cepat give up. Kena usaha lagi, perbaiki segala usaha yang pernah kita lakukan. Faham ke faham?

malu. Ha, ini selalu orang kita ni ada masalah ni. Bila nak buat perkara baru, dia malu. Malu nak apa? Malu nak mencuba. Ha, ini masalah orang kita. Jadi kalau kita nak berjaya, kalau kita hari ni nak jadi orang yang lebih berjaya, tak boleh malu, tak boleh segan. Ha, sentiasa buat kajian, sentiasa ada check and balance dalam setiap apa yang kita lakukan. Percayalah, bila kita ada perkara ini, insyaAllah kita akan lebih berani mencuba perkara yang baru. Dan yang ketiga untuk tip hari ini, raikan sekecil-kecil kejayaan anda. Kadang-kadang kan tuan-tuan perempuan, kita nakkan kejayaan yang besar, tapi kita lupa ya kejayaan-kejayaan yang kecil kita berjaya hari ini lakukan setiap hari. Sebab itu tuan-tuan perempuan, perkara ini nampak

0: lebih berjaya di dunia akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fazil Saimin, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesonakan.
5: Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas lagi? Jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Mountain Work Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan juga pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM KUSKOP, ke mana lagi? Ke Melaka lah.

0: ușor, dar mă păsănecaș.
1: Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important. Our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangkau angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996 dulu kan, dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Dari sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua Universiti Awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia Rosaviatsiya memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Miss on air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa khabar abang, sihat eh?
3: Baik, alhamdulillah, sihat abang.
2: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
3: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
2: Mm-hmm.
3: Saya merupakan bukan pemilik tapi
2: bukan pemilik.
3: Saya lebih kepada manager. Hanya bekerja semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
2: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
3: Kita tu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, mengekalkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli dengan kita setiap minggu, bukan senang.
2: Betul, setiap minggu tu. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
3: Betul.
2: Ada. Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Rajah ni beroperasi?
3: Rajah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Dia hadapan dengan dia Perunduyung. Boleh tulis Rajah Burger Semabuk untuk pertanyaan dan telefon 011-21-89-57-53. Dengan tu yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
2: Okey, terima kasih, bye.
3: Sama-sama, bang.
1: Miss on air Melaka FM.

0: hanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Melaka FM. Pastinya mempesonakan menerusi Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. 5.20 minit petang. Dan juga SS Tak Berkesorangan bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia?
1: Alhamdulillah sihat adanya.
2: Alhamdulillah. Semangat tahun baru.
1: Ya, kita dah masuk 2 Muharram dah Ustazah. Yeah. Selamat tahun baru juga buat Ustazah. Yeah. Setahun tak berjumpa. Okey, insyaAllah kita nak kongsikan untuk hari ini. Tapi sebelum tu, kita mulakan dengan bacaan doa. Silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman.

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. أما بعد. Pertamanya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya, dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama lagi di dalam segmen Nur Quran. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang sekejap ini dicatatkan sebagai salah satu amal ibadah dan Allah pandang segala apa yang kita lakukan dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan Allah fasihkan lidah kita, Allah berikan kenikmatan kepada kita dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan pertamanya juga tak lupa terima kasih kepada teman penyiar selaku penerbit Puan Sofia binti Haji Muhammad Sufi, dan yang dikasihi lagi disanjungi ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, pendengar setia Melaka FM. Mudah-mudahan semuanya di dalam semuanya dalam keadaan yang bahagia, ceria, sihat walafiat dan sentiasa diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati kehidupan dunia akhirat insya-Allah.
1: Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ustazah atas doanya. Ha, masuk je masya-Allah didoakan kita semua insya-Allah. Dan hari ini kita nak kongsikan lagi kita nak ulang kaji ustazah pelajaran baik kita untuk minggu ini surah yang sama, iaitu surah Al-Anfal ayat 26 hingga ayat 29 di muka surat 180. Tapi sebelum tu, seperti biasa kita kongsikan sedikit lah hukum tajwid untuk ingatan kita lah. Mungkin kita sama-sama kita boleh tengok baris yang kedua ustazah.
0: Baris kedua.
1: Okey, baris yang kedua. Okay. Kita nampak di hujungnya ada kepala ya. Betul ke ustazah?
0: Kepala ya.
1: Okey, kepala ya. Dan juga baris yang keenam. Okay. Kita nampak waw kecil. Dan juga melengkung.
0: Ya, tanda okay lengkung.
1: Tanda lengkung. Okey, kalau tak silap SS, yang kepala ya tu hukumnya mad silah qasirah, dan juga yang bawah itu ustazah waw dan juga dia tanda melengkung tu mad silah tawilah. Okey, sekali SS nak kongsikan mungkin ada yang baru mencari di muka surat berapa? Di muka surat 180 baris yang kedua dan juga baris yang ke 6. Jadi nak tanya ustazah, perbezaan hukum tajwid lah antara mad silah qasirah ni dan juga mad silah tawilah.
0: Okey, baik.
1: Macam mana kita nak kenal?
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sofia.
1: Ya. Yeah.
0: Pandai sebut kepala ya ni.
1: Betul ke ustazah?
0: Memanglah tu tanda kepala ya. Mana ekor ya tu? Badan ya, ya pun tak ada. Okay. Jadi ingat kenapa adanya kepala ya tu?
1: Yeah.
0: Kita tengok huruf sebelumnya berbaris di bawah.
1: Okey.
0: Tengok yang pertama kita lihat. Kalau ya, huruf sebelumnya mesti baris di
1: bawah.
0: Okey, cuba tengok baris yang keenam tu.
1: Baris yang keenam. Okey.
0: Sofia kata waw kecil kan?
1: Ya, yeah, waw kecil.
0: Okey, sebelum waw tu berbaris apa?
1: Hadapan.
0: Ingat itulah tanda dia. Kalau ini nama dia hadomir, Sofia.
1: Hadomir.
0: Okey, hadomir ni kita kena ingat je hamzah.
1: Hamzah.
0: Okey, hadomir.
1: Hadomir.
0: Hamzah.
1: Hamzah.
0: Okey, hadomir ini.
1: Okey.
0: Okey, kita cakap apabila hadomir
1: hadomir
0: bertemu dengan huruf
1: bertemu dengan huruf
0: apa tadi Sofia?
1: huruf hamzah.
0: Ini huruf hamzah ke lepas huruf ha tu? Huruf hamzah ke?
1: Huruf yang kecil tu.
0: Kan.
1: Huruf alif.
0: Depan.
1: Uruf?
0: Okey, binasrihi warazakakum.
1: Okey.
0: Selepas habamir, Sofia.
1: Okey, baris yang kedua. Saya tengok baris yang kedua.
0: Okey, baik. Baris yang kedua dulu.
1: Uruf waw.
0: Okey, huruf waw.
1: Yeah.
0: Huruf waw. Bukan huruf hamzah kan?
1: Bukan.
0: Saya cakap tadi ingat habamir dan?
1: Habamir dan juga hamzah.
0: Okey. Kita bila kata ni bukan huruf hamzah, kita kena sebut apa? Habamir.
1: Habamir.
0: Apabila?
1: Apabila?
0: Bertemu.
1: Bertemu.
0: Dengan huruf.
1: Oh, dengan huruf?
0: Selain hamzah.
1: Selain hamzah.
0: Okey, selain hamzah ni apa ni? Ni kat sini huruf waw. Okey, selain hamzah. Dan diwasalkan.
1: Dan diwasalkan.
0: Maksud wasal apa? Kita sambungkan bacaannya. Kita tak berhenti binasri. Tapi kita nak hidupkan hadomir. Binasrihi warazakakum. Jadi kita wasalkan dia.
1: Wasalkan, sambungkan.
0: Dan?
1: Okey.
0: Dan sebut dan diwasalkan.
1: Diwasalkan.
0: Maka?
1: Maka?
0: Hukumnya?
1: Hukumnya?
0: Maksilah?
1: Maksilah qasirah.
0: Pandai. Maksilah qasirah?
1: Maksilah qasirah.
0: Hendaklah dibaca panjang.
1: Hendaklah dibaca panjang.
0: Dua harakat.
1: Dua harakat.
0: Ingat. Okey. Qasirah dua harakat. Okey, turun bawah. Baris yang keenam.
1: Okey, baris yang keenam.
0: Okey, tadi. Saya ingat ha?
1: Ha?
0: Ha domir?
1: Ha domir?
0: Hamzah.
1: Hamzah.
0: Okey. Cuba lihat. Selepas ha domir itu huruf apa?
1: Huruf hamzah.
0: Huruf hamzah. Indahu ajrun. Okey. Ha domir.
1: Ha domir.
0: Apabila?
1: Apabila?
0: Bertemu.
1: Bertemu.
0: Dengan?
1: Dengan?
0: Dengan apa ni?
1: Huruf hamzah.
0: Ha, dan?
1: Dan?
0: Diwasalkan.
1: Diwasalkan.
0: Maka?
1: Maka?
0: Hukumnya?
1: Hukumnya? Maksilah tawilah.
0: Okey, maksilah tawilah. Okey, maksilah tawilah.
1: Maksilah tawilah.
0: Hendaklah?
1: Hendaklah.
0: Dibaca panjang?
1: Dibaca panjang.
0: Empat?
1: Empat
0: atau
1: lima harakat.
0: Okey, yang maksilah qasirah tadi?
1: Dua harakat saja.
0: Dua sahaja.
1: Jangan lebih.
0: Ya. Yeah. Dan kita nak, kalau kita nak tahu.
1: Okey.
0: Kalau tadi pertama, kalau ha tu baris bawah, sebelah dia mesti kepala ya.
1: Yeah.
0: Kalau ha baris depan, sebelahnya mesti ada waw kecil.
1: Waw kecil.
0: Dan di atas waw itu adanya lengkung. Kalau ada lengkung tu, Sofia, tu tanda panjang.
1: Maknanya lebih
0: panjang,
1: dua harakat.
0: Ya, pandai. Lebih daripada dua
1: harakat.
0: Kalau yang yang maksilah qasirah, ada tak lengkung di atas dia?
1: Tak ada.
0: Tak ada. Dua sahaja.
1: Dua sahaja.
0: Tapi bila diletakkan tanda panjang ni, akan lebih daripada dua.
1: Dua harakat.
0: Empat. Kita boleh baca empat atau?
1: Lima harakat.
0: Lima harakat. Dan yang paling penting,
1: baik,
0: tanda dia kalau ada lengkung je, mesti lebih daripada
1: lebih
0: dua.
1: Lebih daripada dua harakat.
0: Kalau tak ada lengkung, dua sahaja.
1: Dua sahaja.
0: Dan kalau huruf ha tu berbaris hadapan,
1: baik,
0: selepas dia mesti ada waw kecil. Kalau ha tu baris di bawah,
1: okey,
0: selepas dia ada
1: kepala ya.
0: Oh, pandai. Ha, itu sahaja. Okay. Dan dia akan jadi dia akan jadi maksilah ni kalau kita sambung. Kalau kita berhenti, ya, silah tu maksud sambung.
1: Sambung.
0: Ha, kalau kita berhenti tak jadi maksilah.
1: Ya. Yeah.
0: Kita matikan je ha. Binasri. Okey, kalau tu indah.
1: Okey.
0: Ha, itulah dia perbezaan antara maksilah
1: qasirah dan juga maksilah tawilah.
0: Apa maksud qasirah?
1: Qasirah sambung.
0: Pendek.
1: Pendek.
0: Wasal tu sambung. Okey.
1: Okey.
0: Okay. Silah tu sambung. Okey. Qasirah maksud?
1: Qasirah pendek.
0: Tawilah.
1: Tawilah panjang.
0: Pandai, masya-Allah. Qasirah pendek. Tawilah
1: panjang.
0: Okey, pandai. Okay. Boleh faham?
1: Faham, Ustazah.
0: Nak tambah yang lain?
1: Okey. Nak tambah apa, Ustazah? Dah lupa tadi.
0: Okey, cukup dululah. Okey, nanti kita mantapkan ni, insyaAllah. Boleh?
1: Baik. Terima kasih, Ustazah. Sebab kadang keliru. Saya sendiri pun kadang ingat-ingat lupa, tahu, Ustazah. Kita ingat itu hukum. Maksilah dan juga ada dua maksilah. Qasirah dan juga maksilah tawilah. Tapi confused. Mana satu qasirah, mana satu tawilah. Tapi bila ustazah bagikan tadi tips kan, kalau maknanya qasirah tu pendek, tawilah tu panjang. Kalau saya terlupa ingatkan eh.
0: Betul.
1: Lepas tu qasirah pendek dengan kadar 2 harakat, tawilah panjang dengan kadar 4 atau 5 harakat.
0: Okey, tanda dia apa Sofia?
1: Okey, tandanya kalau qasirah hadamir tu selepasnya tak ada tak ada hamzah, maknanya huruf selain huruf hamzah
0: pandai.
1: Kalau tawilah huruf hamzah selepasnya ada huruf hamzah,
0: okey pandai.
1: Dan juga tanda waw kecil dan juga apa panggil tu ustazah?
0: Ha, kalau kalau tu tanda panjang tu lengkung.
1: Ha, lengkung.
0: Ha, tu itu kalau tawilah.
1: Ha, tawilah. Maksudnya lebih pada 2 harakat.
0: Ya. Yeah.
1: Betul ke ustazah?
0: Betul Sofia.
1: Alhamdulillah. Dah faham lah tu kan.
0: Alhamdulillah. Okey Sofia, sikit lagi boleh?
1: Ha, boleh.
0: Sofia ni. Baris yang pertama sekali Sofia.
1: Okey, baris yang pertama.
0: Mustafuna. Ta dengan bot. Ta.
1: Okey.
0: Okey. Ta nipis.
1: Ta nipis.
0: Bot
1: tebal.
0: Tebal. Jadi sifat dia ni berlawanan tu Sofia. Jadi takut-takut di sini kita kena hati-hatilah. Jangan terikut semua tebal. Mustad afi.
1: Oh, yang tu kena hati-hati sebab huruf ta nipis, huruf dot tu tebal
0: dan dia banyak sifat-sifatnya Sofia. Dan salah satu huruf dot ni tak ada kol-kol lah Sofia.
1: Artinya nipis ke tebal.
0: Ya, okey, baik. Itu Safia.
1: Itu saja sedang kan. Okey, baik, kita berehat seketika. Kita kembali semula selepas ini bagi nak bersama dengan kami eh. Lagi sekali akses kongsikan untuk pelajaran kita, ulang kaji kita untuk petang ini. Masih lagi surah yang sama, surah Al-Anfal ayat 26 hingga ayat 29 di muka surat 180. Terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Nurul Quran cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Masih lagi bertemankan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin selaku guru pembimbing kita pada petang ni, dan juga bertemankan SS. Dan untuk hari ini Ustazah, mungkin boleh kongsikan sikit surah dan juga ayat Ustazah.
2: InsyaAllah hari ini Suratul Anfal ayat 26 hinggalah ayat 29, okay. Di muka surat 180.
1: Baik, kita anda boleh bersama dengan kami secara live menerusi di Bilik Biru dan juga menerusi di TikTok Melaka FM. Kenapa? Supaya kita sama-sama dapat kalau di Bilik Biru dan juga menerusi di TikTok Melaka FM, dapatlah kita melihat bagaimana guru pembimbing kita Ustazah Aisyah menyebut sebutan bagaimana bentuk mulutnya, bunyinya dan sebagainya. Okey. Baik, kita nak dengar ke kiriman yang pertama Ustazah.
2: Baik.
1: Kiriman daripada Haja Nur Lela.
2: Baik.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ardh تخافون أن يتخطفكم الناس

وأن الله عنده أجر عظيم.

0: الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik, itu kiriman daripada Puan Hajar Nur Lela. Ayat yang dibacakan adalah ayat 26 hingga ayat 29 di muka surat 180. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan, Ustazah.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiha. Mudah-mudahan penajah Nalila bersama dengan kita pada petang ni. InsyaAllah ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki.
2: Ya.
3: Yeah. Okey, baik. Pertamanya Sofia. Pada kalimah wadhkuru.
2: Baris wad, pertama awalnya ya.
3: Okey, huruf dzal. Huruf dzal ni dia tak ada qalqalah. Dia tak ada lantunan. Jangan waz sikit pun tak mau. Waz. Waz kuru. Waz kuru iz antum. Pertama huruf dzal tadi. Yang kedua pada kalimah antum. Antum. Huruf nun mati bertemu dengan huruf ta. Apa hukum dia, Sof, ya?
2: Ikhfa
3: hakiki. Jadi kurang dengung ya. Seterusnya pada kalimah qalilum mustad'afun. Qalilum tanwin beri dua di hadapan. Bertemu dengan huruf mim. Hukumnya
2: idgham ma'al gunnah.
3: Okey, dengung kurang eh. Okey, kena sempurnakan dengung dua harakat. Okey, dan huruf ta nipis. Ta huruf dot tadi tebalkan.
2: Baik.
3: Dan jangan ada lantunan. Mustafu mustab tahankan. Tahankan. Jadi tu yang takkan keluar mustad. Ha, dia tak mustab. Okey, bila tahankan dia pun panjang. Antara sifat huruf dot pun istitolah dia panjang. Mustafun. Okey.
2: Baik.
3: Seterusnya baris yang kedua.
2: Baris yang kedua.
3: Ayyatakhat tafakumun nas. Okey, ain nun mati betul dengan huruf ya, Sofia. Hukumnya
2: idgham ma'al gunnah.
3: Okey, kurang dengung di situ eh.
2: Baik.
3: Dan pada bila apabila berhenti dekat nas, okey, jangan terkejut. Paling kurang pun dua harakat.
2: Baik.
3: Eh? Paling kurang dua harakat. Jangan ya takhat tafakumun nas. Ha, tak mau nas terus.
2: Harukat.
3: Nas. Kalau tu dua je. Nas kalau nak pendek. Eh? Biasanya kita akan buat contoh kalau ni kita akan baca kita buat empat. Ha, untuk
2: seragam.
3: Apa? Ha, kita yang penting kita kena seragamkan. Kalau nak buat dua, dua je. Eh? Okay. Seterusnya pada kalimah. Wa ayyadakum binasrihi. Wa ayyadakum mimati bertemu dengan huruf ba, Sofia. Hukumnya
2: ikhfa syafawi.
3: Ya, ikhfa syafawi. Jadi tanda ikhfa syafawi ni atas mim itu tanda ko, tak ada
2: kosong.
3: Tanda ha di kosong. Tanda tiada tanda mati yang nyata eh.
2: Baik.
3: Kena dengung tadi pun pun ajah kurang dengung eh. Seterusnya pada kalimah wa razaqakum. Kaf tebal.
2: Baik.
3: Ra pun kena tebal. Kaf nipis. Wa razaqakum. Wa razaqakum. Okey. Dan begitu juga apabila berhenti pada kalimah minat tayyibat. Dia macam mana kalau berhenti dekat tashkurun? Begitulah juga kita berhenti dekat tayyibat. Eh?
2: Okey.
3: Jangan terkejut kan. Minat tayyibat. Paling kurang dua harakat.
2: Dua harakat.
3: Okey, seterusnya.
2: Baik.
3: Pada kalimah. La takhunu. La takhunu huruf kha, Sofia.
2: Okey, baris yang keempat.
3: Baris yang kelima. Oh, maaf. Baris yang keempat. Okay, la takhunu. Dan seterusnya, pada warasul.
2: Baik.
3: Okey, sin tu kena baca nipis lah. Ra tebal, sin nipis. La takhunu Allah warasul. Senyumkan sul. Ra. Rasul. Nak nipiskan huruf sin, eh?
2: Baik.
3: Okey, seterusnya pada kalimah wa antum ta'lamun. Huruf ain. Huruf ain di sini dia tak ada lantunan.
2: Baik.
3: Kemas ke ta'lamun. Begitu juga bawah dia, Sofia. Wa'lamu.
2: Baris yang kelima.
3: Ya.
2: Baik.
3: Dan pada wa'lamu annama. Okey, ni apa hukum dia? Majais munfasil. Jadi majais munfasil, kalau dekat wazkuru kita buat empat. Dekat ya ayuha pun kita buat empat jugalah.
2: Baik.
3: Jadi bila wa'lamu kita buat empat juga. Jangan wa'lamu ni dua saja. Kalau boleh serah
2: seragam.
3: Begitu juga annama amwalukum. Di situ juga mad jaiz munfasil. Seterusnya pada kalimah fitnatum wa annallah. Tadi hajah baca, sambungkan. Fitnatum wa annallah. Tanwin, baris dua di hadapan. Bertemu dengan huruf waw, Sofia.
2: Okey, idgham al-ghunnah.
3: Di situ dengungnya kurang, Sofia. Okey, dan seterusnya pada nun yang nun sabdu.
2: Baik.
3: Kurang dengung. Ni apa nun sabdu, Sofia?
2: Wajibul ghunnah.
3: Wajibul ghunnah. Jadi kena baca dengan dengung lah dua.
2: Dua harakat.
3: Okey, seterusnya. Huruf dha kena baca dengan tebal, eh. Okey, pada kalimah intaqu, baris yang keenam, hujung dia intaqu, dengung nun mati bertemu dengan huruf ta. Apa hukumnya?
2: Ifa hakiki.
3: Okey, pandai. Dan juga bawah dia. Pada kalimah ankum. Ankum, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Apa hukumnya, Sofia?
2: Ifa hakiki. Yang betul? Ifa hakiki.
3: Ya, ikfa hakiki. Kurang dengung, eh?
2: Baik.
3: Puan aja kurang dengung. Okey, seterusnya pada kalimah huruf ghain, Sofia.
2: Ghain.
3: Wa yaghfir lakum. Huruf ghain. Dia macam huruf kha. Wa yaghfir lakum. Ngalirkan je. Wa yagh. Rukho kan?
2: Betul.
3: Wa yaghfir lakum. Dan yang terakhir.
2: Baik.
3: Oh, sebelum tu berhenti pada intataqullah kan?
2: Sebelumnya.
3: Pada kalimah. Pada kalimah maaf. Wallah. Bawah, Sofia. Kalimah bawah. Wallahu dhu. Wallah, ini dua harkat saja.
2: Baik.
3: Jangan lebih. Lam ini lafzul jalalah, dua harkat saja kalau sambung. Wallahu dhul fad. Huruf dha di sini. Kena hati-hati, jangan ada lantunan.
2: Baik.
3: Fadlil azim. Dhul fadlil azim.
2: Baik. Ayat tebal.
3: Ya, huruf dha, Sofia.
2: Baik.
3: Wallahualam, mudah-mudahan Puan Hajah bersama dengan kita dan dapat baiki, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Itu dia antara hukum tajwid. Walaupun banyak yang kita sentuh, Ustazah sentuh, tapi banyak juga yang kita belajar sebenarnya.
3: Okey.
2: Kan?
3: Baik, seterusnya Ustazah.
2: Boleh,
3: kita
2: teruskan.
3: Nak kongsikan lagi kiriman yang kedua, Ustazah, daripada Puan Ayah.
2: Puan Ayah.
4: Assalamualaikum Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ardh تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيادكم بنصري وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاتَّخُونُوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: Masya-Allah, itu rakaman suara daripada Puan Ayah kiriman yang kedua Ustazah.
3: Yeah.
2: Mungkin ada yang perlu diperbetulkan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fiha. Puan Ayah orangnya rajin. Masya-Allah. Dah baik dah bacaannya. Okey, ada beberapa tempat yang perlu perbaiki lagi lah.
2: Baik.
3: Okey. Pertamanya wa guru Ruzalah,
2: okay.
3: Kemaskan lagi zal. Wadhkuru, wadhkuru, jangan ada kol-kolah.
2: Baik.
3: Okay. Lepas tu mustad, sini yang Sofia huruf dot.
2: Tadi kita dah
3: tadi bersama, ya, tak apa.
2: Kita
3: huruf
2: belajar.
3: Dot ni, huruf dot ni dia tak ada kol-kolah. Tahankan sahaja. Mustad'afuna fil ar. Pandai fill up tadi, tak ada kol-kolah.
2: Yeah.
3: Tak apa. Yang penting nanti betulkan lagi, eh.
2: Baik.
3: InsyaAllah. Seterusnya pada kalimah. Takho. Pada kalimah. Takho fu na ai. Pada fu ni, jangan lebih. Kemudian panjang lagi kita di.
2: Yeah.
3: Lebih daripada dua harkat ni.
2: Sebab dia nak sambung ke huruf yang seterusnya.
3: Ya, yeah, tapi dua je tak ingat. Dia tak ada lengkung, tak ada apa. Dua je. Takhafuna'ai. Okay, alhamdulillah, maksudnya dengung cukup. Banyaknya dengung cukup, eh.
2: Baik.
3: Okay, cuba nak betulkan je. Okay. Ya takhatafakumunnas. Ha, tadi Puan Ayah baca macam mana? Ayat takhoto. Jadi ada sabdu kan pada ta.
2: Baik.
3: Dia kata tak ada sabdu. Tapi ta hanya baris. Ayat takhot. Ayat takhot. Tofakumunnas. Okey, seterusnya Puan Ayah kena betulkan lagi. Fa'awakum pada A. Mesti dua harakat. Fa'awakum. Bukan fa'awakum. Dua
2: harakat.
3: Dua harakat. Okey. Seterusnya. Wa'ah ni. Wa'ayyadakum. Okey, jangan wa'ayyah. Dia tak panjang dekat ya, tak panjang. Dia baris saja. Wa'ayyadakum. Wa'ayyadakum binasri. Bila berhenti, pun ayah berhenti. Ha, ni kena jelaskan.
2: Baik.
3: Mesti bunyi. Binasri. Okey. Seterusnya, pada kalimah. Wa razaqakum. Ra tebal, qaf tebal. Qaf tebal, kaf nipis. Wa razaqakum. Wa razaqakum. Okey, Sofia. Boleh?
2: Baik, boleh.
3: Okey, seterusnya. Minat tayyibat. Okey. Minat tayyibat. Ya, ada sabdu.
2: Baik.
3: Kalau sabdu ni, dia dua huruf ya. Jadi, jangan.

0: remeh kan. Bina tayyiba, tayyiba tima. Okay. Oh maaf. Mina tayyibati la'allakum. Okay. Seterusnya pada kalimah baris bawah Sofia.
1: Baik.
0: Warasul. Lihat di situ ada alif lam. Eh? Warasul bukannya warasul. Kalau kata warasul alif lam tak ada. Ini sebab ada alif lam. Kena kemaskan. Warasul. Dan sabdu kena hati-hati, Sofia.
1: Baik.
0: Jangan orang pun ada yang baca kan. Contoh, warasul.
1: Panjang.
0: Kamu. Tak, dia tak kemaskan sabdu.
1: Oh, okay.
0: Dia mesti warasul.
1: Masukkan.
0: Warasul.
1: Baik.
0: Okey, seterusnya. Pada kalimah. Watakhunu, Sofia. Bukan watakhunu. Bukan sabdu pada ta.
1: Baik.
0: Tapi ta tu hanya baris saja. Puan Naya baca watakhunu. Bukan. Watakhunu. Watakhunu. Nampak, Sofia?
1: Nampak.
0: Okey. Amanatikum. Na tu dua harakat, eh?
1: Baik.
0: Ma dua harakat, na pun dua harakat. Baik. Amanatikum. Okey, seterusnya, Sofia. Turun bawah. Fitnah. Berhenti tadi, kan?
1: Baik.
0: Ponaya berhenti. Jadi, ha, tamar butoh tu. Kena jadi ha. Bila jadi ha, kena jelaskanlah. Fitnah.
1: Baik. Kalau Puan Ayah baca tadi, kurang jelas.
0: Ha tu kurang jelas.
1: Baik.
0: Dia kena jelaskan. Fitnah.
1: Baik.
0: Okey. Seterusnya. Pada kalimah.
1: Baik.
0: Ha ni. Sofia.
1: Baik.
0: Wa'an. Sebelah dia kan? Sebelah fitnah kan?
1: Baik.
0: Wa annallaha in. Ha ni bari ha ni tertinggal huruf ha. Tadi pun ayah baca wa annallah indahu. Jadi tertinggal ha bari atas, eh?
1: Baik.
0: Wa annallaha indahu. Pandai, ni cukup panjang. Maksilah tawilah. Cuma yang terakhir je, Sofia.
1: Baik.
0: Zul Faz. Saya dengar huruf Ponaya baca dengan huruf Zo ataupun huruf Za. So, huruf Zo. Fazlil. Tak mau, dia huruf da, huruf Dot. Zul Fad. Fad. Huruf Dot. Fad.
1: Fad.
0: Lil.
1: Lil.
0: Azim.
1: Azim.
0: Ha, itulah, Sofia.
1: Masya-Allah.
0: Mudah-mudahan Puan Naya bersama dengan kita, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Hari ini kita sempat dua.
0: Yeah.
1: Tapi tak apa. Yang lainnya kita kasih akan minggu harapan, Ustazah.
0: Boleh.
1: Terima kasih banyak, Ustazah. Yeah. Hari ini banyak kita belajar. Kita kena ingat lagi banyak kesilapan. Sebenarnya banyak yang kita belajar. Bukan saja pada Puan Naya dan juga Haji Nuril lah, tapi kita semua dapat belajar sebenarnya. Mungkin kita tak tahu, tapi kita tak baca kan. Kita tak tahu. Jadi terima kasih juga perkongsian daripada Kak Rubiah melalui di TikTok Melaka FM. Waalaikumsalam, bagi salam. Alhamdulillah yang baru masuk, Ustazah. Terlupa agaknya kan.
0: Tak apa.
1: Tapi hari ini sehingga pukul 6, Ustazah. Apa pun, terima kasih banyak, Ustazah, untuk hari ini. Iaitu insyaAllah minggu harapan kita nak bawakan surah yang sama dan juga ayat yang sama atau ayat yang berbeza, Ustazah.
0: Kita teruskan saja.
1: Okey, kita teruskan.
0: Sebab masih ada yang kita tak siarkan kan untuk hari ini.
1: Betul.
0: Kita teruskan saja.
1: Kita terus saja ayat yang baru.
0: Iya.
1: Okey, minggu harapan ayat
0: 30.
1: Ayat 30
0: hinggalah 33.
1: Okey, 33
0: di muka surat 180.
1: Masya-Allah. Terima kasih, Ustazah, untuk hari ini, dan kita akhiri untuk pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Tapi sebelum tu, sebenarnya dengan awal Muharram ni Ustazah, mungkin ada sedikit perkongsian untuk ingatan kita bersama. Sebab tahun 2025 nak ke 2026, kita punya sambutan kan, sangat-sangat orang kata pelbagailah sambutan kan. Tapi untuk tahun ni Ustazah, kita nak macam tu juga, tapi dengan cara yang mungkin Ustazah boleh teruskan kejap lagi SS ni jadi yang cakap onjang silakan Ustazah.
0: Masya Allah. Ya Allah, tahun yang baru kan, pertamanya kena ucap syukur dululah. Allah panjangkan lagi usia. Mungkinlah untuk ingatan saya Sofia, saya cakap ni sebab mulut saya lebih dekat dengan telinga saya Sofia. Jadi saya cakap ni untuk ingatan saya juga Sofia. Kalau boleh, tahun yang baru dengan azam yang baru, kita kena ingat di dalam kehidupan kita, 24 jam kehidupan kita, empat perkara ni akan terjadi dalam kehidupan kita. Pertama apa Sofia? Pertamanya nikmat. Bila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira nikmat apa Sofia. Padahal kita tak rasa nikmat tangan kita boleh angkat, tapi kita tak rasakan tu satu nikmat sebenarnya. Ingat bila Allah bagi je nikmat, sebab kita kan ingat dapat duit, dapat apa semua tu kan nikmat saja. Tidak, setiap apa yang mengembirakan kita, yang memanjangkan umur kita lagi, kita kena, itu adalah satu nikmat dan kita kena bersyukur. Ingat, bila nikmat kena syukur. Yang kedua, terbalik daripada nikmat apa dia? Bala. Bukan? Ataupun ujian.
1: Baik.
0: Okey, bila kata nikmat, semua orang suka nikmat ni. Tak ada yang tak suka kan? Terloncat-loncat sukanya, ya Allah.
1: Boleh
0: gembira berguling-guling ya.
1: Boleh berkata-kata.
0: Masya Allah.
1: Boleh ingat, mengelipkan mata.
0: Nah, okey. Itu semua nikmat. Tapi bila sebaliknya, bila katakan ujian ataupun bala, kita kena apa? Kita kena bersabar. Kesabaran inilah yang kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Tapi sebenarnya itu semua daripada hakikat daripada Allah. Allah yang akan membantu kita sebenarnya. Yakin semuanya datang daripada Allah. Jadi kita kena sabar. Orang boleh cakap, alah tak kena, boleh lah. Yang boleh senang cakap sabar-sabar. Tapi sebenarnya di sebalik kesabaran tu Allah bagi nikmat sebenarnya. Kena yakin dengan Allah. Dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Pertama, tadi kita kata ada nikmat, kita kena syukur. Yang kedua, bila kita ditimpakan dengan musibah, kita kena sabar. Dan yang ketiga Sofia, apa itu? Ketaatan kita kepada Allah. Bila kita ini Allah pilih untuk kita melakukan taat, kita kena ingat itu adalah pemberian daripada Allah. Bila kata pemberian daripada Allah Sofia, itulah yang kita kena bersyukur. Kita tak mampu nak bangun, kita tak mampu nak buat semayang sunat Sofia, kalau tak kekuatan daripada Allah. Kita kena minta. Bila kita taat, bukannya kita cakap, aku dapat buat ni, aku dapat puasa sunat, aku dapat buat beli sedekah. Tidak, itu adalah anugerah daripada Allah. Kurniaan daripada Allah, bukannya daripada kita. Jangan kita belagak dengan kita punya duit ke kita boleh sedekah, tak. Itu semua kurniaan daripada Allah. Tapi kita kena syukur. Sebab apa? Allah bagi kita, Allah bagi kekuatan untuk kita melakukan ketaatan. Sebalik daripada ketaatan adalah maksiat. Bila kata maksiat, kita kena keluar daripada maksiat. Jangan kita berlama-lama. Tidak, jangan jadikan satu kemaksiatan tu satu mainan dalam kehidupan kita. Tidak, kita kena keluar cepat. Kena istighfar, kita kena minta dengan Allah. Semua kita minta kebaikan, segala kebaikan kena minta dengan Allah. Ketaatan kena minta dengan Allah. Dan kemaksiatan tu kita kena minta, kena jauhkan. Biar kita keluar daripada kemaksiatan. Wallahualam. Itu saja Sofia.
1: Masya-Allah.
0: Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu itu tadi baru bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin untuk pelajaran kita hari ini dan juga sedikit kata-kata untuk ingatan kita bersama. Dan insyaAllah kita akan nampak je dah sampai ke hujung waktu bersama lagi SS di waktu dan juga hari yang sama. Terus dengar ke Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fana, Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang.
0: Bermaksud, maksud tidak akan tercapai sekiranya malas berusaha dan bersusah payah.
1: Contoh ayat,
0: Anita rajin mengulang kaji pelajarannya kerana dia sedar bahawa pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Berbahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, petang ni dapat kita bersua suara bertemankan saya Watashi wa Fazira des Haji Memashite yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Tentunya dalam segmen Santai Relax MFM 6.12 untuk edisi hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah ya. Terima kasih buat DJ SS bersama dengan Ustazah sebentar tadi dalam rancangan Nurul Quran. Alhamdulillah. Kalau tadi kita dah sama-sama kan belajar tajwid. Mudah-mudahan ya kita dapat terus mempertingkatkan bacaan kita ya. Menjadi seorang mukmin yang lebih baik lagi insyaAllah. Sempena dengan tahun baru ni kan, tahun hijrah yang baharu, kita tanamkan azam yang baharu, okey? Dan untuk anda yang mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah ketika ini, baru selesai kerja fas, alhamdulillah, pandu berhati-hati, moga selamat sampai ke destinasi tau. Okey, tengah bekerja, selamat bekerja. Yang baru saja tu susun kursi nak berniaga kejap lagi pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Samalah kita kan, 6 jam eh. Semoga hari ini perniagaan anda bertambah maju, banyak keuntungannya, dan yang paling penting sekali berkat ya. Baiklah, jom kita layan lagu-lagu yang Fada susun memang khas untuk anda ya pada petang ini. Antaranya kita ada lagu daripada Datuk Jamal Abdillah. Apa lagi? Anda yang sedang mendengar ketika ini kan, layan Like FM mempesonakan.

Yang melanggar FM apa sana kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melaka ku. Maju jaya rakyat.

0: FM 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
2: Petik kata-kata para ulama ya, yang kata siapa yang nak perbaiki diri dia, siapa yang nak ubah diri dia ke arah kebaikan, maka mulakanlah dengan mendirikan salat fardu subuh secara berjemaah di masjid. Sampaikan para ulama, wallahi berubah hidup dia. Demi Allah, berubah hidup dia ke arah yang lebih baik. Itu efek salat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, apatah lagi kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi solat secara berjemaah ni kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kelima-lima waktu datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada yang lebih baik daripada tu. Jadi kita datang rumah Allah Subhanahu wa taala, kita jawab azan, kita masuk ke dalam masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah, ya, dan solat fardu, kemudian berwirid, kemudian solat sunat ba'diyah, macam tu. Itu yang dah package lengkap lah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Solat sunat 2 rakaat saja, janganlah balik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau ikutkan ada 4 syarat kan, ya. Solat fardu subuh berjemaah dah cukup syarat pertama. Duduk di dalam masjid sehinggalah terbit matahari dah cukup syarat kedua. Kemudian kita sepanjang kita duduk tu, kita mengingati Allah, duduk dalam majlis ilmu, dah cukup syarat ketiga. Tinggal satu je, satu je lagi syarat, 2 rakaat dan 2 minit saja. Macam mana kita boleh tunggu berjam tadi daripada subuh? Sebelum subuh kita dah sampai kan, dah sampai 7:30, lebih kurang tuan-tuan bang 1 jam 40 minit. 2 minit je lagi, 2 minit je lagi, 2 minit je untuk dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, masya Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cubalah dirikan, ya. Baik. Kita nak bicarakan tadi dah masuk dah azan, kita pun nak solat. Kita solat sunat qabliyah zuhur, ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, berkenaan dengan solat sunat qabliyah zuhur ini, ya. Ada seorang sahabat, Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam biasa maksudnya ada kalanya baginda menunaikan solat sunat qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat, ya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kenapa. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Pada waktu itu kan, antara azan dan iqamah zuhur itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah waktunya, itulah saatnya dibukakan pintu langit. Pintu langit dibuka pada waktu tu. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih, dan aku suka pada waktu itu amalan salih aku naik, ya, ketika pintu langit terbuka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nak menunjukkan bahawa kelebihan bila mana kita dapat dirikan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Memang ada dalam riwayat yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam dirikan 2 rakaat pun ada. Tapi kalau kita boleh, kita mampu untuk gandakan, maka kita buatlah 4 rakaat tersebut. Dalam hadis yang lain tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha harramahu Allah 'ala an-nar. Barang siapa yang menjaga solat sunat 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, maka Allah pasti mengharamkan dirinya daripada masuk ke dalam neraka. Dia takkan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, haram bagi dia. Dia takkan. Bila kita kata haram masuk ke dalam neraka, bererti wajib baginya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di akhirat cuma ada 2 destinasi saja. Ya, tak ada yang seseorang tu ke syurga tidak, ke neraka tidak, entahlah ke mana dia, tak ada. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi bila Allah haramkan dia masuk ke neraka, itu bererti dia wajib masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang solat sunat rawatib ni, 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah mahligai di dalam syurga Allah. Dah ada istana untuk dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kita buat dekat dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Persiapannya, tempahannya, semua kat dunia. Kita akan redeem bila? Kita akan dapat bila? Kita akan dapat di akhirat nanti. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, beberapa hadis yang saya baca kata, nak kena jawab azan lah, nak kena tahiyatul masjid lah, nak kena qabliyah lah, nak kena ba'diyah lah. Banyak-banyak amalan. Memang banyak amalan. Sebab kata para ulama, ad-dunya darul amal. Dunia ini negeri untuk beramal. Wal-akhiratu darul jazak. Dan akhirat itu negeri Allah bagi ganjaran syurga untuk kita. Jadi sabar. Ya, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, 12 rakaat itu sebagian para ulama sebut 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat qabliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Dalam riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, 12 rakaat itu adalah 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi kita lakukanlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ini untuk sama-samalah kita jaga solat, ya. Ingatkan keluarga kita jaga solat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab tu kalau kita ada anak-anak, kita ada cucu-cucu, lelaki ataupun perempuan yang baru saja baligh. Baru saja baligh. Baru umur 12 ke, 11 ke, 13 ke, baru je baligh. Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terus tekankan salat. Yeah. Sebenarnya kalau dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ajar mereka daripada usia 7 tahun. Ya. Yeah. Kemudian boleh pukul mereka pada usia 10 tahun. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang 7 tahun pun kita abaikan. Terlepas juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Cuma kalau kita nampak dia, ya, dah bangun, kita suruhlah dia solat. Kalau kita dia tak bangun lagi, kita tak suruhlah dia solat. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, daripada umur 7 tahun tu kita dah kena latih dia solat. Ya. Oh. Kemudian masa umur 10 tahun tu kita kena pastikan mereka dah jaga solat, dah pandai dah. Masa waktu angkat wuduk, ya, solat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang kita paling risau bila dia dah baligh. Kita dah tahu dia baligh tapi kita masih sporting lagi dengan dia. Allah, dia tidur lagi lah. Tak apalah, esok je lah. Ya? Allah, lupalah nak suruh dia solat. Tak apalah, nantilah yang lepas ni, yang isyak ni. Ya? Maghrib dia dah terlepas tadi, tak? Isyak jangan lupa. Kalau kita spotting ni tuan-tuan rempang dirahmati Allah, tak ambil kisah kan, daripada dia dah baligh, dia akan anggap solat tu remeh saja. Sedangkan dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang Allah fardukan, Allah wajibkan ke atas hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahadun ay yudkhilahul jannah. Dan barang siapa yang menjaga 5 salat fardu ini tanpa meremeh-remehkannya, tanpa meringan-ringankannya, memang dia jaga betul-betul. Ya. Orang yang meremehkan solat ni macam mana? Dia kata kalau sempat kita solatlah, kalau tak sempat nanti kita qada je lah. Ha. Ya. Ha. Orang yang meremeh-remehkan solat ni dia jenis macam Allah. Kalau ingat kita solat, kalau lupa nak buat macam mana kan? Ha. Kalau ingat solat, kalau tak ingat tak solat. Ha. Tak boleh tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Bagi orang yang betul-betul jaga solat, betul-betul jaga solat, tak meremehkannya, tak mengabaikannya, maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah janji dengan dia. Allah ada janji khas untuk dia. Ha, ini siapa yang tuan-tuan rambang dirahmati Allah, 5 waktu datang ke masjid ni, lagi besarlah, inilah dia janjinya. Allah janji dengan kita, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Tu janji Allah, tu jaminan daripada Allah. Allah mesti masukkan kita ke dalam syurga bila mana kita jaga salat. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang tak salat macam mana? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yati bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun. Ini 4 ni saja sebenarnya dah cukup menakutkan. Ya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak jaga solat fardu 5 waktu, tak cukup, tak lengkap solat fardu dia 5 waktu sehari semalam, tak ada janji apa-apa untuk dia. Allah tak ada jaminan apa-apa untuk dia. Allah tak janji keselamatan ke apa-apa, tak ada apa-apa janji, tak ada apa-apa jaminan. Untuk orang yang solat ada jaminan. Untuk orang yang jaga solat ada janji Allah. Tapi orang yang tak salat, tak ada janji apa-apa. Insya'a azabahu. Kalau Allah mahu, Allah akan azab dia. Tentara perempuan yang dirahmati Allah kena faham. Ya? Kalau Allah kata Allah nak azab, kita jangan bayangkan azab tu akan terjadi di luar neraka. Kalau dah destinasi dia, syurga dan neraka, janganlah kita anggap mungkin akan diazab sebelum masuk neraka, lepas tu masuk syurga. Kat mana tempat azab tu? Azab tu dalam neraka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran tentang penghuni neraka. Bila dicampakkan ke dalam neraka, lalu penjaga neraka bertanya kepada mereka, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang buatkan kamu berada dalam neraka saqar ni? Apa korang buat masa kat dunia dulu? Kat dunia dulu apa yang korang buat sampai hari ni kau berada dalam neraka Allah? Lalu mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Sebab dulu kami kat dunia kami tak solat. Sebab tu hari ni berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Maka yang belum lagi jaga solat betul-betul, taubat pada Allah, istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pada Allah, doa pada Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ubahkan diri saya ni, ya Allah, ya jaga, bantulah saya supaya saya boleh jaga solat, ya Allah. Doa pada Allah, Allah, kita minta daripada Allah, Allah akan bagi insya-Allah.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Lagi FM yang bersonekan daripada Sufian Suhaimi dengan lagunya Terasa Ada. Membawa kita ke 6.53 minit petang, saudara. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Selamat petang. Dan juga salam senja diucapkan ya. Semoga hari ini menjadi hari yang indah buat kita semua. Apa juga yang kita lakukan ya, semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahuwataala. Yang dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai ke rumah pastinya ya. Juga apa juga yang anda lakukan lah ketika ini, semoga ianya dilancarkan insya-Allah. Baik, saudara, betul-betul macam ni kan? Seperti biasa, Fah nak berkongsi kata-kata untuk kita renungkan bersama. Ada perkara yang Allah sudah tahu sebelum kita sendiri memahaminya. Ada luka yang mengajar, ada kehilangan yang mendewasakan, dan ada penantian yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Jadi di petang ini, sama-samalah kita muhasabah seketika. Jika hati sedang diuji, percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala yang tersimpan di dalam dada. Dan tugas kita bukan memahami semua takdir, tetapi belajar menerima dan terus bersangka baik kepadanya. Kadang-kadang yang perlu kita tahu hanyalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Insya-Allah. Dan mengiringi petang anda sebuah lagu nyanyian daripada Finn Jamal. Lagu yang berjudul Tahu. Yang mana lagu ini mengingatkan kita bahawa tidak semua yang kita rasa perlu diluahkan. Dan tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Di dalam kehidupan kita ni, ada orang yang diberi sakit dan ada orang yang diberi kesihatan. Sakit ini satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sakit ini dia terbahagi kepada dua. Pertama, sakit zahir, sama ada dari sudut tubuh badan, anggota dan sebagainya. Yang keduanya ialah sakit dalaman. Sakit dalaman ini ialah merupakan sakit yang menyerang di dalam hati manusia, yang ianya merupakan salah satu daripada penyakit-penyakit mazmumah yang ada di dalam hati manusia. Jadi orang yang diserang dengan penyakit zahir adalah lebih ringan daripada orang yang diserang penyakit hati. Walaupun tubuh badan atau fizikalnya sihat, tetapi kalau sekiranya hati itu diserang dengan penyakit, maka ia adalah satu masalah yang besar dalam kehidupan, sehingga akan menampakkan berbagai-bagai simptom di dalam kehidupan zahir. Bagaimana kita nak mencari petua-petua penawar bagi sakit hati? Yang pertamanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita membanyakkan muhasabah diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, hendaklah kita ni melihat kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Sebelum kita suka mengatakan orang tak betul, orang salah, cuba kita lihat diri kita ni. Adakah kita ni betul sepanjang masa ataupun adakah kita ni orang yang baik sepanjang masa? Yang keduanya, menjauhkan diri daripada sifat hasad dengki. Kerana hasad dengki adalah ruang yang menjadi pintu masuk bagi syaitan di dalam hati manusia. Angan-angan yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu menjadi buta ataupun menjadi pekak dengan kebenaran yang ada di sekeliling mereka. Dan hasad ini seperti mana, orang yang ada hasad dengki seperti mana api yang memakan kayu ataupun yang memakan sekam. Dia makan secara tidak disedari. Dan yang ketiganya, menjauhkan diri daripada sifat marah dan keras hati. Marah yang timbul dalam hati manusia, kadang-kadang manusia bertindak tanpa pertimbangan akal yang waras. Jika akal yang sudah lemah, yang tinggal hanyalah hawa nafsu, dan syaitan pun berluasa mengambil tempat daripada kelemahan kita untuk melancarkan serangannya, lalu mempermainkan manusia untuk mengikut perintah dia. Dan yang seterusnya, menyemaikan sifat pemaaf di antara sesama manusia. Kita sebagai manusia yang bersifat lemah, yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, aku jadikan manusia ini dia bersifat dengan sifat kelemahan. Tidak sepatutnya seseorang yang dinamakan dia manusia ni menghias ataupun memakai sifat sombong dengan tidak memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW sendiri pun memaafkan, menjadi orang yang pemaaf dan mudah memaafkan orang lain. Kalau Nabi bersifat dengan demikian, maka kita sebagai umat adalah lebih-lebih lagi. Dan seterusnya ialah menghias diri daripada ada sifat zon dalam diri, dan menghias dengan sifat yang sebaliknya, iaitu sentiasa ada bersifat husnuzon. Kerana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah menjauhkan diri daripada penyakit prasangka, kerana prasangka ni sebahagian daripada dosa. Dan yang akhirnya, mengikhlaskan diri dalam setiap amalan dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syukur adalah bentuk rasa cinta yang tertinggi, yang terindah seseorang hamba kepada Tuhannya. Kerana orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak ada hasad dengan orang lain, tidak ada iri hati dengan orang lain, tidak ada buruk sangka dengan orang lain. Jadi apabila hati telah dapat dibendung dengan prasangka-prasangka ataupun penyakit-penyakit yang demikian, maka jadilah orang ini hidup dalam keadaan tenang. Hatinya tenang, jiwanya tenang, dan perjalanan hidupnya tenang, sehingga dia dapat maknanya menumpukan kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, mereka mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Allah Taala. Wallahu a'lam.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yaitu yang mulia. Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.

والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: FM. Lagi FM apa suara kanan anda, 7.54 minit malam. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Fas, si Rama-Rama, menemani anda ya untuk hari ini dalam Santai Relax. 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada pemenjengah ketiga Muharram ya, 1448 Hijriah. Diam tak diam, 3 hari sudah kita di dalam tahun Islam yang baru. Mudah-mudahan ya, apa jua yang kita rancangkan berjalan dengan lancar. Baik saudara, hari ini hari Khamis malam Jumaat. Sedikit perkongsian ya, dan juga peringatan bersamalah mengenai dengan kelebihan membaca surah Al-Kahfi daripada portal Jabatan Agama Islam ya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang mana berkongsi tentang kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Bacalah surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat, kerana ia bukan sekadar amalan mingguan, tetapi perisai daripada ujian akhir zaman. Jadi sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi apa kata kita sama-sama tanamkan niat, azam di dalam diri untuk kita hafal 10 ayat ya awal surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan ya kita mendapat hasiatlah daripada surah tersebut, insya-Allah. Baik, jom kita layan lagu selepas ni. Dan untuk panduan ya muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu Isyak adalah pada pukul 8.37 minit malam. Dan selepas ni kita akan layan Zoom Music tanpa henti sehingga pukul 9 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM, pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesan.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang.
2: Bermaksud, maksud tidak akan tercapai sekiranya malas berusaha dan bersusah payah.
1: Contoh ayat.
2: Anita rajin mengulang kaji pelajarannya kerana dia sedar bahawa pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan

an yasha Allah. Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada Nabi SAW, sekiranya engkau nak melakukan satu pekerjaan atau satu perbuatan pada esoknya, maka hendaklah kamu mengatakan insya Allah, kerana kamu belum tahu adakah kamu akan hidup pada esok harinya. Dan yang ketiganya ialah hari ini. Hari ini, kata Hasan Al-Basri, adalah tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, seketika nanti akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Yasamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Melaka, khususnya yang sedang mendengar Radio Melaka FM. Saya Ustaz Fazli Samin, seperti biasa bertemu anda dalam segmen Jana Minda. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran pada Allah SWT kerana Allah berikan peluang untuk terus kita menghirup udara yang segar di muka bumi Allah ini. Agak-agaknya apa yang Ustaz nak kongsikan dalam segmen kali ini ya? Ya, semestinya satu tajuk yang paling saya sukai, iaitu berani mencuba perkara positif. Maklumlah tuan-tuan dan puan, hari ini ramai orang bersifat negatif, berfikiran negatif. Jadi kadang-kadang ada di antara kita ni kadang-kadang rasa macam, macam manalah kehidupan aku dan sebagainya. Satu perkara yang saya nak share pada tuan-tuan dan puan, jangan kita ada minda yang negatif kerana dia akan membawa kepada kehidupan yang negatif. Sebab itu tuan-tuan dan puan, hari ini juga saya nak berikan beberapa tip. Apakah tip yang boleh menyebabkan kita akan lebih berani untuk mencuba perkara yang lebih positif? Pertama tuan-tuan dan puan, kena ada keyakinan yang tinggi. Orang Jawa kata confident level. Kan? Jadi tuan dan puan, kenalah ada keyakinan tinggi dalam melakukan hal-hal yang kita pelajari atau perkara yang tak pernah kita lakukan. Sebab kadang-kadang ni bila kita nak buat perkara yang tak pernah kita lakukan, sering kita bertanya, aku ni boleh ke tak boleh ya? Boleh ke tak boleh ya? Selalu macam tu kan? Jadi tuan dan puan, boleh atau tak bergantung kepada apa yang kita usahakan. Kalau dok kita meratib, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, tuan-tuan sampai kiamatlah kita tak boleh. Betul tak? Sebab itu tuan dan puan, kena ada confident level, kena cuba dulu. Kalau kita gagal buat untuk perkara yang kita nak, jangan kita cepat give up. Kena usaha lagi, perbaiki segala usaha yang pernah kita lakukan. Faham ke faham?

Yang kedua tuan-tuan dan puan, jangan malu. Ha, ini selalu orang kita ni ada masalah ni. Bila nak buat perkara baru, dia malu. Malu nak apa? Malu nak mencuba. Ha, ini masalah orang kita. Jadi kalau kita nak berjaya, kalau kita hari ni nak jadi orang yang lebih berjaya, tak boleh malu, tak boleh segan. Ha, sentiasa buat kajian, sentiasa ada check and balance dalam setiap apa yang kita lakukan. Percayalah, bila kita ada perkara ini, insyaAllah kita akan lebih berani mencuba perkara yang baru. Dan yang ketiga untuk tip hari ini, raikan sekecil-kecil kejayaan anda. Kadang-kadang kan tuan-tuan perempuan, kita nakkan kejayaan yang besar, tapi kita lupa ya kejayaan-kejayaan yang kecil kita berjaya hari ini lakukan setiap hari. Sebab itu tuan-tuan perempuan, perkara ini nampak remeh, tapi perkara ini menjadi spark pada kita untuk kita hari ini menjadi orang yang lebih positif. Jadi setiap kejayaan yang besar mesti ada kejayaan yang kecil. So raikan kejayaan kecil anda supaya anda akan

Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi PENO Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In such uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi PENO sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 pasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda akta pengangkutan jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baharu itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak? Tali pinggang. Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Ivan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Yang lagi FM Wabisanakan, bertemu dengan saya DJ Faz, si rama-rama menemani anda ya hari ini dalam santai relax 6 hingga 12 tengah malam. Baiklah, 9.17 menit malam pada waktu ini. Terima kasih terus kekal bersama dengan kami. Okey, ada yang tengah makan malam katanya, jemput makan DJ Faz dengan layan ayam masak merah dengan kobis goreng. Okey, jemput. Selamat menjamu selera. Yang sedang memandu ketika ni, hati-hati. Agak-agaknya ke mana ya destinasi anda? Nak ke Bandar Melaka ke? Nak pusing-pusing? Pusing mana ? Pusing Alor Ajah ke? Baru balik dari membeli belah ke? Bahan dapur kan? Hari ni pula habisnya, terpaksa lah beli malam ni Faz. Kalau tidak esok nak makan apa kan? Okeylah, apa jua anda lakukan, semoga baik-baik sahaja untuk kita semua ya. Okey, sedikit informasi. Jangan lupa kepada anda yang berkelapangan untuk hadir beramai-ramailah sempena dengan Festival Sungai Melaka 2026. Dan antara yang menarik, ada Battle of Konda Kondi tau. Datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan pertandingan ini. Ya, yang mana untuk mereka yang ingin menyertai, tarikh tutup penyertaan adalah pada maafkan saya. Ini untuk makluman mengenai Battle of Konda

kondi sempena dengan Festival Sungai Melaka 2026. Okey, hanya 80 pasukan sahaja dibenarkan untuk bertanding. Itu dia. Sempena dengan Festival Sungai Melaka. Okey, seterusnya, kejap lagi pukul 9.30 minit malam, kita akan sama-sama dengarkan rancangan Senada Duet. Jadi kepada anda peminat lagu-lagu duet tu kan, nak tujukan pada seseorang yang jauh di mata, dekat di hati, bolehlah bersama dengan kami. Hantarkan lagu pilihan anda terus dekat nombor bilik hijau ataupun Wasabi 0108061023. Ayuh kita dengarkan daripada Bunga Citra Lestari dan juga Ariel Noah, Menghapus Jejakmu. Alamak, baru kenal nak apa jejak pula kan? Dah tak suka ke macam mana? Layanlah lagu ini. Black FM mempesonakan.

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

duet. Elang FM bersama kan anda 9.31 minit malam pada waktu ni kita bersama dalam rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Dua suara, satu rasa. Ada kalanya kehidupan juga begitu. Berbeza langkah namun tetap menuju destinasi yang sama. Dan malam ni biarkan setiap lagu duet mengingatkan kita bahawa keindahan bukan terletak pada persamaan tetapi pada keserasian. Alahai. Dan nampaknya ramai rakan-rakan dengar kita yang dah hantarkan lagu dekat WhatsApp. Antaranya kita ada Mok Suraja Alliance, ada Maknab Harik, ya, Mr. Joker, juga sahabat kita dari Indonesia yang turut hadir bersama-sama meminta lagu agar dapat disiarkan pada malam ni. Sudah tentu malam ini adalah malam anda. Kita nak baca kiriman daripada Mok Suraja Alias. Katanya malam ni nak dengar lagu Aku Cinta Aku Rindu daripada Ajay dan juga Nurul. Untuk Cik Ramli Bertamhulu, Maklum Mahawa, Mak Jah Bukit Rambai, Mama Nomi, Kak Nani, Kak Ram dan juga Cik Mah Merlimau. Dengan ucapan selamat malam, moga sihat dan ceria selalu. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur bersama dengan lagu pilihan daripada Nurul Nazihah.

sebuah lagu yang cukup romantis daripada Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta Aku Rindu. Saudara, rindu adalah bahasa hati yang paling jujur. Sebab dia datang tanpa dipanggil dan singgah tanpa izin. Juga sering membuatkan kita mengenang seseorang, kan, yang pernah mengisi ruang di dalam kehidupan. Namun cinta yang sebenar bukan hanya memiliki, tetapi mendoakan kebahagiaan insan yang dirindui walaupun jauh di mata. Amboi. Bermadah pujangga lah pula Dafas dalam senada duet. Itu adalah lagu pilihan daripada Moksu Raja alias Aku Cinta Aku Rindu. Tak tahulah cinta pada siapa, rindu pada siapa lah Moksu kita, kan. Semoga terubatlah rindu tu bila dengar lagu pilihan. Senyum sorang-sorang sambil menyandau ataupun berbaringan. Alahai. Okey, ada yang bertanya, DJ Faz, nak tahulah jadual perlawanan untuk Piala Dunia pagi ni. Siapa lawan ni? Ini kita nak cerita ni, dengar. Untuk perlawanan pada pagi ni, 19 Jun hari Jumaat, kita akan dapat menyaksikan perlawanan kedua bagi kumpulan A dan juga kumpulan B. Okey, yang mana pada pukul 12:30 malam nanti kita akan saksikan perlawanan Czech Republic akan bertemu dengan Afrika Selatan. Seterusnya pada pukul 3 pagi Switzerland akan bertemu dengan Bosnia. Pukul 6 pagi Canada akan bertemu dengan Qatar. Manakala pukul 9 pagi Mexico akan bertemu dengan Korea Selatan. Jadi perlawanan antara Mexico dan Korea Selatan ni menjadi tumpuanlah untuk pagi ini. Yang mana pada perlawanan pertama yang lepas, Mexico berjaya mengalahkan Afrika Selatan 2-0. Korea Selatan berjaya menewaskan Czech Republic dengan jaringan 2-1. Jadi pagi ini pukul 9 pagi nanti Mexico akan bertemu dengan Korea Selatan. Siapakah yang bakal mendominasi perlawanan? Sama-sama kita nantikan. Kerana pemenang bagi perlawanan ini mungkin akan menjadi juara kumpulan. Sama-sama kita nantikan ya. Tak sabar rasanya. Kalau tanya Dak Faz, Dak Faz mestilah penyokong Korea Selatan. Tengok esok ya, pukul 9 pagi. Baiklah, jom kita nak layan lagu permintaan seterusnya, Makna. Nak dengarkan Aina Abdul dan juga Fadila Intan, lagu Cinta Sejati katanya. Buat semua pendengar dan juga DJ Faz, selamat tugas balik nanti, berhati-hati. Baik, Makna kita. Tapi sebelum tu, jom kita layan Shakira dan juga Burna Boy dengan lagu Dai Dai untuk anda, Mac FM.

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesan.

Arah cinta sejati daripada Fadila Intan dan juga Aina Abdul baru saja menghiburkan anda. 9.54 minit malam pada waktu ni, tentunya bersama dengan saya DJ Faz dalam senada duet ya. Melodi hati satukan jiwa. Baik, pada ucapkan terima kasih mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Antaranya saya nampak Khairul Anwar, Kak Zara R, kita ada Kak Hasina, Arik, Mazatul Irda, Kak Wahdia Hati, tak lupa pengembara sepi yang kekal menonton dari awal tadi sampailah sekarang kan. Juga kita ada Kak Rosnani Ahmad Hasmi, The Seal dari Pantai Putri. Terima kasih semuanya kerana menonton. Okey, sedikit pesanan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ni berkenaan dengan lampu isyarat ya. Saudara, beri isyarat, selamatkan nyawa. Jangan abaikan penggunaan lampu isyarat kenderaan anda ketika memandu. Isyarat yang diberikan lebih awal membantu pengguna jalan raya yang lain untuk memahami pergerakan kenderaan anda, sekaligus mengurangkan risiko kemalangan. Ingat tau, beri isyarat sebelum membelok. Beri isyarat sebelum menukar lorong dan beri isyarat sebelum keluar ataupun masuk simpang. Pastikan isyarat diberikan secukupnya agar dapat dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Perkara ni jangan kita ambil mudah, jangan pandang remeh. Sebab apa semalam ya, di depan mata Dafaz ni ha, dekat dalam rumah, keluarlah kejap nak menengok kat depan tu, tiba-tiba nampak motor pang depan mata. Allahuakbar. Disebabkan apa? Kenderaan yang di hadapan tu dia tak beri lampu isyarat untuk membelok ke kanan. Maka motor dekat belakang ni tak perasan bahawa kereta tu nak membelok. Terlanggar. Allahuakbar. Nasib baik tak ada apa-apa. Nasib baik lah motor dekat belakang tu tak berapa nak laju kan. Jadi alhamdulillah, kemalangan yang berlaku depan mata Fas tu tidak melibatkan kemalangan jiwa ya, hanya sedikit kecederaan. Jadi kepada anda di luar sana yang memandu, berhati-hatilah ya, guna lampu isyarat kenderaan tu ya sebaik yang mungkin bagi mengelakkan berlakunya sebarang kemalangan. Baiklah, kita nak layan lagu pilihan seterusnya daripada Mr. Joker. Kali nak dengar lagu Cinta Antara Kita, nyanyian daripada Duta dan juga Bai Zurakahar untuk anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Awan yang mendung belum tentu membawa hujan. Dan hati yang terluka belum tentu kekal dalam kesedihan. Jadi percayalah, selepas setiap keraguan ya, akan hadir ketenangan. Dan selepas setiap kesukaran, akan datang kemudahan. Dan itulah indahnya aturan kehidupan. Sebuah lagu nyanyian daripada Ella dan juga Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan, pilihan daripada Kak Zai. Moga terhiburlah malam ini. Baiklah saudara, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu berikutnya. Kita ada ucapan terlebih dahulu, Fah nak bacakan. Daripada Cik Ahmad Daniel Asmawi dari Jalan Nelayan Laut Dumai Riau, Indonesia. Si hantar gambar dengan video lagi tau. Katanya jemput makan miso bunda sambil menonton TikTok Radio Melaka. Radio nombor satu orang Melaka be. Terima kasih Ahmad Daniel Asmawi. Kemain sedap lagi dia punya miso tau. Miso bonda katanya. Baiklah, kita juga ada Kak Mazatul Irda. Assalamualaikum, selamat malam DJ Faz. Malam ni nak dengar lagu daripada Nakyu dan juga Vanessa, tajuknya Rindu Separuh Nyawa. Lagu ni nak tujukan buat Arik, Kak Zura Juju, Ita Syam, Kak Zara Maknam, Ija, Ibra Angles, untuk The Seal juga, semualah pendengar setia Melaka FM, untuk DJ Faz, semoga terhibur dan sihat-sihat selalu. Daripada Mazatul Irda. Baik, terima kasih Mazatul. Okey, kejap lagi Fah nak berkongsi dengan anda tentang dengkur. Ada tak rakan-rakan mendengar kita? Apabila tidur, mesti berdengkur. Jangan ambil mudah ya, perkataan pula perkara ini. Kejap lagi Fah kongsikan.

Lagi FM mempersembahkan daripada Column Scoop dan juga Liana Lewis dengan lagunya You Are The Reason. Sebuah lagu yang cukup romantis ya. Yang mana lagu ni sering dimainkan apabila acara memotong kek di majlis perkahwinan. Kebiasaannya lah kan. Baiklah, 10.21 minit malam pada waktu ni. Tadi Fada maklumkan kepada anda, Fada nak berkongsi tentang berdengkur. Mungkin anda sering mendengarkan ya mengenai perkara ini. Jadi Fada juga nak ingatkan anda sekali lagi bahawa berdengkur ni bukan perkara biasa. Sebab apa? Kadang-kadang kita nampak seseorang tu sihat je, tapi dia kuat berdengkur. Jadi ayat ni kedengaran macam biasa. Kadang-kadang ya, di situlah amaran yang paling awal. Dengar baik-baik saudara. Jadi bila berlaku kemalangan akibat mengantuk ataupun kematian mengejut ketika tidur ya, kita selalu fikir tentang jalan, kenderaan, tekanan kerja ataupun serangan jantung. Tetapi ada satu perkara yang ramai masih pandang ringan, iaitu OSA. Apa itu OSA? Obstructive Sleep Apnea. Bukan hanya berdengkur kuat. Dalam OSA, saluran pernafasan boleh tersumbat berulang kali ketika tidur. Nafas terhenti seketika, oksigen jatuh, otak terjaga tanpa kita sedar. Kemudian tidur bersambung semula. Malam nampak macam tidur, tetapi badan sebenarnya sedang bertarung, sahabat semua. Jadi sebab itu ya, ada orang tidur lama tetapi bangun tetap letih. Ada yang mudah mengantuk waktu memandu. Ada yang tertidur depan TV, dalam mesyuarat ataupun ketika menunggu lampu merah. Betul, ini kejadian yang benar. Ada juga yang dah ada darah tinggi, sakit kepala waktu pagi, cepat marah, susah fokus. Tetapi tidak pernah mengaitkannya dengan tidur. Lebih membimbangkan, OSA bukan hanya berlaku kepada orang yang sangat obes. Memang berat badan berlebihan meningkatkan risiko. Tetapi orang yang gemuk sedikit, berleher besar, rahang kecil, tonsil besar, hidung tersumbat kronik ataupun ada struktur saluran nafas sempit juga boleh mengalaminya. Jadi macam mana ni? Apa nak buat ni? Ha. Bahaya kan OSA. Jadi kejap lagi Fakas sambung lagi apa yang boleh kita lakukan. Kita layan dulu daripada Jamal Abdillah. Datuk Jamal Abdillah bersama dengan Shades dengan lagu Kesal senada duet.

Nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah bersama dengan Shiz. Lagu yang berjudul Kesal. Tentunya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baik, kita nak sambung sikit aja lagi tentang dengkur ataupun OSA ya, sebentar tadi. Jadi saudara, jika anda ya seorang yang tidur berdengkur, jangan tunggu sampai hampir terlelap ketika memandu. Seandainya anda mengalami OSA, okay, jangan tunggu sampai tekanan darah makin susah untuk dikawal. Jika anda berdengkur kuat, sering tersedak ketika tidur, pasangan pernah nampak anda berhenti bernafas ya, bangun pagi dengan sakit kepala ataupun mengantuk teruk pada siang hari, itu bukan hanya penat kerja. Itu tanda yang patut disaring. Jadi OSA boleh dirawat, pemeriksaan boleh dibuat. Rawatan seperti perubahan gaya hidup, alat bantuan pernafasan waktu tidur dan juga rawatan ENT tertentu boleh membantu mengurangkan risiko. Kadang-kadang menyelamatkan nyawa bukan bermula dengan ubat yang besar. Ia bermula dengan satu soalan kecil, iaitu, adakah tidur saya sebenarnya berkualiti? Tahu. Jadi sama-sama lah kita. Kena ambil beratlah mengenai masalah kesihatan, terutamanya OSA ini. Baik, jom kita layan lagu permintaan seterusnya daripada Nurul Izzati. Katanya nak dengarkan Wani bersama dengan Justin. Alhamdulillah. Lagu ni nak tunjukkan untuk semua pendengar setia Melaka FM. Senada duet.

0: oară bertemul soare.
1: Disinila, Udaie Băsilang, cerită de Cosi.
0: Dari Perlis, hingă căsaba. Dari Bandar, hingă cădesă.
1: 24 stesen Radio RTM. Bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Dunia sekarang makin canggih.
3: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
2: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
3: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.

Lagi FM Bumi Sanikan daripada Rizky Fabian bersama dengan Adrian Khalif dengan lagu Alamak. Membawa kita ke 10.42 menit malam pada waktu ini. Bila ada rakan dengan kita yang katanya nak dengar lagu nyanyian daripada Allahyarham Sudirman bersama dengan Fazila Hassan. Tajuknya Suratku Yang Ini. Sebuah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1976. Untuk itu, jom kita layan Suratku Yang Ini dalam senada duet.

Pagi FM mempersembahkan daripada Misha Omar dan juga Andy Flapopi dengan lagu Sembunyi. Baru saja menghiburkan anda dalam senada duet. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami pada waktu ini. Ya, tak kira di mana saja anda berada, ada yang tengah berniaga, ada juga yang sedang ya layan mata aja dekat tempat tidur tu. Ha, masih lagi tak boleh nak lelap sebab nak temankan Fuad sampai pukul 12:30 malam ya. Terima kasih banyak-banyak yang memandu. Hati-hati dengan pemanduan anda, moga selamat tiba ke destinasi. Baik, jom kita nak dengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Elinor bersama dengan Mastura. Agak-agak lagu apa eh? Ada tak pendengar-pendengar kita asalnya dari Negeri Sembilan? Mestilah ada kan? Sebab apa Melaka FM ini boleh diakses di mana-mana sahaja. Terutama sekali mereka mendengarkan menerusi RTM Klik. Okey, kita ada lagu Apo Kono Ejang. Kau monong ajo. Ada yang tengah-tengah monong kau tu. Jangan sampai tak faham cakap. Cakap pula. Cakap dalam logat Sembilan kan? Apo kata? Gitu. Kejap lagi kita layan lagu Apo Kono Ejang. Tapi sebelum tu, tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Terus bersama dengan kami dalam Senada Duet, Melodi Hati, Satukan Jiwa.

0: Jalabu.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
2: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
3: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
2: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026. Selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik, negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun. Sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baru dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baru serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
4: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itulah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
2: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
5: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
2: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
0: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya, 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah memukakan tuntutan palsu.
2: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
6: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5 A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam peperiksaan STPM 2024

0: 1661 pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
1: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12 tengah malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat. Bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Lagi FM bersama kamu, Ojek Hafiz, Zainaka dan juga Zami Harith dengan lagunya Dalam Diam. Baik, masih lagi bersama dalam rancangan Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa, yang mana Fahs akan tunaikan lagu-lagu duet permintaan anda ya. Yang mana kata DJ Fahs, saya dah minta lagu tapi tak dengar-dengar lagi lagu saya ke udara. Kena sabar ya. Kita ikut giliran. Baik, kita nak teruskan lagi dengan Kak Nuri Angkasa. Katanya segmen Senada Duet malam ni Kak Nuri teringin nak dengar apa saja lagulah daripada nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Katanya lagu ni untuk hiburan Kak Zakiah yang bertugas di hospital Tuanku Jaafar Seremban. Tak lupa Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban City, Zaida Kamal, Hajah Zainab di Alur Gajah dan juga Hajah Nur Kamariah di Singapura. Baik, kejap lagi kita akan layan lagu permintaan daripada Kak Nuri Angkasa. Seterusnya kita ada siapa namanya ini? Oh, Mr. Joey. Katanya malam ni nak dengar lagu Tak Kenal Maka Tak Cinta daripada Roy dan juga Francis Kapita. Dengan ucapan semoga DJ Fahs juga untuk pendengar Melaka FM terus terhibur. Baik, terima kasih. Juga kita ada siapa ni? Alahai. Oh, it's me, Ita. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu daripada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Tuba Itu Kau Mawarku. Lagu ni nak tujukan untuk semua yang menonton live TikTok Melaka FM. Baik, jom kita layan dulu nyanyian daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma dengan lagunya Malam Bulan di Pagar Bintang, menerusi filem Pendekar Bujang Lapuk. Senada Duet, Like FM.

0: jiran sepakat membawa berkat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

Emlak FM mempersonakan daripada Roy dan juga Francisca Peter. Tak kenal maka tak cinta. Sebab itulah kita kena mengenali terlebih dahulu, barulah kita tahu macam mana orangnya, kan? Baru kita kenal hati budinya. Kalau sesuai, kita teruskan. Seandainya tidak, ya, tak apa, cari yang lain. Okeylah, 11.36 minit malam. Macam mana tu? Okey ke tidak? Ada yang dah mula, mata terkebil-kebil, ya? Macam nak lelap tapi tak jadi. Nak lelap tapi tak jadi. Sebab apa? Dah berjanji. Dah berjanji nak temankan Nafas ni sampai pukul 12.30 malam. Terima kasih banyak-banyak juga yang sedang memandu, kan, waktu ini. Memang layanlah lagu-lagu tengah malam ni, ha. Buat kita rasa macam nak menyanyi aja bersama. Sambil bawa kereta tu, sambil tu. Maka tak kenal, tak cinta. Aduh, seronoknya. Yang bawa kereta, isteri ada dekat sebelah, berduet sekali. Aduhai. Dapat kubayangkan betapa mesra dan kukuhnya ikatan cinta anda berdua. Tak kenal, tak cinta. Okeylah, kita nak tunaikan lagu pilihan daripada Kak Wadia Hetty. Katanya lagu ni nak tujukan buat Lia Comel. Dengan ucapan ceria-ceria tau. Juga happy konti lah untuk semua kawan-kawan kat TikTok Melaka FM. Happy-happy guys. Kak Wadia yang konti ni DJ Faz, kan? Bukan tak Lia. Yelah, tak apalah Asalkan semuanya bahagia dan ceria. Juga kita ada Fuad nak dengar lagu nyanyi Wahid dan juga Isha di antara kita. Okey, untuk Cik Hamdan Batu Pahat Johor, katanya nak minta lagu juga ni, ha. Tapi kejap lagi lah Fah akan bacakan untuk anda. Jom kita layan Acha Septriasa bersama dengan Iwan Syah dengan lagunya Ada Cinta. Senada duet, melodi hati satukan jiwa.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu bukan melewat, tanpamu bukan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu hit.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ah, lebih enak gali saja lubang kubur dan terjun ke dalamnya daripada isak dadah ya. Lagu ini nyanyikan oleh Suami Mir Hassan bersama dengan Ultimate yang bertajuk Kalau Hisap Dadah. Tentunya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Saudara, dadah bukan jalan penyelesaian ya. Sebaliknya, permulaan kepada pelbagai penyesalan. Jadi sayangi diri, hargai masa depan dan jauhilah perkara yang boleh memusnahkan kehidupan. Baiklah, 11.52 minit malam. Dan nampaknya, kejap masa berlalu kan? Tuk tak. Dah sampai ke penghujung rancangan Senada Duet untuk malam ini. Jadi Faz, mohon ampun dan maaf anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan sepanjang tugasan ataupun segmen Santai Relax pada malam ini. Dan untuk makluman anda ya, menerusi saluran Sukan Plus, anda boleh saksikan nampaknya kedua pasukan yang bakal berentak pada malam ini, iaitu kumpulan A, Czech Republic dan juga Korea Selatan, Afrika Selatan telah pun bersedia untuk memulakan perlawanan pada pukul 12:30 malam nanti. Jadi apa tunggu lagi? Anda boleh tonton ya di saluran Sukan Plus dan juga RTM Click. Siapa agaknya yang bakal memenangi perlawanan pada malam ni? Sama-sama kita saksikan. Tunggu. Akhir kata daripada saya, sedikit kata-kata untuk renungan bersama. Saudara, sebelum kita melangkah ke hari yang seterusnya, luangkan seketika untuk bermuhasabah. Mungkin ada kata yang tersalah bicara, mungkin ada hati yang tanpa sengaja kita lukai. Semoga kita sentiasa diberikan kekuatan untuk menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Jadi selamat malam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati setiap langkah kehidupan kita. Dan Faz tinggalkan anda dengan sebuah lagu, lagu rama-rama daripada Melly Goslow dan juga Anta Hood untuk anda. Saya DJ Faz, si rama-rama. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jamata. Bye-bye.

0: Radio Nomor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu. Ya Allah, Kau janjikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Pada-Mulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Persembahan Komunal Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJ ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya, tibalah detiknya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan. Kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikhail Sadilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sing dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang, itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng burhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Lalu dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus beribur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ekspedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apapun kita kena usaha, doa, tawakal, insyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu, dan memasuki minit ke-45, masih lagi 1-0 Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak Rasak Malanggi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Ada Halijah Hamzah, kita ada Rosmira, Noriana, Ngah, Marsa Salih, siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Rabdo Jali Tahir, Albiana Rosiliana. Ada dari, dia kata orang Saratok di bumi Kenjalang, Sarawak. Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jama' Aloha, anak Anton dari Kudat Sabah, Ramlah Din, Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia, Adin Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita, terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia, budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana eh, waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau, bila dari Salju Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasional Game Buruhantu. Ni tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak, ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930, masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga, yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan, dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Nasional GBH di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Bumi Putera Rogers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Gabur Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini penting ni, kita nak bentras kalau boleh, terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Senin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Locke, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena bentras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan, lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je, ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba bentras. Kalau boleh, undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia, awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yelah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli. Kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari, ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi, Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Fiza Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taibing, Aida Kedah, dan 6979 Azaz Noor, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Mua hadir, mantap orang Mua. Mua dekat mana? Mua dekat mana? Dekat Serum? Dekat Bukit Gambir? Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Mua, mantap. Lama saya tak pergi Bakri, kan. Nah, dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King Cakwe Tiaw, Ya Wata, Tepen Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap.
Ani 83 juga turut hadir. Kasih tepi-teping layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pon-pon-pon. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antara yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Bangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki. Lirik oleh Dato' Absar Hassan. Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejaka idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasional Gemburuan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar, menerusi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dil To Pagal Hai. Dil To Pagal Hai lakonan Shah Rukh Khan, Ashik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroin ya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 matik itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dan calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menerusi STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perperiksaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah belum berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayur Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya Saya Datul Syahrul Muhammad Nur dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cumai Gromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Mo'iti Lady Heda, Bunga Februari, Hemah Seri Bunga, mantap. Akak Rela kita, jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar, Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Oh mantap. Bud SB masuk, pam pam pam. Kasih panjang sikit hornya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Cezia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu.
kasih turbo, turbo tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini. Okay, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua, lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pin. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Vario kata, dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah, yalah ya. Itu kenangan, itu kenangan ya. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang. Akan lebih baik insyaAllah. Astagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada bersamaan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega, Suara Cinta. Kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, insyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta tu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Ada Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39%. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Jadi keputusan seri satu sama. Banyak keputusan seri lah kali ini. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu, Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Perodua Rawang, ada Nuras, ada Mizi 85, mantap Mizi, Helfi 85, Pok Wan, Muhammad Fikri. Sama lagi Harun Mohazri, kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Kairo Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Sofi, Nisa, Jerantut, kita ada Ros Ana, Shira GBH, Hamza, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ani Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam, selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam, GBA nombor satu terbaik. Mantap, semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu, bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka, Pantai Permai hadir. Terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi, tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada 3 tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey, jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Zari Amri.
saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur.

0: 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Dendangan Kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Geng Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi. Tapi kalau tak ada air, itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat stor getah katanya. Ui, kenapa dekat stor getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sin, Siha Mariami, Sabariah Sali, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Siapa lagi, siapa lagi? Luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng berhantu di live kita. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tepi-tepi like, kan. Saya nampak siapa yang tepi like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tepi like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita, kan. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Ishael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai dia kata selamat pagi dari Berpahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini. Bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu
siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah SWT dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sepenuhnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, terkena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah SWT untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. A Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat Alanti Live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mastura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit? Di mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus beribur lagi. Merusin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada pelanan pada ketiga ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada, sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, 0-0. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan, katanya bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir, Fat Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey, abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin, Wan Baling ada terus dari Bumper Pin Perodua Rawang. Sampai pagi, mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada, Norida 24, OE11, Awang Damit ada, Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, pam pam pam, ada Miss Kayo, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruh Hantu tau. TRWQC Perdua, Abang Lori Tanker Patron ya, KVDT, Juwita Nordin juga terus bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruh Hantu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya,
waktu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Kiburhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hard dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas. Ikhlas untuk berpisah. Ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3:31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai MOU ataupun memorandum persefahaman MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Ya. Perkembangan positif dalam perundingan yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta merta lah. Bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Borhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola, itu okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Borhantu. King Eagle sama pagi, hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rino Hara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zalianah Tasib, melaporkan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau ngantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih. Tapi mata mengantuk, dia nak buat macam mana kan? Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry. Kita assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih itu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okay, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik. Kau

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Helui dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Lalu kita berada di jam yang kelima Nasional Kebur Hantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai sepenuh, hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaik lah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi bersekolah Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam DZ. Waalaikumsalam. Sam DZ hadir. Fiza Syazwina dari Keluang katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sikit-sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke kan. Okay, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Abang Lori, Hazliza Baha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Rokiah, Cik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija. Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But it's me. Baru siap kerja. Mantap, Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk, tidur. Cik Balkes hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Hafizah Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Katijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap go hit ghostan dekat
not pot ni ha. Horn satu kali, mantap. Mama Ila Labu, dia kata baru sedar dari Lena ha. Diana hadir dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir terus hadir. Encik Azmi katanya salam selamat pagi. Uncle Fadil ada ni. Okey. Saya tahu geng-geng buruhan tu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan melalui frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza, Kunama Merindu, lagi siapa lagi? Okay, kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu ciptaan Nikhil Vinay, lirik oleh Samir, paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udit Narayan, Hamtum Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit kan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi.

Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Berzeman Levantes dengan sambutlah kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup dia renangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia boleh minum macam itu je. Pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu, itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Anda berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Dunak Lim Sayang Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya berisi perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO NESQ Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit, betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu, akan tetap sampainya. Yang paling penting jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okay, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su Arni, ada Salasih, ada Nuri Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zarina Zek Bonda. Okay, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okay, semua okay. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OKA. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Aslinya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apa pun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

Kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Hari Sari Watan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.05 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi untuk kita bersama-sama bersangkang mata bersama-sama dengan Kem Buru Hantu. Takmat perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan. Boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Tapi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi, jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu, perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Jadi sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah, benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma je. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi, kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kalau orang tanya, tersenyum dia kan. Walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Baru Johor 5.46, Bandar Melaka Seremban Negeri 9551, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Arusta Kedah 5.50, manakala Kangan Polis pula 5.49 minit pagi. Jangan lupa, Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama dengan saya tau. Ada yang lewat. Kan angka padi dah kering, air mata alhamdulillah dah kering dah eh. Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas menangis tapi bujuk katil kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang boleh sing along eh. Bunga Larangan baru bangun juga, alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni, kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi. Ya Allah, ini kan untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke, tak apa juga. Ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je.
Jangan begitu. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S. Liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrangga Berhantu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar, ya. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer di persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer, ya. Kalau kita Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa 120 kilometer, ya. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer, ya. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan rumpah yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu

memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji, ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur solat

Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Ha, biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur, kalau qasah, qasahlah jamak takdim, ya, jamak takdim. Ha, itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asal ni, terus semayang lah terus, jadi asal nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, ya, nak himpunkan asal tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun, ya, jamak takdim itu sekali dengan qasar tu, ya. Saja aku sembahyang fardu zuhur qasar kerana Allah Taala. Ya, tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ha, ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Ya, jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, ya. Sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib isyak iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia, ya. Bagi jamaah takrim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram solat pertama atau di sepanjang solat pertama, dan dalam solat kedua sunat diniatkan jamaah takrim sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila zuhur dengan asar kita jamaah takrim, wajib pada solat yang pertama tadi jamaah tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku semayang fardu asar qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa, ya. Boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua, manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita zuhur dengan asar, kita zuhur itu masuk dalam waktu asar, ya. Zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu asar. Semayang waktu asar, semayang asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang asar tu wajib jamak takhir, ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga di dalam waktu yang solat yang pertama juga. Solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak sembahyang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu zuhur, jadi zuhur ni kita tak sembahyang, kita nak sembahyang waktu asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu sembahyang jamak takhir

0: Ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang, kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna, empat rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat saja. Ha, ini maksud dia gini. Kita nanti kita nak sembahyang asar. Ya, zuhur ni kita tak sembahyanglah, ya. Ha, jadi bila berniat kita untuk sembahyang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan sembahyang asar tadi, zuhur kepada asar tadi. Ha, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang muktamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadi lah, kita nak sembahyang zuhur ini dimasukkan kepada waktu asar. Maksudnya zuhur ini kita tak sembahyang lah, iaitu kita nak sembahyang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat sembahyang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu zuhur tu tadi, sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah, kalau kita berniat tamam 5 minit, ya, lebih kurang gitu. Ya, kalau boleh fahamlah, ya. Jadi gini, ya, dia niat jamak takhir ni kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri, kan. Dah kita ni macam mana? Nak sembahyang jamak takhir ke jamak takdim, ya, dalam perjalanan. Ha, si kata, bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni, kalau ada kita berhenti, kita jamak takhir lah. Ha, okeylah. Itu pun dah kira niat. Ya, itu dah kira niat. Tak perlu pun, ya, usali fardu apa tu asri qasa jamak takhir majmu' nilai apa asa apa tu zuhur rakaat ini imam alilai tak nak, tak perlu. Dia sekadar kita bincang, kita dah berniat, kan. Ha, macam tadi lah. Ya, kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Ha, itu maknanya dia tak niat lah untuk sembahyang jamak tadi, jamak takhir. Ya, kita sembahyang awal dulu lah, kita jamak takdim dulu. Ha, itu tak ada masalah, ya. Tapi kalau dia kata, kita baik kita sembahyang jamak takhir lah, bang, ya, anak-anak pun tidur ke belakang tu, contoh, ya. Ha, lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Ha, baik kita teruskan masa asar nanti, kita makan sekali dengan sembahyang jamak takhir. Oh, itulah dia kira sebagai niat, ya. Ha, niat ini tidak perlu sengaja, dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan, kan. Ha, naik motor ke apa, ha, kita dalam perancangan itu jamak takhir lah, kan. Ha, dan jadual itu jamak takhir semua sekali, maknanya awal-awal lagi dia dah berniat, itu pun dah termasuk dalam bab niat, ya. Ha, jadi bab niat. Jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamak takhir. Jika si musafir tidak berniat jamak takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asal, barulah, kita ni tak sembahyang tadi apa zuhur. Tak apalah, kita masuk asal nanti kita sembahyang jamak takhir. Boleh ke? Kalau dah masuk waktu asar, tak boleh. Kena qada sembahyang tu. Ha, kena qada sembahyang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu, ha, berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan? Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu kata orang tu keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh? Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 minit pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini juga. Terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Kembur Hantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan? Sama-sama kita kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk kat tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruh hantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi, ada yang dah buka warung dah tu, ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, eh? Dia katanya nak makan mie kari, ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mie kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan? Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi. Dekat dalam live TikTok sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan radio RTM di seluruh negara, kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Da Asrul, menemani anda di Gegar Pagi 6.10. Untuk edisi hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari, 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebagai panduan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.51 minit pagi tadi. Dan seperti biasa selepas ini, bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari Surah Yunus ayat 19 hingga 26 dibacakan oleh Haji Ramli Dolah, terjemahan daripada Muhammad Aidil. Permata Hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini. Dan kita juga ada Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Jumaat di Melaka FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Wa ma kana an-nasu illa

Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, yakni agama Allah. Kemudian dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mujizat dari Tuhannya? Maka jawablah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tertentu bagi Allah. Oleh itu, tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya, aku juga di antara orang-orang yang menunggu.

0: Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat sesudah mereka ditimpa sesuatu kesusahan, mereka dengan serta-merta melakukan rancangan mereka menentang ayat-ayat keterangan kami dengan mendustakannya dan mengingkarinya. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah lebih cepat melakukan rancangan menentangnya. Sesungguhnya, malaikat-malaikat utusan kami sentiasa menulis akan rancangan tipu daya yang kamu jalankan itu.
1: Huwallazi yusari.

Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka pun bersuka cita dengannya, tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang, dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru, serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata, sambil merayu dengan berkata, "Demi sesungguhnya, jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur."

أنفسكم متاع الحياة الدنيا.

Kemudian, bila sahaja Allah selamatkan mereka, mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri. Dengan itu, kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia bagi sementara. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu. Maka kami akan memberitahu apa yang kamu telah lakukan.

الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang. Bercampur bau dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu. Hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni. Dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, yakni mengambil hasilnya. Datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari. Lalu kami jadikan dia hancur lebur, seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya.

0: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya, Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa dan sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Menurut undang-undang peraturannya ke jalan yang betul lurus, yang selamat itu.
0: Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
1: Untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalnya baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia. Dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PUYO, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
1: Siapa jalan kaki ya tabik spring. Ajinya handai orang Perak tu. Pasal apa? Ya, sebab setiap langkah satu pahala, satu dosa gugur, satu pahala diberi ataupun ditambah, satu dosa digugurkan, dipadam, dan satu darjat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi jauh jaraknya, lagi banyaklah dia punya ganjaran pahalanya. Tapi kami ni nak kira macam mana Ustaz? Kami naik motor, kami naik kereta, ataupun ada yang naik helikopter. Kok dalam masjid ni besar kan, dekat atas ni ada tempat parking helikopter kan? Tu nak kira macam mana tu ya? Jadi dalam agama ni lagi susah, lagi payah, lagi besarlah dia punya ganjaran pahala dia. Ada pun yang naik motor ya, payah sikit. Jadi pahala dia kurang daripada orang yang berjalan kaki. Yang naik kereta, dia lebih mudah, lebih laju, lebih selesa. Kurang daripada yang naik motor. Macam itulah. Tapi pahala tu tetap, tetap ada, tetap banyak. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang masjid kita datang setiap kali waktu solat adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah masjidnya. Dalam bumi ini, dalam satu-satu daerah, satu-satu negeri, tempat yang paling Allah cinta ialah masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah ialah pasarnya. Tapi dengar hadis ni jangan salah faham pula. Lepas ni semua tak nak pergi pasar dah. Tak ada belauk pula. Tak beli sayur pula kita. Semua pakat pergi masjid. Cari je suami, bang abang kat mana? Masjid. Abang kat mana? Masjid. Daripada pagi sampai ke malam. Tak pergi kerja, tak pergi mana. Duduk masjid je. Itu pun dah salah juga. Maksudnya dalam pada sibuk kita bekerja, jangan pernah kita melupakan masjid. Yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya ada 7 golongan yang dapat naungan ketika tidak ada naungan di padang mahsyar. Salah satunya ialah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lelaki-lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Dalam hadis ni disebut lelaki. Orang perempuan jangan pula kecil hati. Sebab tuntutan untuk berjemaah di masjid ialah bagi kaum lelaki. Kalau tadi jumlah lebih kurang dalam 5,000, perempuan dalam 2,000 ada. Jadi alhamdulillah, walaupun tuntutan untuk berjemaah di masjid itu bagi kaum lelaki, tapi kata ulama tak ada masalah kalau perempuan pun nak datang ke masjid. Ya, datang pula bersama dengan suami. Masya Allah, naik motor kan, romantik naik motor datang sekali. Bila nak pegang aje, suami risau aje. Awak jangan pegang terlebih, terlajak. Batal pula wuduk saya nanti. Sebab pahala orang yang datang ke masjid dalam keadaan berwuduk tak sama dengan orang yang tiada wuduk ataupun tanpa wuduk bila pergi ke masjid. Lebih besar ganjaran pahala dia. Nabi SAW menyebutkan wal muhajiru, orang yang berhijrah itu ialah man hajara, yang berhijrah, yang bertukar, yang berpindah daripada melakukan khataya, banyak kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan juga dosa. Itulah yang dinamakan orang yang sebenar-benarnya berhijrah. Hijrah diri kita ni daripada melakukan kesalahan dan juga dosa kepada melakukan ketaatan. dan juga mengumpul sebanyak pahala yang boleh. Sebab masa duduk atas dunia inilah kita nak kumpul sebanyak-banyaknya pahala, ya, sebanyak-banyaknya kebaikan. La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu saudaramu. Macam saya punya tagline lah tuan-tuan ni, kalau ingat lagi lah, dah lama pun, 2013, ya, nyorongin juga. Mau kita beramai, nyorongin tu kalau bahasa Perak maksudnya senyum, senyum lebar lah, seronok kan. Jadi Nabi kata jangan meremehkan kebaikan sekalipun ianya kecil, walaupun senyum kepada saudaramu. Maknanya seboleh-bolehnya kita nak buat apa saja kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu dengan saudara kita. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ulama bila membicarakan tentang hijrah ni, dia punya tafsiran, dia punya makna hijrah itu terlampaulah luas dan terlampaulah banyak. Antaranya disebutkan hijrah yang mana kita ni nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Selalu kita dengar hijrah ni pilihan kita. Kalau kita nak berubah, kita berubah. Kalau tak nak, masih kita berada di takuk yang sama, takuk yang lama, sampai bila-bila pun macam itu. Tapi ada hijrah yang nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Apa dia? Iaitu berhijrah daripada satu alam ke alam yang lain. Ya, ada 5 alam yang kita selama hari ini pun dah tak sedar lah kita ni alam yang mana. Nombor 1 kata ulama, hijrah daripada alam arwah kepada alam rahim. Mula-mula sekali rupanya kita ni berada di alam arwah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebelum kita jadi manusia, sebelum jadi orang, kita ni roh. Bukan ke dah mati baru jadi roh? Sebenarnya mula-mula dah roh dulu, ya, sebelum ada fizikal, sebelum ada jasad, kita ni sebenarnya roh. Berhimpun, ya, dalam satu riwayat cerita berhimpun semua roh manusia, ya, di satu tempat di mana pada ketika itu Allah bertitah. Allah Subhanahu Wa Taala bertitah. Allah kata alastu bi rabbikum, adakah kalian wahai para roh yang mengaku menyaksikan bahawasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum, kalau bahasa Peraknya koma lah, kalau sini cakap macam mana, koma tu you all lah, orang Melaka cakap, orang putih kan, you all, yeah, adakah you all mengaku bahawasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum, qalu, kata mereka sekalian para roh, bala syahidna, ya, kami menyaksikan. Masa di alam roh tu kita dah mengaku dah Allah Subhanahu Wa Taala ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam sekarang ni tuan-tuan, ya, kalau habis je ceramah ada ajak ambil gambar kan, ustaz satu-satu, saya kata apa benda tu kan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ada yang cakap macam itu, maksud dia. Jadi tuan-tuan, ya, alastu bi rabbikum, ya, adakah kamu mengaku aku ini Tuhan? Maka sekalian para roh berkata bala syahidna, ya, kami mengaku. Cuma bila dah lahir ke dunia ni, ya, masing-masing di kalangan kita ni tuan-tuan, ya, ada yang menganuti Islam, ada yang menganuti Buddha, ada yang menganuti Hindu. Sebab itu bila kita datang ke masjid ini, ya, masjid ni punya lelawa, punya lebesor, kan, kipas pun banyak. Tadi ada yang bisik dekat saya, ustaz, tak lama lagi nak pasang aircon. Alhamdulillah, saya kata kipas dah banyak ni pun dah sejuk dah ni, tapi kalau musim panas ustaz, hangat pijok. Kan, walaupun kipas banyak, tapi kalau musim panas tu, hangat. Walaupun ada kipas helikopter pun ada, kan, tapi masjid kita nak pasang aircon. Jadi nak ceritanya apa dia, siapa yang nak mengimarahkan masjid? Jadi asalnya semua mengaku Allah itu Tuhan. Jadi tuan-tuan, ya, daripada alam roh kita berpindah ke alam rahim. Alam roh tu tak tahu berapa lama, tak tak tahu. Kalau tanya, ya, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ya, Allah kata kepada Nabi Muhammad, kalau mereka tanya pada kamu, pada Nabi Muhammad tentang roh, qulir ruhu min amri rabbi. Cerita hal roh ni, urusan roh ni adalah urusan Tuhan. Yang ini saya tak tahu. Jadi kalau orang tanya pun berapa lama kita di alam roh, wallahu alam, tak tahu berapa lama. Tapi ada alam yang kita diberitahu berapa lama. Contohnya bila kita berada di alam rahim, ya, disebutkan kita berada di alam rahim seorang ibu. Bila sebut alam rahim ni, walaupun bapaknya nama Rahim, kan, bapaknya pun nampak macam mengandung juga. Ya, tapi orang lelaki kalau mengandung 9 tahun tak bersalin-salin, tak beranak-anak, apa kehernya tak tahulah, ya. Tapi kalau orang perempuan, ya, bila mengandung disebutkan tempoh kandungannya 9 bulan 10 hari. Oh, dah sebut siap-siap berapa lama. Jadi kalau ditanya berapa lama kita dikandungkan, secara normalnya, ya, normalinya 9 bulan 10 hari. Walaupun ada juga yang keluar awal, kan, 7 bulan dah keluar, 8 bulan dah keluar. Maknanya lahir tak cukup bulan. Tapi kalau ditanya berapa lama, secara umumnya dalam alam rahim kita 9 bulan 10 hari. Jadi daripada alam rahim kita berhijrah ke alam syahadah ataupun alam dunia. Sekarang ni kita berada di alam dunia ataupun alam syahadah, alam yang nampak pada mata kasar. Sebab itu tuan-tuannya, yang kita nampak ni ialah manusia ataupun makhluk yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tu yang saya buat anggaran dalam 3,000 ke 5,000 orang tu, anggaran mata kasar saya. Akan tetapi jika dibuka hijab, selain daripada kita makhluk yang syahadah ni yang boleh dilihat dengan mata kasar, ada makhluk ghaib yang lebih ramai. Ya, kata ulama, nisbah seorang manusia 10 ekor syaitan ataupun 10 ekor jin, seorang manusia 1,000 malaikat. Malaikat ni kita tak boleh nak sebut laki ke perempuan ke ekor ke, dia tak ada jantina. Malaikat dia tak ada jantina. Jadi seorang manusia 1,000 malaikat. Malaikat makhluk yang paling ramai. Jadi kalau saya kata tadi jumlah jemaah ni ada dalam 3,000 orang, kali pula dengan 1,000, itulah jumlah malaikat yang ada, ya, dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Sebab Nabi kata makhluk yang paling gemuk, yang paling suka, yang paling minat dengan majlis ilmu, dia berterbangan di langit. Sebab Nabi kata malaikat bersayap seperti burung, kemudian dia tengok ada majlis ilmu, dia akan landing. Lepas tu dia parking, ustaz tak nampak pun dia parking, kan, dia parking, kemudian dia menghamparkan sayapnya sambil-sambil dia berdoa supaya diampunkan mereka yang berada dalam majlis ilmu, diberkati hidupnya, ya, diampunkan dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nampak, syaitan tak nampak, malaikat pun tak nampak. Siapa kata dia nampak, maknanya tak lama, 3 kali Jumaat je lagi. Ya, tanda-tanda orang buang tabiat dekat nak mati, dia boleh nampak malaikat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kita duduk di atas dunia, yang ini tak tahu berapa lama, tetapi Nabi ada bagi guide, ada bagi panduan. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku lingkungan 60-70 tahun. Ya, siapa sini umur lingkungan 60-70? Ustaz, kenapa ustaz tanya? Standby. 60-70 dah masuk dalam kawasan. Ya, kawasan apa namanya? Kawasan kemalangan maut.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU York. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami. di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin sentiasa mendoakan supaya kita semua akan mendapat rahmat Allah. Kita semua akan ceria-ceria dan minda kita hari ini terus terinspirasi menjadi orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam dengar tak perkongsian saya berkenaan dengan 3 tip berani mencuba perkara positif? Dah buat ke belum? Jangan tangguh-tangguh. Orang yang berjaya, bila dia dapat satu ilmu yang baru, dia kena terus bertindak. Terus apa tuan-tuan? Terus bertindak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita nak hari ini mencuba perkara yang positif, antara perkara yang sangat penting, persoalannya bila kita nak lakukan, bila kita nak mulakan dan bila kita nak bertindak. So, kenalah bertindak segera. Jadi, hari ini saya nak tambah lagi 3 tip ya kepada para pendengar di Melaka FM tentang tajuk kita, berani mencuba perkara positif. Sebab kita nak lahirkan hari ini orang Melaka, khususnya para pendengar di Melaka FM ini, orang-orang yang lebih berani. Ambil orang kata semangat hantua, kan? Tapi jangan hangguah. Jadi, apa 3 tip yang hari ini kita nak share yang boleh kita tambah lagi semangat kita? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, berhenti

0: Kita rasa, aku pernah gagal, maka aku akan gagal buat selama-lamanya. Itu kesilapan yang sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kalau kita ingat perkara-perkara yang kita gagal, jadikan kegagalan itu sebagai pemangkin. Saya teringat ada satu kata-kata yang pernah disebut oleh seorang usahawan terkenal. Dia kata apa? You try, you fail, never mind, because the real failure is when you stop trying. Alamak, Ustaz Fadi speaking pula hari ni. Bukan apa, kadang-kadang kita hari ni dah cuba tapi gagal, tapi tak berjaya. Jangan berhenti, kerana berhenti itu menyebabkan kita akan jadi orang yang gagal dalam arti kata yang sebenar. Rugi ke rugi? Sangat rugi. Tip yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan terhormati Allah sekalian, kena buat apa yang kita suka. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan terhormati Allah sekalian, ada perkara-perkara yang kita rasa macam susah lah, tak boleh lah. Nak mulakan sesuatu tu memang payah, tapi mulakan sesuatu dengan perkara yang kita suka. Contoh tuan-tuan dan puan-puan terhormati Allah sekalian, ada orang kadang-kadang dia ada impian nak turunkan berat badan. Kan? Tapi macam dia kata, susahlah, aku dah ada azam dulu. Azam-azam tak dapat-dapat kan? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba cari hari ni apa kesukaan kita untuk memberikan inspirasi untuk kita turunkan berat badan. Antaranya yang kita suka adalah nak badan yang cantik. Kan? Suka ke tak suka badan cantik? Suka kan? Jadi mulakan bayangkan, positifkan, aku boleh kurus. InsyaAllah akan memberikan impak yang besar dalam diri kita. Dan akhir sekali tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kenalah hari ini pilih kawan-kawan yang positif. Pertepikan kata-kata cacian, makian dan juga kecaman orang-orang keliling kita yang tak nak lihat kita menjadi orang lebih positif. Jadi, saya syorkan pada diri saya dan semua para pendengar, ayo sama-sama kita bangkit menjadi seorang yang lebih positif, berani mencuba agar kita akan percaya di akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadi Samin dalam segmen Jangan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jangan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Dengarkan Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, Melaka semakin hampir menjadi negeri digital dan seterusnya lebih 100 usahawan dari seluruh Melaka kemuka permohonan Anugerah Usahawan Negeri Melaka AUNM 2026 dan Kuskop sasar kehadiran lebih 50,000 pengunjung ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia KHPM edisi Melaka bermula hari ini. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.